0: isuk. Oh gitu teh lah. Ayo mendengar dia nya.
1: Ya, semoga aman, semoga jadi apa aman apa jadi bisa lebih baik lagi ya.
0: Amin.
1: Rasa aman di masyarakat.
0: Amin.
1: Tapi kemarin juga orang saya teh masa baca ini sahabat suara di sosial media teh.
0: Naon?
1: Ada seorang wanita yang harus pulang malam karena pekerjaannya, terus dia nelpon polisi dan dikawal sampai pintu rumah. Salut buat Pak Polisi.
0: Dirancamannya rata di mana?
1: Ya, urang salutnya tah. Kitu kuduna teh nya maksudna teh cuman kan
0: jadi riwat tuh misalkan kan.
1: Tekuna naon tapi entah. Maksudnya itu juga bukti kalau Bapak Polisi juga
0: iya
1: gitu.
0: Tanggung jawab
1: lah sekarang mah yang ditunggu sama masyarakat mah bagaimana masyarakat merasakan adanya kehadiran dari petugas-petugas keamanan.
0: Betul.
1: Yang patroli atau apapun itu, sehingga timbul rasa aman, rasa percaya, rasa nyaman kalau ini.
0: Betul. Ini. Pokoknya mah telepon lah ke hiji-hiji kosong mun aya naon mah sahabat lah. Bener. Ya. Nanti ada unit reaksi cepatnya. Sahabat, ini sudah ada yang masuk nih WA pertama dari Kang Beng Beng.
1: Ya. Assalamualaikum Awana Elmi, Jumat berkah, doana mugia dipaparin kesehatan, lancar milik rezekina, lancar job MC-na.
0: Amin. Amin, amin, amin.
1: Adrian Khalif katanya ya 2001 kali. Kintuna ka Kang Johan Tasik, Teh Nia Cibodas, Teh Wini, Antafani, oh Antafani.
0: Antafani
1: emang. Azai Mas Dese sareng sadayana sanah hatur nuhun.
0: Lainnya ingat lagu Adrian Khalif 2001 kali teh siga amalan orang mah.
1: Nusna
0: ngawirid.
1: Oh iya, tadi dinya inspirasi.
0: Ngawirid teh naon. Tapi kan kagok kan 2000 kali we, ima 2000 hiji wan.
1: Iya.
0: 2000 hiji. Padahal ayeuna mah geus 2002 genep, ayeuna mah geus 2002 genep.
1: Jauhnya tidak.
0: Sampai ayeuna teh poe naon? Ayeuna teh poe Jumaah wan.
1: Ka Minggu teh 2 poe deui nya.
0: Jumaah. Naon
1: ayeuna naon? Nih kalau tiap hari Minggu Anda pengen menikmati makanan-makanan Asia dengan konsep Sunday brunch,
0: mantep, mantep.
1: Bisa datang ke Hotel Papandayan ya, di Pago restorannya sahabat suara. Kalau sebelumnya kan malam Minggu, sekarang jadi Minggu siang dengan konsep Sunday brunch.
0: Sunday.
1: Anda bisa menikmati menu all you can eat makanan Asia dengan menu-menu pilihan dari mulai Yong Tofu, dimsum, ramen, sushi, Indian cuisine, ada sate sampai aneka dessert favorit ya. Ini cuma 290.000 net per orang, ada promonya buy 4 get 5. Dan untuk reservasi informasi langsung telepon ke 0811 2232392. Atau IG-nya di follow aja ya, di situ di DM boleh. Di @pagorestoran sama @thepapandayan. Asian Food Market, created Asian flavor and beyond.
0: Alright, kembali lagi ke WA. Aya nuansa tuh culture ya, nuansa. Si nuansa. Nuansa
1: pagi hari ya.
0: Semangat pagi Pak Elmi dan Pak Wanda.
1: Pagi Pak Nuansa.
0: Sing berkah kanggo sadayana, rencana dan tujuana.
1: Amin, amin.
0: Salam hangat ah untuk semua pendengar suara. Lagu nama Are You Really The One dari Ekute. Siap, sudah saya siapkan Pak Nuansa. Ekute. Mau pergi kemana Ekute aku.
1: Ikut. Ini nih saya
0: ngempot. Teh ani di LE.
1: Nah, buruk gue
0: potong. Iya teker ayah sholat iya wan istisqo istisqo.
1: Tuh
0: ingat tuh. Panah naik mana ini kemarau.
1: So, ngaca iya sholatan ya teh. Assalamualaikum.
0: Assalamualaikum ta.
1: Selamat hari Jumat Urban sadayana. Siang cuaca semakin panas tapi angin yang menghembus kalah makin tiris.
0: Kalah makin tiris.
1: Bukannya haridang malah mulai muncul rengit-rengit.
0: Sekedar munding.
1: Sekedar munding. Musim peralihan itu pada penghujan sebenarnya dukanya.
0: Duka.
1: Terutama ketika cinta bertasbih we kanggo Pak Budi Kapolsek.
0: Siap.
1: Teh Nias ada kru nunuju bertugas. Sareng sadaya siswa SDN Lembur Awi satu. Anu juga ngelaksanakan sholat duha.
0: Oh duha.
1: Berjamaah di tengah lapangan.
0: Sudah tadi teh istisqo minta hujan.
1: Oh duha.
0: Bisa jadi, bisa jadi.
1: Besok itu pun di Sabangnya
0: ayah.
1: Soalnya yang nama ayah peringatan hari anak jadi uwe.
0: Ayeuna kamari kunaon ayeuna kamari?
1: Jumat biasana.
0: Oh, kamari pan dua tiro
1: kan. Biasana duha bareng teh Jumat, cuman ayeuna aya peringatan hari anak nasional jadi duhana teh aya penting digeser kamari nya
0: dan kamari. Duhana jadi jam 12 geuan.
1: Duhur Jumatan jam 12 mah.

0: Instagramnya Suara Marga Indonesia.
1: Suara.
2: Liburan berkesan dengan suasana sejuk khas Bandung. Kini kembali hadir Padma Hotel Bandung. Resmi buka kembali dengan tampilan baru yang lebih modern. Fasilitas lebih lengkap dan pengalaman menginap yang lebih istimewa. Nikmati perpaduan sempurna antara kenyamanan, keindahan alam perbukitan Ciumbuleuit dan pelayanan hangat khas Padma Hotel Bandung yang selalu membuat setiap momen berkesan. Nikmati keseruan bermain di Kids Club dengan heated family pool bareng keluarga dan juga berenang santai di heated infinity pool. Ikuti juga sunrise yoga atau jaga kebugaran di fitness center lengkap dengan sauna, steam room, ice bucket shower, hingga jacuzzi serta 126 kamar dan suite yang telah diperbaharui dengan pemandangan lembah yang memukau. Dapatkan pengalaman kuliner di the restaurant hingga gulali gelato bar and patisserie Padma Hotel Bandung. Ciptakan momen liburan yang lebih berkesan dengan suasana baru, fasilitas lengkap, dan kehangatan pelayanan khas Padma Hotel Bandung. Reservasi sekarang di padmahotelbandung.com atau lewat Padma Hotels App. Padma Hotel Bandung, Jalan Ranca Bentang nomor 56-58 Ciumbuleuit. Padma Hotel Bandung, your getaway to relaxation.
1: Sedang mendengarkan Iswara, suara warga Indonesia.

0: 1 FMI Suara Bandung, Suara Warga Indonesia. Ekute.
1: Are you really the one, sahabat?
0: Oke. Okay. Ini juga nanti sahabat suara kita juga akan kedatangan
1: pemain Jerman.
0: Baik.
1: Pemain bola.
0: Iya. Pemain bola sih, tapi tim Malaysia.
1: Pemain bola karena saha sok?
0: Lukman
1: saha?
0: Lukman Sardi.
1: So.
0: Lukman Podolski.
1: Orang mana tuh?
0: Malaysia.
1: Orang Jerman sih teh. Tapi ya menarik sih, Wan. Bapaknya orang Sunda.
0: Ya makanya.
1: Orang Subang. Asli nih.
0: Nanti kita ngobrol sahabat suara ya. Ini sahabat kita dari Malaysia, dia sudah hadir di sini.
1: Tanginas ya.
0: Oh, atuh di Malaysia lagi jam genap cenah.
1: Siapa? Oh, ngerti ya.
0: Tapi kita bacain lagi wa yang sudah masuk nih, lagu-lagu yang semuanya kita tungguin. Ada Nia nih, selamat pagi Teh Nia.
1: Pagi.
0: Jumat penuh berkah, lagunya mah apanya dong.
1: Siap.
0: Salam buat Bunda Mary, Arabel Ciu, Mami Deva, Teh Ani LE dan semua Jabang Urbania katanya ya.
1: Tadi kan orang ngomong Wanda itu tim Malaysia, Wan.
0: Oh iya.
1: Kebetulan orang tehnya aja si penyanyi teh. Tapi datang boro-boro jauh tim Malaysia, Wan. Di Indonesia ge ya teh kota-kota besar ge Wan ayeuna teh, Wan. Terus jadi destinasi ya tuh, Wan.
0: Iya, tapi mah pasti enggak akan ada yang nyangka nih kalau kalau ada pertanyaan gini sahabat suara.
1: Apa
0: hubungannya antara Bali, Medan, Surabaya, Palembang sama Balikpapan?
1: Hubungannya baik-baik saja, Wan.
0: Lain hubungan nate naon tadi 5 kota.
1: Kota atuh itu kota disebutna teh kota provinsi, ibu kota provinsi. Surabaya ibu kota provinsi Jawa Timur.
0: Balikpapan?
1: Balikpapan Kalimantan.
0: Palembang?
1: Palembang Sumatera Selatan.
0: Medan?
1: Kota, Sumatera Utara.
0: Surabaya?
1: Jawa Timur.
0: Bali?
1: Bali mengespuku Bali.
0: Naon?
1: Bali mah Bali ya, mana
0: dah? Ini ibu kota naon dah. Ini ibu kota berarti lain jawabannya salah, lain eta ibu kota.
1: Bali mah Denpasar.
0: Iya, mun Denpasar tak kerek eta ibu kota kabeh lain ieu mah.
1: Naon atuh? Kota
0: ya,
1: besar.
0: Oke jawabannya. Oh, oke. Pokoknya nanti bakal di spill jawaban hubungan dari ke 5 kota tadi ya. Sama siapa di spillnya? Sama Citilink ya.
1: Mantap, mantap.
0: Nah, kalau Anda punya wishlist buat healing, kuliner, bisnis, trip atau pulang kampung ke salah satu kota tadi, fix harus nungguin update terbaru dari Citilink. Karena bakal ada kabar yang sangat sayang banget kalau dilewatin ya. Kapan diumuminnya? Sabar, sedikit lagi ya. Makanya follow dan cek terus media sosial @citilink, C-I-T-I-L-I-N-K. Dan stay tune juga karena something exciting is coming soon.
1: Alright. Something exciting is coming soon. Ini ada Dadang Tiger di Singapura ini ya. Assalamualaikum akang-akang Urban Kicau, Kicau Mania. Wilujeng Enjing, semoga sehat selalu. Lagu nama pas band we. Sudah saya siapin pas band nu Dogma alias ngejedog di imah-imah. Kanggo Trisnoi, semoga cepat diberikan kesembuhan, amin. Bisa beraktivitas seperti sedia kala, amin. Ta begal disayembarakeun ku KDM. Mun jelema mah ta aparat kepolisianna rada. Mun jelemana teh aparat kepolisian rada. Katingali teu gablegaweanna teh. Dan naon atuh polisi ayeuna gawena ngan menta pangmotokeun indit we nongki-nongki mun teu nilang ge. Loba
0: gawe. Apal banyak.
1: Oh, loba
0: juga nanti cepat nganter juga. Seorang wanita kan polisi oge dianter.
1: Gitu. Jadi kapolsek Pak Budi kan. Gawean teh,
0: gitu.
1: Aya. Edi Emed.
0: Gong 2000.
1: Gin lu atuh.
0: Bade
1: minta lagu.
0: Lagi Urban minta lagu dari band asal Indonesia Timur.
1: Teu aya eta mah.
0: The Tillman Brothers judulna mah.
1: Tapi teu aya nu sanes laguna nya Gong 2000 atuh menanti kejujuran.
0: Kemari kuduna Gong 2000 mah atuh ku jadul
1: ieu. Heeh, neangan deui nu lain atuh.
0: Jadul eta mah. Kang nu baru tuh Kang, da kamari atuh sejaharian mah jadul.
1: Tong Gong 2000 eta mah Gong hiji ge hese. Bareng itu. Assalamualaikum.
0: Gongli.
1: Wilujeng Enjing, Jumat berkah Kang Wanda, Kang Elmi. Hayong laguna Panji Sakti kepada Nur. Tah ieu cocok poe Jumaah ieu. Ngan rada laun. Panji Sakti teh.
0: Bari ngalamun ya sore-sore gitu. Bari wirid kareng urang bari ngalamun.
1: Da emang Wan cek kolot baheula mah urang teh kudu ngalamun ngarah ngalaman. Sarua urang teh kudu boga mimpi ngarah ke bisa diwujudkan gitu Wan.
0: Ya, tapi lah rehatnya ngalamun, kayak tengalaman-ngalaman ngalamun, woy tului.

0: Dengarkan Iswara di mana aja,
1: kapan aja,
0: dengan streaming ke
1: iswara.id.
2: Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin, Sierra Compact 220 ml. Mini, praktis, tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu. Karena ukurannya kecil dan super praktis. Jadi, udah siap jadi Gen Z yang on the go.

0: tepat untuk memenuhi semua kebutuhan Anda. Melsa Internet Service Provider menyediakan berbagai layanan terbaiknya seperti Raya Basic, layanan akses internet andalan untuk memulai usaha Anda dengan keunggulan teknologi kabel serat optik, memastikan koneksi internet bebas gangguan, menggunakan Dynamic Public IP untuk kelancaran koneksi direct access ke perangkat Anda seperti CCTV dan lainnya. Mulai dari Rp600.000 dengan kecepatan 250 Mbps. Ada juga Eco Fiber, layanan akses internet ramah untuk rumah menggunakan teknologi Fiber to the Home untuk pengguna personal dengan harga terjangkau. Mulai dari Rp290.000 dengan kecepatan 100 Mbps.
1: Kiswara, suara warga Indonesia.

0: Gimana caranya serius tapi bercanda? Bercanda tapi serius. Hese. Ek serius serius, ek bercanda bercanda. Soalnya ke jadinya baper aslina. Nah, itu kulit sorangan itu. Sahabat, sebuah lagu dari Akbar Calai, Mingse atau Bunga Reza dengan Astaga bercanda tapi serius, serius tapi bercanda.
1: Hai, mana itu?
0: Bie gitu cek laguna. Kita kembali lagi membacakan WA. Ayo Mamah Jaya di Tanjung Sari. Pagi Kang Elmi, Kang Wanda.
1: Pagi.
0: Judika ah, salamnya buat sahabat Iswara semuanya. Hatur nuhun, sami-sami.
1: Ada Mas DC juga nih, sudah masuk nih. Assalamualaikum.
0: Salam.
1: Keur ngagoler di kamar saya, Kang, nuju teraos body. Aduh, saya enggak damang.
0: Enggak damang.
1: Silon Seven katanya requestnya ya. Ha-ha. Salam buat istri dan orang-orang di rumah, juga buat sahabat suara dimanapun Kang Elmi dan Kang Wanda. Podol skill nu dipakai sikat giginya.
0: Podol.
1: Sehat selalu ya.
0: Podol.
1: Ulah gering. Pang-pang nama tengena makan ge selamat ya, nuhun Kang sebenarnya.
0: Dibalas ku indungna ku indungna. Ku pamajikanna langsung Ibu Najid nih milik Mekar Bakti. Kang, pagi ini aku pengen request lagunya di Aryan siang judulnya semuanya pergi, udah kita siapin ya. Salamnya untuk suamiku yang lagi atit, semoga cepat sehat kembali ya ya. Salam juga buat sahabat suara yang lagi dengerin. Untuk Kang Wanda, Kang Elmi dan semua kru suara, doa yang baik-baik untuk Kang semua. Terima kasih banyak ya Kang, sama-sama. Sing sarehat lah. Ayah Mang Johan di Tasik ya.
1: Johan lagi dengerin sambil kerja.
0: Mantap atuh. Akhirnya pertasikan ya, Kang Emen di Manon Jaya ya. Nah, tepanjang ting wan, bacakin wan.
1: Mana?
0: Kang Emen, tepanjang ting.
1: Kumaha teh?
0: Sampurasun, assalamualaikum. Jadi nyata.
1: Tamarak ya, tanda-tanda kita.
0: Alay.
1: Di studio siar kesayangan kita sekalian yang adem ayem dan semoga kita sekalian tambah dua kebaikannya.
0: Tambah-tambah kebaikannya
1: di segala dua rupiahnya. Diberkati Umil Quran Al-Fatihah. Amin. Yuah, mainkan lagu-lagu kesukaan yang senantiasa dibagi-bagikan selamanya demikian dan salam tertib di perjalanan dan ketika berkendaraan di seputaran pintu perlintasan KAI kapanpun dan dimanapun. Hatur nuhun, stay tune and assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. DJ UY Asolole by DDMN Manon 212 TSM and friend from the big family of KAI Property Management seperakan sa menyapa dengan banyak cinta dan kesetiaan di sepanjang jalur lintasan KAI sekalian dan tetap di karupian dan dimancarlikan selamanya demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. DJ UY
0: Inum melawan ya mereken foto ke tanggal 2 genap di alun-alun Manon Jaya aya ANTP tayi artis-artisna gitu. Alun-alun Manon Jaya mantap betulnya.
1: Di mana-mana lu namanya?
0: Aya di dinya masjid, aya masjid
1: sebelah Agung, masjid,
0: sebelah masjid.
1: Lapangan Mang Bal. Heeh.
0: Oh. Udah pasti gitu rata-rata. Sahabat,
1: oleh DJ UY. Omen mah. Bang Omen jangan hanya dimancarlik. Oh, yeah. Jangan hanya dimancarlikan aja ya, tapi harus juga dirasakan sensasi menginap dan memandukan keindahan alam dengan kemewahan modern. Di Hotel Indigo Kan Bandung di Dago Pakar Kan.
0: Bagus kan, bagus kan.
1: Ya, tapi ini memang ini sahabat suara, kalau Anda pengen sensasi yang berbeda, punya pengalaman yang luar biasa tidak terlupakan, datang ke Hotel Indigo Bandung Dago Pakar ya. Mulai masuk lobinya aja sudah disambut dengan konsep neighborhood story ya.
0: Alright.
1: Kamarnya nyaman, pemandangan hijau pegunungan yang menyegarkan. Fasilitasnya ada kolam renang air hangat infinity, ada juga fitness center 24 jam, sampai kids club ya buat anak-anak di kancil club. Dan lengkapi pengalaman untuk perkulinerannya ada dijumpa dengan hidangan fusion, kemudian juga ragam minuman unik di Dagoan Lounge, dan juga ada di level 16-nya ada karbon di rooftop dining. Konsepnya memasak dengan api terbuka dan bara dan juga vinil. Ini menikmati kreativitas mixologi daripada mixologis ternama. Dan untuk reservasi informasi lebih lanjut langsung telepon ke 022 8780 6688. IG-nya di follow @hotelindigo_bandung dan kunjungi websitenya di hotelindigo.com/bandung.

0: 105,1 FM Suara Bandung, suara warga Indonesia. Sahabat, saya sengaja memutarkan lagu Mas Do yang Dinda ini. Ini kan teman-teman kita dari Malaysia. Ini kita juga sekarang kedatangan teman juga dari Malaysia.
1: Iya, ini sudah ada di studio Iswara, ada
0: Iswara.
1: Iswara Pak, ini Indonesia Pak. Beda. Ejanya beda. Sudah ada Lukman Podolski. Apa kabar Lukman?
2: Ya, baik.
1: Iya. Lukman, ini baru di Indonesia dari kapan Lukman?
2: Dari hari Selasa.
1: Selasa ya.
0: Hari Selasa.
2: Selasa.
0: Selasa.
1: Selasa. Sula pipiluan ayo mana?
0: Dia dulu dia tidak mengerti bahasa Sunda.
1: Ngomongkeun. Dia berokeun bahasa Sunda saya nya manehnya.
0: Lukman. Mana Lukman? Ngartieun.
1: Lukman, itu bahasa Sunda,
0: bahasa Sunda. Oh. Jadi daerah suku Sunda itu ya, di Bandung juga termasuk.
1: Oke. Okay.
0: Selamat datang di Suara Bandung, Lukman.
1: Terima kasih.
0: Dan kabarnya saya pengen tahu dulu kan namanya tuh Lukman Podolski.
1: Ini banyak dari kemarin kita posting di Instagram Suara juga.
2: Oke.
1: Ini teh orang Jerman ada keturunan pemain bola atau
0: gimana ini? Emang ayahnya suka bola atau gimana Lukman?
2: Namanya alay gitu, ya. Tapi
0: apa alay juga, tapi keren.
2: Tapi itulah, itu namanya Facebook dulu.
1: Oh, jadi nama Lukman Podolski ini nama Lukman dulu ketika di Facebook.
2: Betul.
1: Dan orang di Malaysia tahu dengan nama itu.
2: Pada awalnya nggak tahu.
1: Oh, pada awalnya nggak tahu. Ya. Maksudnya sekarang sudah terkenal dengan nama itu gitu.
2: Iya, nggak bisa tukar.
1: Oh, nggak bisa tukar. Jadi gitu. Jadi tidak ada sama sekali hubungannya sama Podolski yang bermain bola gitu.
2: Enggak.
1: Tidak ada.
0: Tapi ayah nggak suka main bola juga karena kan di sini ada namanya Beckham Putra, itu suka main bola ke Beckham.
1: Oh. Ada pemain bola nasional namanya Beckham Putra. Pemain timnas Indonesia.
0: Pemain timnas.
1: Gitu. Kalau ini ada, memang suka sepak bola atau gimana? Kenapa pakai nama Podolski dulu?
2: Ya dulu kan World Cup.
1: Oh, World Cup. Ya,
2: World Cup apa tahun 2010?
1: Betul. 2010.
2: Ya, terus mau tukar nama, few names lah. Ada beberapa nama yang lain-lain, tapi namanya stuck di situ.
1: Oh, di situ.
2: Nama Podolski itu. Terus biar aja lah. Kalau apa-apa guna nama itu aja.
1: Oh, ya sudah. Jadi akhirnya orang tahunya dengan nama itu gitu, walaupun tidak ada hubungannya sama Podolski sama sekali gitu ya.
0: Dan saya tahu juga Wan bahwa Lukman Mawan dulu juga karirnya awalnya di konten kreator kan?
2: Betul.
0: Oh, yeah. Itu Wan.
1: Emang kalau gimana bisa cerita awalnya gimana kamu bisa dari konten kreator bisa ke musik gimana?
2: Awal 2014 saya mulai konten kreator hingga 2017 gitu. 2016, sorry. Saya ada buat satu konten. Satu konten berkenaan itu ada satu mobil namanya Myvi.
0: Myvi, alright.
2: Myvi kalau di sini Passo.
0: Ya,
2: Passo. Di sana King of Road. So keluarnya lagu itu terus dipanggil perform. Ya di situ saya jumpa musisi-musisi yang hebat di sana.
0: Kayak ketemu sama siapa? Mas Do ketemu siapa gitu musisinya enggak?
2: Sonawan.
0: Sonawan.
2: Ada Amandra.
0: Amandra, oke. Okay.
2: Ya, ramai lagi lah.
1: Jono Apalois teh.
0: Pernah ke sini.
1: Oh iya.
0: Iya waktu itu.
2: Oh.
0: Iya.
2: Terus pada 2019 saya jumpa satu produser namanya Alip.
0: Oh, Alip.
2: Alip yang Alip kalau dulu terkenal namanya Alip Slick. Terus ya dari situ saya harus jadi serius lah.
1: Musiknya ada main musik gitu Jadi awalnya hanya iseng untuk konten.
2: Betul.
1: Main musik. Betul. Tiba-tiba jadi ada tawaran untuk manggung dari konten tersebut.
2: Iya.
1: Ketemulah orang-orang di dunia musik termasuk ketemu si
0: Alip.
1: Alip ini. Gitu,
0: Alip. Ya. Ini kan adiknya banyak Wan.
1: Apa?
0: 32.
1: Siapa
0: sampai
1: aja?
0: Iya.
1: Alip Bata Sa. Oh gitu ya. Anak pertama
0: berarti Alip. Alip. Iya kan?
2: Betul.
1: Nah, itu sahabat suaranya perjalanannya seperti itu. Tapi sampai sekarang masih sebagai konten kreator masih.
2: Masih tapi udah jarang.
1: Oh, udah jarang.
2: Enggak macam dulu lah.
1: Lebih fokus ke musik sekarang.
2: Boleh lah.
1: Boleh bilang seperti itu. Kamu pengacara juga?
2: Hah?
1: Pengacara juga.
2: Pengacara.
1: Komedian juga.
2: Oh, enggak boleh.
1: Hah?
2: Nanti rehearsal lain. Hari acaranya lain.
0: Tapi komedian juga stand up.
2: Enggak. Saya introvert.
0: Tapi introvert kesuri kurang pokoknya.
1: Jadi awalnya seperti itu sahabat suaranya ternyata Lukman ini.

0: Yeah.
1: Bisa lah.
2: Bisa. Bisa. Oh, yeah. Jadi itu ya.
1: Yeah,
2: itu lirik apa? Ada beberapa yang ditulis sendiri.
0: Betul, iya. Gitu.
1: Dan ini Wan, luar biasanya juga, Lukman ini pas hari Ayah kemarin, tanggal 21 Juni 2026, melaunching lagu Ayah. Nah, yang akan kita dengarkan
2: ini sama-sama. Ini bisa dibilang single terbaru dari Lukman di bawah Sony Music Malaysia ya.
0: Betul, iya.
2: Dengan judul Ayah.
1: Ayah.
0: Iya, Ayah.
1: Dengerin dulu, nanti kita ngobrol lah ya.
2: Boleh. Nah, seperti apa lagunya, sahabat suara, lagu Ayah dari Lukman ini, karena ini juga sudah, kalau dibilang single, berarti udah single keberapa ya, Man ya?
0: Oh, detek.
2: Udah banyak ya?
0: Udah banyak.
1: Udah ya, banyak. Ya. Kenapa enggak bikin EP atuh, Man?
2: Ada EP-nya ada.
1: EP-nya 1 2.
0: Ada 2.
2: Sudah ada 2 EP dari Lukman ini, sahabat suara. Ah, yang penasaran apa cek aja Lukman apa?
1: Podolski
2: Instagram tuh.
0: Instagram
2: Lukman sama. Podolski.
0: Iya. Yeah.
1: Podolski.
2: Lukman nulis kayaknya P O D O L.
0: Betul.
2: Podol.
1: Podolski sama Podol gitu, Man. Iya beneran?
2: Iya Podol.
1: Emang beneran Podol ya?
2: Karena artinya kalau podol di Sunda
1: beda, itu udah itu kan nama itu nama dari Jerman.
0: Oh, okay.
1: Jadi kemana podol?
2: Itu sakit perut kalau di Sunda itu.
0: Okay lah, saya sakit perut.
2: Pengen podol gitu.
1: Bukan siapa?
2: Ya, sahabat suara, ini single terbaru dari Lukman Podolski dengan judulnya Ayah.

0: menawarkan kemudahan akses dan kenyamanan menginap di jantung kota. Hanya 10 menit dari stasiun Bandung, El Hotel menjadi titik awal sempurna untuk menjelajahi pusat kota, wisata belanja, dan kuliner khas Bandung. Untuk informasi lebih lanjut dan reservasi, hubungi hotline di 022-423-2286 atau kunjungi Instagram at El Hotel Bandung.
1: Halo wargi Kanya Akota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya di antosnya.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
3: Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin Sierra Compact 220 ml. Mini, praktis, tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu. Karena ukurannya kecil dan super praktis. Jadi, udah siap jadi Gen Z yang on the go.

0: Terima saya nikahnya. Kalau di Malaysia sama tidak bang?
1: Kan ini judulnya akad nih, dari Payung Teduh.
2: Itu sama-sama.
1: Sama ya.
0: Terima saya nikah. Sorry.
2: Saya terima nikahnya.
0: Oh gitu.
2: Terbalik.
0: Yeah. Sorry, udah berkeluarga atau masih single?
2: Masih
0: free lah ya.
2: Masih free and easy.
1: Free and easy.
0: Available lah, masih available. Yeah.
1: Tapi tadi kita sudah dengar lagu Ayah Sahabat Suaranya dari Lukman ini.
0: Betul.
1: Ya, namanya Ayah makan selalu jadi sosok penolong ya.
0: Betul.
1: Sosok yang harus memberikan tanggung jawab sama anak. Sama seperti Melsa, Internet Service Provider Sahabat Suara.
0: Alright.
1: Ini sebagai bentuk tanggung jawab dari mungkin ada pengguna Melsa yang terdampak dari kegiatan pemindahan kabel udara kemarin yang ada di Kota Bandung, di 36 ruas jalan di Kota Bandung.
0: Betul.
1: Makanya di Melsa ini memberikan untuk mengurangi dampak tersebut. Buat pengguna bisa menghubungi hotline WhatsApp dari Melsa di 0817-107-688 ya.
0: Ya.
1: Jadi silakan dipakai, siapa tahu ada yang terdampak dari aktivitas dari pemerintah kemarin yang memindahkan kabel udara ya ke bawah tanah.
0: Ground. Nah ini kan lagunya Ayah.
1: Ya, ini cerita sedikit, kalau lagu ini lirik Lukman yang bikin?
2: Saya yang bikin.
1: Nulis di mana jadi ide untuk bikin lagu Ayah ini dari Lukman.
2: Iya.
1: Kenapa tiba-tiba pengen bikin lagu tentang ayah gitu?
2: Oke. Selalu orang ceritakan tentang ayah yang bagus, ya, ayah yang bertanggung jawab apa semua, tapi sebaliknya ada tentang broken home, broken family yang enggak ada orang ceritakan.
0: Betul.
2: Okay. Jadi saya ambil topik itu untuk jadikan satu lagu. Karena topik yang tanggung jawab itu semua udah diambil.
1: Oh, okay.
2: Ya, terus saya ambil yang why not we try ambil yang broken home to make a story about broken home in the song.
0: Tapi ini pengalaman pribadi atau pengalaman orang lain, Lukman?
2: Pengalaman orang lain.
0: Okay.
2: Ya, yang saya baca di artikel cerita orang.
1: Banyak ternyata orang-orang yang memang tidak baik mungkin dengan sosok ayahnya gitu ya, atau mungkin kehilangan sosok ayah gitu ya.
2: Iya, father figure-nya enggak ada.
1: Yang menarik sahabat saya di lirik lagu ini ada kata-kata Subang.
0: Ayah di Subang.
1: Ayah di Subang. Kan Subang itu daerah di Ciater kalau di Indonesia ya, di Jawa Barat di Ciater. Ini tempat wisata, tempat ngeem atau pemandian air panas.
0: Oh.
1: Ini Subang teh Subang ada daerah di Subang di Malaysia atau gimana?
2: Di Malaysia ada juga Subang.
1: Oh, ada juga Subang.
2: Di Selangor.
0: Oh, di Selangor. Subang juga benar namanya Subang.
2: Memang Subang.
0: Oh, ada ayah Om Jen, bupatinya Om Jen.
1: Bukan Purwakarta Om
0: Jen. Purwakarta. Subang sahanya.
1: Subang. Oh, jadi bukan Subang yang saya pikir, Subang dari
2: bisa juga.
1: Oh, bapaknya orang Subang nih katanya Lukman, bukan ya?
2: Bukan, tapi bukan. Boleh jadi juga.
1: Oh, boleh jadi juga ya, siapa tahu ya. Siapa pernah tahu main ke Ciater ya?
2: Yes.
1: Di Subang ya.
0: Iya, ya. Dan lagu ini di launching pas Hari Ayah.
2: Betul.
0: Hari Ayah Malaysia atau Hari Ayah Indonesia?
2: Satu dunia.
1: Worldwide.
2: Yeah.
1: Internasional ya. Indonesia Father's Day.
2: Yes.
1: 21
2: Juni.
1: Juni ya.
2: Yeah.
1: Bulan lalu berarti sahabat suara. Nah, kalau di sisi musik siapa yang bikin musiknya?
2: Yang bikin musiknya ada produsernya nama Sabala.
1: Ya. Yeah.
2: Oke. Okay. Dan dijadikan musik itu oleh band lokal di sana, MT Pitch.
1: Oh, yeah. Jadi prosesnya kamu bikin lirik dulu terus dikasih musik, atau musik dulu baru dimasukin lirik?
2: Lagunya udah lama.
1: Oh, jadi sudah lama lagunya.
2: Tahun 2020.
1: 2020 ya, lagunya.
2: Jadi saya remaster.
0: Oke. Okay.
2: Bikin kembali jadi fresh. Terus rilis ini lagu Ayah.
0: Jadi pas pandemi kamu bikin lagu
2: betul,
0: ini?
2: Betul, iya.
1: 2020.
0: Iya, pas pandemi
1: itu. Terus ada kalau di musik sini kamu ada ini saya pengen diginiin musiknya gitu. Ada enggak, atau memang pure musik mah digarap oleh si tadi yang
2: apa inspirednya atau
1: gak jadi si musik yang ini dikasih musik seperti ini gitu?
2: Oh enggak lah, saya kayak itu jamming.
1: Oh jamming. Okay.
2: Terus bolehlah satu lagu nih terus jadi satu lagu.
1: Oh, yeah. Oke. Okay. Mm-hmm. Baru dimasukin liriknya gitu ya.
2: Iya. Yeah.
0: Nah gini Lukman, ini adalah satu disebutnya tema yang cukup sensitif ya.
2: Iya. Yeah.
0: Mengangkat sosok ayah dari POV Lukman.
2: Iya. Yeah.
0: Dan menurut kamu seberapa penting kamu mengangkat tema ayah ini sebetulnya?
2: Gak serius sebenarnya.
0: Oh.
2: Tapi dalam lagu itu ya POV yang seorang anak yang mau memberitahu pada ayahnya, dia marah kenapa ayahnya hilang gitu, kenapa gak ambil tanggung jawab gitu.
0: Hilang dari
1: POV-nya kehidupan. Seperti itu gitu ya.
2: Yeah.
1: Orang yang kurang puas dengan sosok ayah yang dia punya gitu ya.
2: Betul.
0: Dan ini pas banget di launching pas hari ayah ya. Mengambil momentum itulah.
2: Iya, karena hari acara hari ayah kita taruh lagu ayah.
1: Okay. Mungkin kedepannya akan ada lagu ibu.
2: Insyaallah.
1: Insyaallah. Adik, adik. Paci, paci.
2: Paci. Ya. Ya, makci
1: semua. Makci semua ada.
2: Atuk nenek.
1: Atuk nenek. Betul betul betul.
0: Eh, Ipin-Upin di sana masih kena ini hits.
2: Hits, tapi di sini kayak lagi hits ya.
0: Banget di sini mah.
2: Kak Ros.
0: Iya,
2: Galang.
1: Kak Ros ya, Tok Dalang. Iya.
0: Di sini mah.
1: Betul itu kalau Mama Sri pasti identiknya sama itu, sama Ipin-Upin kalau di sini.
0: Malaysia tuh. Iya.
2: Ada Ipin-Upin.
1: Ipin-Upin.
0: Ipin-Upin. Oke, iya. Balik waduh Upin Ipin itu mah
1: di mana Ipin Upin
0: mana Ipin Upin
1: ah sama di mana balik kan ya.
0: Ini ada yang langsung nanya nih Lukman. Okay, ya
1: yang nanya nih
0: Kang, nanya ke Abang Lukman. Assalamualaikum Bang Lukman.
2: Waalaikumsalam.
0: Penasaran dengan penyanyi Malaysia saat bernyanyi dalam bahasa Indonesia, kenapa jelas lafaznya atau ucapannya, misalnya apa ya apa, tapi kalau ngobrol biasa kan beda, apa jadi apa. Coba kenapa kalau dalam lirik itu jelas, tapi kalau ngobrol biasa beda.
2: Oke, bahasa Malaysia ada yang orang panggil rojak. Rojak itu kayak kita ngobrol.
1: Betul. Oh,
2: oke. Okay. Okay. Lagi satu ada baku. Baku kayak karena itu bunyinya apa jadi apa. Apa kamu mahu. Dia bunyinya harus
1: sama, harus sama, benar.
2: Iya.
1: Karena, dan yang di lagu dipakai yang bahasa baku gitu.
2: Itu enggak sengaja.
1: Cik. Oh, enggak sengaja. Enggak
2: sengaja. Tapi mau rhyme-nya karena itu bunyinya agak baku gitu.
1: Oh, yeah. Oke. Okay. Jadi mau apa-apa itu bahasa ngobrol itu mah.
2: Iya, bahasa rojak.
1: Tapi kalau bahasa rojak sebutannya kalau yang bahasa resmi mah memang sama seperti bahasa Indonesia di lafal bahasa Indonesia gitu ya.
2: Iya, yeah, iya.
1: Kebanyakan sama gitu ya gitu.
0: Yang kedua katanya.
1: Ada MBG enggak sih sana-sana di Malaysia ada MBG enggak?
2: MBG maksudnya apa?
1: Makanan bergizi gratis. Di Indonesia kan dibagi-bagi makanan masalah gitu. Program pemerintah tapi jadi masalah.
0: Siapa tuh? Ini ya Bobotoh Persib di sana banyak kan Bobotoh?
1: Bobotoh tuh pendukung sepak bola tim Persib.
2: Oh, banyak apa itu tim bola ya?
1: Oh, tim di Malaysia.
2: Enggak banyak lah.
1: Enggak banyak.
2: Iya, ada
1: Bobotoh, tahu Bobotoh?
2: Bobotoh enggak?
1: Bobotoh pendukung tim Persib tuh tim sepak bola kebanggaan Bandung.
2: Oh,
1: Persatuan Sepak Bola Indonesia Bandung.
2: Oke, okay, kalau di
1: sana. Nama sebutan pendukungnya Bobotoh.
2: Oh, oke. Okay.
1: Iya. Banyak Bobotoh di sana?
2: Enggak tahu ya. Bobotoh apa itu JDT ya?
1: Oh iya.
0: Iya JDT.
2: JDT Selangor.
1: Iya gitu ya, kayak gitu. Ya.
0: Persib tapi ini mah Persib.
1: Kemarin
0: fansnya
1: kemarin tuh lawan Malaysia JDT, lah, JDT, lawanan JDT ya.
0: JDT.
1: Kemarin sempat lawan sana kemarin di Champion Asia.
2: Oh oke. Okay.
1: Iya iya iya. Gitu. Ya. Kalah tapi kita. Oh, iya. Kamu dasar. Oh,
2: nanti saya WA deh.
1: Oh siap. Siap ya.
0: Gini Lukman, kalau ngomongin kembali lagi ke antara hubungannya konten kreator dan nyanyi sebenarnya. Oke. Okay. Ini gimana sih sebetulnya menurut Lukman?
1: Saling mendukung kah? Saling support satu sama lain kah?
2: Gak tau lah, mungkin dia jauh banget.
1: Jauh banget dia, ya.
2: Content creator ke music itu agak alay kan?
1: Kalau konten mah harus alay gitu, harus berlebih. Kalau musik harus serius gitu mungkin.
2: Music dia more like playground.
0: Playground.
1: Saya pikir gini, karena kalau lihat kontennya Lukman kan ada komedi-komedinya.
2: Komedi betul ya, sketsa.
1: Saya pikir lagu-lagunya juga akan jadi lagu-lagu yang ada komedinya, lagu-lagu yang bukan buat orang ketawa, enggak dibuat seperti itu ya.
2: Awalnya gitu, yang gue bilang tadi yang My V Paso itu, itu komedi actually.
1: Oke. Okay.
2: Terus orang ambil serius.
1: Apa?
2: Orang ambil serius.
1: Oke. Okay.
2: Iya, terus iyalah kayak kita buat serius.
1: Ya,
0: okay. Tapi ada tantangan tersendiri kan, Man membawakan kan
1: image kamu sebagai konten kreator tuh komedi. Itu tuh sekarang jadi lagu yang serius, ada tantangan tersendirinya nggak? Ada sesuatu yang
2: dari netizen?
0: Dari Lukmannya sendiri.
1: Dari Lukman sendiri. Pribadi, saya tuh sepertinya pengen bercanda-bercanda, pengen komedi-komedi, tapi harus serius. Ada pertentangan itu nggak di?
2: Awalnya ada tantangan itu, tapi lama kelamaan oke aja lah, buat aja lah. Apa yang bisa beri rezeki, oke.
0: Okay. Oh, yeah. Cuan, yang penting cuan.
1: Cuan.
0: Yang
2: penting cuan. Cuan itu apa?
1: Cuan itu keuntungan uang.
2: Oh, rezeki lah, rezeki.
1: Rezeki, rezeki. Selami. Rezeki Febrian.
2: Oh, itu
1: penyanyi.
2: Penyanyi.
1: Iya. Bapaknya teman kita, Sule. Oh.
0: Apa kamu? Gini, kalau ngomongin tentang musik lagi ya.
1: Influence.
0: Ya.
1: Influence bermusik.
0: Dari
1: influence bermusik dari Indonesia. Lukman siapa? Dari internasional sama yang dari Malaysia, Indonesia siapa?
2: Kalau internasional saya suka Post Malone.
1: Siapa?
2: Post Malone.
1: Post Malone.
2: Post Malone, Post Malone. Ya dari saya siapa lagi ya? G-Dragon.
0: Oh, G-Dragon.
2: Iya, tapi lagunya enggak samalah.
1: Iya. Coba kalau dari Indonesia, ada musisi favorit dari Indonesia?
2: Music favorite Indonesia, kalau sekarang saya banyak dengar apa itu Hip Dude.
1: Oh, Hip Dude. Karena itu yang lagiin di TikTok, di apa lagu-lagu seperti itu ya.
2: Iya. Yeah.
1: Nona kemarin.
0: Nona
1: mah bukan gitu. Jalan-jalan ya sama sih lagi karena musik-musik kayak gitu ya.
2: Iya. Yeah.
0: Tapi kalau media sosial Lukman sendiri apa aja sih?
1: Apa media sosialnya?
2: Kalau
1: Lukman Podolski.
2: Iya. Yeah.
1: Semua activity Lukman buat music, konten-konten di Instagram.
2: Instagram, itu. TikTok, YouTube juga ada.
1: Sama Lukman Podolski.
2: Iya, semua sama.
0: Oh, yeah. Banyak wan followernya, wan udah konten kreator gitu.
1: Iya.
0: Iya, udah ribuan ya sekarang ya.
2: Iya, iya.
1: Endorse.
2: Endorse bisa.
1: Bisa. WA. Saya endorse.
0: bisa. Terbalik, dia yang di endorse.
2: Oke.
0: Okay. Nah, ini ada yang gini, Amirullah nih ya.
2: Iya.
0: WA tebak, kalau duduk dia menghasilkan hitam putih, kalau berdiri dia pasti lemas. Apa itu? Jawabannya cat trotoar. Apa ini?
1: Kamu tiba-tiba kamu WA gini. Kami tidak mengerti apa kamu tiba-tiba WA gini.
2: Saya juga enggak ngerti.
0: Apa ini maksudnya? Amirullah. Ini kamu dari Malaysia juga nih Amirullah atau gimana ya? Karena kita juga didengarkan dari teman-teman Malaysia ini lewat streaming.
2: Oh, nah. Oke. Okay.
1: Ada juga. Nah, kalau scene musik di Malaysia seperti apa sih sekarang ini yang
2: sekarang banyak ballad.
1: Kan kalau di Bandung nih ya.
2: Iya. Yeah.
1: Indonesia. Yang underground, yang metal ada nih sebelah di ujung Merung kalau di Bandung. Okay. Kalau yang anak-anak pop atau apa atau alternatif ada di mana gitu. Yeah. Seperti itu juga gitu.
2: Di sana mostly kebanyakan ballad.
1: Oh ballad.
2: Ballad. Tapi ada juga yang bunyi kayak K-pop.
1: Oh gitu. K-pop.
2: Di sana panggil M-pop, Malaysia pop.
1: Oh Malaysia pop.
2: Kayak K-pop gitulah.
1: Oke. Okay. Yeah, so.
2: Tapi nomor satunya ballad lah.
1: Tetap ballad ya.
2: Tetap ballad.
0: Dan aliran genre musik Lukman sendiri adalah ballad atau apa?
2: Enggak. Eksperimen.
0: Eksperimen. Eksperimen hidrolik lah ya.
1: Apa hidrolik apa? Lu naik hidrolik enggak jelas ya. Eksperimental jet set gitu ya.
0: Ketika kembali lagi meluncing atau meluncurkan lagu ini, khawatir dengan pro kontra karena POV kamu kan yang kehilangan sosok ayah.
1: Negatif. Betul. Jadi sosok ayah yang negatif kan kamu tuh ya.
2: Iya, iya.
0: Gimana tuh? Khawatir itu
1: ada yang tidak suka juga dengan ada juga
2: netizen. Awal sebelum rilis takut juga.
1: Takut
2: ya. Karena nanti orang salah anggap.
1: Oke. Okay.
2: Iya, tapi alhamdulillah ada juga yang komentar di situ. Ada yang tulis cerita mereka, ada yang bisa relate.
1: Berarti memang banyak relate juga ya.
2: Iya, alhamdulillah lah mereka memahami lirik lagunya.
1: Maksud dan tujuannya maksud, juga
2: iya, betul,
1: gitu ya.
2: Iya.
1: Tuh, jadi itu ya, ternyata mewakili juga nyai. Saya juga punya sosok ayah yang tidak ideal menurut saya.
2: Oh,
1: jadi
2: iya.
1: Merasa terwakili dengan lagu ini gitu ya.
2: Terima kasih.
1: Nah, ya,
0: bukan terima kasih.
1: Terima kasih saya mah enggak.
2: Alhamdulillah. Oh iya, oke.
1: Saya ayah juga, anak saya dua.
2: Oh. Okay.
1: Saya pengen berusaha sudah menjadi tua. Ayah yang baik.
0: Dia sudah tua, kalau saya masih muda.
2: Oh.
1: Ah, sama tua juga dia.
0: Eh Lukman, Malaysia-nya di mana sih, Man?
2: Apa?
0: Kamu tinggal?
2: Saya tinggal di Damansara.
0: Oh, daerah mana?
1: Jangan apa sama
0: tinggal. Daerah Malaysia-nya mana?
2: Selangor.
0: Selangor.
2: Iya.
0: Ya kan Malaysia itu ada dua daratan ya?
2: Yes.
0: Yang
2: satu di Borneo.
1: Kucing.
2: Semenanjung. Kalau Kucing, Sabah.
0: Sabah.
2: Kalau sebelah sana itu Selangor apa semua.
1: Kucing Gering.
2: Kucing Grill?
1: Kucing Gering.
2: Gering itu apa?
0: Sakit.
2: Sakit.
1: Iya. Kucing kan nama kucing binatang.
2: Oh, okay.
1: Binatang sakit, kucing yang sakit gitu.
2: Kucing gering.
1: Iya.
2: Kucing sakit.
1: Kita ngajarin bahasa Sunda ya.
0: Bahasa Sunda.
2: Oke.
1: Okay, kalau saya ini Abdi.
2: Abdi.
1: Kalau ganteng.
2: Ganteng handsome.
1: Iya, itu handsome. Kalau di Sunda munding.
2: Munding.
1: Kalau banget hideung.
2: Hideung.
1: Saya ganteng banget gitu ya.
2: Saya
1: ganteng banget.
2: Ganteng.
1: Banget.
2: Banget.
1: Abdi munding hideung.
2: Abdi Muding Hidden.
1: Wah.
2: Saya coba.
0: Yo, coba. Abdi Muding Hidden.
2: Abdi Muding Hidden.
1: Ya. Muding Hidden.
0: Handsome.
1: Ya. Nanti kita akan ngobrol lagi sama Lukman ini, sama Sora kita akan review lagi apa rencana ke depan dari Lukman ini setelah yang banyak ini ya.

0: di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Guys, minggu ini kumpul di mana?
3: Terserah deh.
2: Aku sih ikut aja.
3: Yang penting makan enak.
2: Tapi, makan apa?
3: Pengen Asian food dong.
2: All you can eat, please.
3: Gue sih yang penting tempatnya bersih dan nyaman.
2: Kalau satu grup maunya beda-beda, berarti waktunya ke Asian Food Market Sunday Brunch di The Papandayan Hotel. Nikmati menu all you can eat dengan beragam pilihan menu Asian, mulai dari Yong Tau Fu, Dim Sum, Ramen, Sushi, Indian Cuisine, Sate, hingga aneka dessert favorit. Menu berganti setiap minggunya, jadi selalu ada alasan baru untuk kembali bersama keluarga, sahabat, atau komunitas Anda. Asian Food Market Sunday Brunch di Pago Restaurant setiap minggu pukul 12 siang hingga 4 sore. Hanya Rp250.000 net per orang, dapatkan promo buy 4 get 5. Untuk reservasi, WhatsApp ke 0811-2232-392 atau follow Instagram @pagorestaurant dan @thepapandayan. Asian Food Market, curated Asian flavors and beyond.
4: Butuh internet cepat untuk memenuhi semua kebutuhan Anda? Melsa Internet Service Provider menyediakan berbagai layanan terbaiknya seperti Raya Basic, layanan akses internet andalan untuk memulai usaha Anda dengan keunggulan teknologi kabel serat optik, memastikan koneksi internet bebas gangguan, menggunakan Dynamic Public IP untuk kelancaran koneksi direct access ke perangkat Anda seperti CCTV dan lainnya. Mulai dari Rp600.000 dengan kecepatan 250 Mbps. Ada juga Eco Fiber, layanan akses internet ramah untuk rumah, menggunakan teknologi Fiber to the Home untuk pengguna personal dengan harga terjangkau. Mulai dari Rp290.000 dengan kecepatan 100 Mbps.
0: Di sini tempatnya Suara Warga Indonesia.
1: Iswara.

0: grup band yang sukses dengan 2 CC1, ada yang 1000 sama 1700.
1: Starlet Pak, itu mobil beda deui ini. Oh, Mas Scarlet.
0: Oh, Scarlet. Produk eta teh.
1: Lain uyul, lain betul lain. Beda gini. Harus ngaran lagu nu sarua teh galau. Sama soal masih ngobrol sama Lukman nih. Di hari ini sahabat, tapi kita juga mau informasiin buat Anda yang hari Minggu nanti nggak ada aktivitas, bisa datang ke The Pepandayan Hotel di Pago Restoran tepatnya. Karena mulai jam 12 siang sampai jam 4 sore di hari Minggu nanti ada Sunday Brunch All You Can Eat, beragam menu Asia ya. Ini di Asian Food Market sahabat suara. Pilihannya banyak, ada yong tofu, dimsum, ramen, sushi, ada Indian cuisine, ada sate, sampai dessert favorit juga ada. Ini cuma 250.000 net per orang. Ada promo buy 4 get 5. Dan untuk reservasi dan informasi WA aja ke 0811-2232-392 atau follow Instagram @pagorestoran dan @thepapandayan. Asian Food Market, curated Asian flavor and beyond, sahabat suara.
0: Ya, kembali lagi ke Lukman Podolski, sahabat ya. Suara. Ya.
1: Apa planning ke depan Lukman ini nih?
2: Planning ke depan insya Allah lagi 1, 2, 3 single. Mungkin album.
1: Album?
2: Tapi itu jauh lagi, mungkin single lah.
1: Single ya.
2: Dulu, iya.
1: Yang paling mungkin untuk dikerjakan dalam waktu dekat adalah rilis single baru.
2: Iya.
1: Materinya sudah ada?
2: Sudah,
1: atau belum tentu?
2: Sudah
1: belum
2: siap, tahu. Lagunya sudah siap.
1: Nunggu timing aja untuk
2: nunggu rilisnya. Timing ya. Aja, iya.
0: Udah jadi semuanya ya?
2: Iya.
0: Tadi ngomong tentang EP ya, Man ya. Kamu kan udah 2 EP-nya.
2: Betul.
0: Kenapa albumnya enggak langsung gitu?
2: Itu karena albumnya kan makan masa.
0: Oke.
2: So kalau EP itu makan setengah tahun.
0: Ya.
2: Oke. Okay. Tapi insya Allah in future lah.
0: Ya soalnya kalau nanti bikin album bikinnya The Podol gitu Mas, bagus itu.
1: Podolski.
0: Ya. Podolski.
1: Siapa? Podolski. Nolengkap pula Podolunggul. Jadi beteng. Lukman, tapi habit di Malaysia orang masih beli fisik itu nggak? Ada si kaset atau CD itu?
2: Ada.
1: Masih habit beli gitu?
2: Ada juga.
1: Ada juga
2: ada,
1: ya.
2: Ada, tapi nggak ramai lah.
1: Sama ya, berarti seperti di sini ya, orang tuh
2: sama.
1: Sama, jadi sama orang lah, lebih suka download atau apa daripada beli fisiknya, kecuali memang itu jadi merchandise memorable gitu, ada dipaket sama kaos sama apa berarti gitu.
0: Bundling.
1: Jadi collectible item gitu.
2: Yes.
1: Gitu.
0: Dibuat
1: gitu gitu.
0: Semua sudah bisa dinikmati ya di semua platform media.
2: Ya, semua digital platform sudah keluar.
1: Sudah ada. Di YouTube juga sudah ada video klip?
2: Betul.
1: Ada ya?
2: Ada.
1: Yang pakai pesawat kertas yang disimpan itu.
2: Betul ya, ya.
0: Okay. Man, tertarik nih. Kamu pakai topi Mati Gaya. Ini lagu kamu juga atau apa?
2: Enggak, ini
1: beda sama topi mah, topi iya mah Mati Gaya brand iya.
2: Ini brand di sini.
1: Brand ini ya, Mati Gaya mah. Yeah.
0: Bukan Asep and Son.
1: Innalillahi Gaya. Innalillahi Gaya. Ini brand dia Mati Gaya mah.
0: Oh, kenapa enggak pakai yang Malaysia gitu? Ada enggak baju-baju Malaysia apa?
2: Baju Malaysia ada tapi enggak bawa lah.
0: Enggak bawa ya.
1: Belinya di pasar baru, belinya Malaysia
0: mah. Nanti dibuka lagi Husein, nanti main-main.
2: Nanti lah nanti. Iya.
1: Yeah. Mau dibuka lagi Bandara Husein Sastranegara, mau dibuka lagi nanti.
2: Apa itu?
1: Bandara, jadi ada penerbangan Malaysia langsung Bandung.
2: Okay.
1: Sekarang kan tidak ada karena ke Jakarta dulu.
2: Iya, harus transit.
1: Iya. Okay. Sekarang nanti ada.
2: Oke, okay, insyaallah hari-hari saya beli.
1: Iya, nanti datang ke sini kamu main saya.
0: Nanti
1: kalau di Bandung Wanda Urban
0: sama Realme Urban lah beres.
1: Okay. Beres urusan.
0: Oh.
1: Urusan apa ya?
0: Urusan entertainment nanti Yong juga nganter Yong.
2: Oke, siap.
0: Yong sesama orang Singapura, Singapurna.
1: Okay. Nah, ini satu dari kita ya sahabat suara, kan ini lagu ayah tadi dari Lukman sudah bisa di-request di Suara Bandung.
2: Iya.
1: Kenapa sahabat suara ini harus dengerin lagu ayah ini?
2: Oke, kenapa kalian harus dengar? Karena lagu ini tentang ayah, tentang isu yang gak ramai yang ceritakan, dan harap korang get the message.
1: Ya.
2: Korang get the message, and maaf kalau bahasanya itu.
1: Gak apa-apa, bahasa Inggris juga gak apa-apa, nanti
2: susah sedikit lah.
1: Gak apa-apa kalau mau dipakai bahasa Inggris, nanti kita terjemahkan.
2: Iya, mungkin lirik lagunya itu gak jauh beda sama bahasa Indonesia kan.
1: Okay.
2: Ya, harap korang get the message lah.
1: Ya. Okay. Nah, berapa bisa menangkap pesan dari lagu ini? Yeah. Karena point of view dari ayah dari lagu ini juga beda gitu ya. Bukan ayah yang sosok yang diagungkan, tapi ayah yang kurang ideal gitu ya.
2: Yeah.
0: Kayak gitu. Ada itu tuh ya.
1: Tidak. Dan itu terjadi banyak orang yang kehilangan sosok ayah. Seperti kan lagu ayah yang legend kalau di Indonesia ada lagu ayah ya.
0: Ya, lagi Sunda di Sunda.
1: Iya.
0: Ayah hiji kurung
3: Pinuku Japati, Japati kaluar di sana engok-engokan.
0: Tak ngerti ya,
1: tak ngerti ya. Sundanis
0: song,
1: tradisional Sundanis ayah.
2: Lagu lama.
1: Lagu lama. Ayah hiji kurung Pinuku Japati.
0: Siong
1: ngati. Japati pigeon. Japati. Yeah. The cage of a pigeon. The ayah is kelepek.
0: Tadi anggar saya ganteng sekali itu bahasa Sunda.
1: Bahasa Sunda saya ganteng sekali. I'm very handsome apa tapi?
2: Oke, okay, udah lupa.
1: Abdi
2: Munding
1: Hideung.
2: Abdi Munding Hideung.
1: I am very handsome. Sekali Abdi
2: Munding.
1: Munding.
2: Hideung.
1: Siap.
2: Nanti harus praktis.
1: Iya, nanti kalau bangun Indonesia, "Hai, I'm Abdi Munding Hideung."
0: Kalau di Sunda di Bandung. Jong berenya hoyong kayaknya pas oper hoyongnya. Berenya ho. Nah, ini ada keinginan enggak seorang Lukman untuk berkolaborasi dengan musisi Indonesia, Man?
2: Ada insya Allah.
1: Dengan sama siapa?
2: Sama siapa ya?
0: Siapa?
1: Perempuan, laki-laki. Perempuan adalah.
0: Siapa?
2: Rio, namanya Rio.
0: Oh, Rio.
2: Rio. Ya, itu rapper di sini.
0: Ya, Rio. Kalau cowok siapa?
2: Cowok, siapa ya?
1: Mungkin kalau yang cocok ini. Onbe.
0: Onbe panjang.
1: Patong.
0: Panjang. Itu panjang.
2: Boleh lah.
1: Onbe Sundanese singer.
0: Sedikit dong nyanyi lagu Malaysia, sedikit saja.
1: Ada
0: sedikit, yang Malaysia banget, yang Malaysia banget. Tuh. Ada dia, tahulah. Tahulah.
2: Oke, bila aku sudah tiada.
0: Gitaran seteyong kalau kaki sih gue. Itu apa?
2: Simpan semua laguku, jangan kau tangis selalu mungkin. Itu sementara.
0: Sarua gini
2: kan. Itu lagu hujan.
0: Hujan.
1: Hujan band.
2: Bila aku sudah tiada.
0: Hujan.
1: Iya, ada juga aku Malaysia sih yang itu ada, yang Amisot ya,
0: Amisot.
1: Dia Isabella, oh, meme Isa Maghrib heula
0: gitu. Amisot.
1: Before Isa Maghrib first.
2: Oh yes.
1: Isabella before Isa Maghrib first.
2: Before Maghrib asar.
1: Asar.
2: Yeah. Yeah. Before asar zuhur.
1: Zuhur. Jangan lupa yang lima waktu.
0: Biar berkah hidupnya.
1: Ya kerusak. Sekalian. Sudah sahabat suara, ini akan ditutup dengan penampilan ya. Ini live di studio Iswara Bandung. Lukman Podolski akan membawakan lagu single terbarunya yaitu dengan judul Ayah.
0: Coba
1: ya. Ya. Baking vokal enggak usah.
0: Jangan.
1: Rusak nanti ya.
0: Oke. Okay. Come on.

0: Ayah.
1: Ayah.
0: Kemana kau sekarang, ayah?
2: Kenapa kau banyak cari bini, ayah? Kau tinggal di Subang. Kau bikin grup kesenian Sisingaan. Aduh, boleh tepuk tangan dulu dong.
1: Terima kasih.
2: Buat Lukman, terima kasih Lukman sudah datang di Indonesia di Suara Bandung ya.
1: Terima kasih semuanya.
2: Sukses terus, lancar terus, sehat terus dan terus berkarya.
1: Amin,
2: ya.
1: Amin.
2: Yeah. Sahabat Suara silakan bisa request lagu ayah dari Lukman ini dan jangan lupa juga dicek di sosial medianya di YouTube, TikTok, Instagram Lukman Podolski.
1: Yeah.
2: Ya. Yeah. Pakai Podol itu.
1: Iya. Yeah.
0: Dan P-O-D-O-L, ya. Mudah-mudahan sukses juga buat semuanya.
1: Terima kasih.
0: Setelah ini ke radio mana Lukman?
1: Enggak pasti, tapi ada lagi tiga
0: lagi.
2: Tahu deh, enggak pasti ternyau.
0: Ternyaunya.
1: Yeah.
0: Sukses bos ya.
1: Terima kasih.
2: Ya, jangan juga lupa kalau nanti kita ke Malaysia ya.
1: Yeah.
2: Tapi enggak tahu kapan.
1: Yeah.
2: Biasanya ya. Nanti kamu kalau ke sini ingat Wanda Urban, Elmi Urban dari Iswara Bandung.
1: Baik.
2: Urusan beres. Siap.

0: Dapatkan berita terbaru
1: dan tren terkini
0: dengan follow Instagram
1: Iswara.
2: Mau ngajak liburan yang seru tapi juga bermakna? Hotel Indigo Bandung punya program spesial Holiday Time to Explore. Ajak keluarga ngerasain liburan yang berbeda, bikin little chef bareng si kecil, bikin milkshake dan cotton candy sendiri. Ada juga educational games yang bikin anak belajar sambil bermain. Workshop arts and crafts bareng Splendor dan ada juga sesi yoga buat tenangin pikiran. Dan biar makin seru, cobain stay di Family Suite Hotel Indigo Bandung. Kamarnya luas, nyaman, desainnya keren buat anak dan keluarga. Kreativitas dapat, wellness dapat, quality time sama keluarga juga dapat. Jadi, tunggu apa lagi? Ciptakan momen liburan yang tak terlupakan bersama Hotel Indigo Bandung. Untuk reservasi dan informasi lebih lanjut, hubungi telepon 022-86-02-88-88 atau Instagram di @hotelindigo_bandung atau kunjungi website di www.hotelindigobandung.com.
3: Wargi kaya Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
4: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
5: Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan

biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin, Sierra Compact 220 ml. Mini, praktis, tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu. Karena ukurannya kecil dan super praktis. Jadi, udah siap jadi Gen Z yang on the go.

0: Gaya Music Festival kembali hadir di The Gaya Hotel Bandung. Nikmati dua hari penuh harmoni dan keindahan musik dari musisi tanah air seperti Ran, Gigi, Teddy Aditya, Little Fingers, Kebibit, Karimata featuring Tiara Effendi, Adikara, dan Love Is. Tanggal 14 dan 15 Agustus 2026, tersedia tiket harian mulai dari Rp500.000 atau paket bundling yang sudah termasuk akomodasi eksklusif di The Gaya Hotel Bandung dan akses ke festival. Kapasitas terbatas. Pesan sekarang melalui tix.id atau website thegayabandung.com. Gaya Music Festival 2026, Music for All. Untuk informasi, hubungi WhatsApp 0811-2020-0500 atau Instagram @gayamusicfest dan @thegayabandung.
1: Ada yang baru di Iswara Bandung. Sekarang, Iswara Bandung memutarkan lagu-lagu dari musisi mancanegara.

0: Sahabat, sebuah lagu Dere dengan judulnya adalah Kota. Kita tahu bahwa kota-kota besar di Indonesia pasti identik dengan yang namanya macet.
1: Ya.
0: Geus jadi ilaharna lah muncul orang. Orangna kudu bisa adaptasinya, ini jam sabaraha, kumaha.
1: Bisa memprediksi.
0: Ya, dan kalau ngomongin kota besar ya Bandung adalah satu kota besar. Nah, kalau Anda ingin ke Bandung ke pusat kota dekat kemana mendi, itu El Hotel atunya wanya.
1: El Hotel ini bisa jadi titik awal sahabat suara untuk bisa menjelajahi kota Bandung sahabat suara. Di El Hotel lokasinya yang strategis, bayangin cuma 50 meter dari pusat kemeriahan kota Bandung di Jalan Braga yang legendaris. 50 meter loh, ke kanan beres. Atau mungkin dari stasiun Bandung juga cuma 10 menit sahabat suara ya. Sekali lagi, ini bisa jadi tempat terbaik buat Anda untuk mengawali menjelajah pusat kota, wisata, belanja, dan kuliner dari Bandung. Untuk informasi lebih lanjut dan reservasi, hubungi aja 022 423 2286 atau 087 77 677 0067, dan follow Instagram @lhotelbandung.
0: Ini ada WA yang nyangkut, Wan, belum kebacain. Kita bacain dari Atek di Karangtineung. Da emang si Atek ngirim lagi jam sakieuan deh. Ah, request lagu mana mah? Utopia, naon Utopia? Utopia atau anu Serpian Hati cenamang. Siap lah. Orang-orang siapkan. Tapi anu pasti nama orang pasti buka kabar gembira orang. Waduh, jujur wewannya.
1: Naon?
0: Jadi akhirnya Mahkamah Konstitusinya MK geus cenah geus ketok palunya.
1: Apa ini tuh kasus apa ini tuh?
0: Iya Wan. Kabulkan gugatan kuota hangus, sisa data wajib bisa dipakai sampai habis.
1: Maksudnya kumaha itu? Naon itu lo?
0: Nya, Mahkamah Konstitusi menjatuhkan putusan bersejarah yang mengubah landscape industri telekomunikasi nasional. Melalui putusan hari ini, MK secara resmi mengabulkan sebagian gugatan terkait polemik kuota internet hangus. Kan sok aya nyesanya. Misalkan 4 giga,
1: 5 giga. Waktu nangan seberapa poe misalnya. Walaupun eta geus beak kalau geus beak waktuna, walaupun kotornya seakan hangus. Karena mah di pusat benar hangus, jadi kudu akumulasi ke pengisian berikutnya gitu.
0: Jadi polemik kuota internet hangus dan melarang penghapusan sisa data konsumen secara sepihak tanpa memberikan opsi perlindungan nilai ekonomi. Iya teh, dalam sidang pengucapan putusan nomor 273 garis miring PUUU 2026 XX-nya 2011 teh. XX-hiji-hiji teh 2025 di gedung MK Jakarta Pusat, Kamis menegaskan bahwa kuota internet yang telah dibeli lunas oleh konsumen merupakan hak milik berupa barang tidak berwujud yang harus dilindungi.
1: Ya intinya gitu, intinya digugat dan dikabulkan oleh MK. Kalau sisa kuota dalam jangka waktu tertentu teh tidak hangus, jadi diakumulasikan sisanya.
0: Tahu orang teknisnya
1: kita pengisian tata berikutnya kan gitu loh itu teh hangus. Tapi akhirnya dikabulkan, MK kan digugat mi, akhirnya ngugat MK oke mi tentang MBG teuing tah dikabulkan untuk menghentikan program MBG. Akhirnya ngugat ke MK, seorang guru kemarin itu ngugat ke MK.
0: Hese temawan euy.
1: Ya cing bisa tuh MK ngabulkan eta da. Sudah bukan jadi rahasia. Iya deh, nggak jadi KBG nyaho lah masalah MBG teh.
0: Dah ini kan hasilnya teh si dapur dapur nawan, akhirnya teh loba pisan wan anu can beroperasi, tapi nggak investasi 1,8 miliar, 1,5 miliar.
1: Tapi can. Tapi kemana seorang guru yang menggugat ke MK tentang program MBG katanya? Cing kabulkan kuduan eta orang banyak.
0: Orang banyak nempokin lah, akhirnya kumaha sih si kebijakan-kebijakan nawan dalam mun ayah kekuasaan kayaknya mah rada sese gitu.
1: Etanya dahsyat cekot ka orok mi kersare orok. Kadangnya Pak Prabowo pidato makan gratis, pendidikan gratis, kok tak udang eta orok.
0: Ngorejat.

0: di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Dapatkan promo food and beverage terbaru dari Damai Restoran Interkontinental Bandung Dago Pakar. Dago Street Kitchen, pengalaman baru menikmati jajanan khas Bandung dan Jawa Barat di Damai Restoran. Lengkapi momen culinary journey Anda dengan kehangatan bakso cuanki, aneka sasatean, segarnya asinan Bogor, nasi liwet, siomay, batagor, tahu gejrot, hingga hidangan penutup unik es doger panakota dan wedang ronde tradisional yang kaya rempah, dan masih banyak lagi jajanan lainnya. Nikmati juga berbagai menu pilihan durian seperti ketan durian saus santan, durian mochi, hingga sajian fresh durian. Semua disajikan sambil menikmati suasana perbukitan Dago yang menenangkan dengan ditemani live music di Damai Restoran tiap hari Jumat jam 6 sore hingga 9 malam. Hanya Rp299.000 plus-plus per orang. Untuk informasi dan reservasi di 022-8780-6688 atau 0811-1111-2152 atau visit Instagram at intercontinental_bandung. Butuh internet cepat untuk memenuhi semua kebutuhan Anda? Melsa Internet Service Provider menyediakan berbagai layanan terbaiknya seperti Raya Basic, layanan akses internet andalan untuk memulai usaha Anda dengan keunggulan teknologi kabel serat optik, memastikan koneksi internet bebas gangguan, menggunakan Dynamic Public IP untuk kelancaran koneksi direct access ke perangkat Anda seperti CCTV dan lainnya. Mulai dari Rp600.000 dengan kecepatan 250 Mbps. Ada juga Eco Fiber, layanan akses internet ramah untuk rumah, menggunakan teknologi Fiber to the Home untuk pengguna personal dengan harga terjangkau. Mulai dari Rp290.000 dengan kecepatan 100 Mbps.
0: Iswara,
1: memainkan musik pilihanmu.
3: Pilihanmu.

0: bingung ya lagu Tewan
1: kunaon
0: menangis tanpa air mata
2: saking ku geus bosan jerik merenya
0: bisa jadi
2: eh. Gitu tah yang dirasakan rakyat Indonesia teh menangis tapi tanpa air mata dengan keadaan sekarang yang kacau beliau.
0: Aduh, kacau balau sih teh.
2: Kacau beliau kan kacau tuh ku beliau dikacaukan teh.
0: Ku beliau-beliau nya.
2: Nya beliau-beliau yang sebagai malah lain mikiran rakyat malah terus we ditajakan ditagihan pajak di dieu rakyat teh. Napa kayak apa ya wacana nu pakai sepeda rek dipajakan.
0: Lempang sih teh, nu lempang dipajakan. Lempang naon imana? Lempang dipajakan.
2: Pajak naon
0: teh? Pajak lempang.
2: Naon nu sepeda, sepeda.
0: Strapa eta teh strapa anu lompat.
2: Ya kan ieu mah sepeda, jadi kita ya sepeda teh pajak juga motor gitu ya.
0: Can pasti
2: teh. Tentu ingat ya.
0: Dan kabarnya juga nanti mawan Bapak TNI Polri teh eta ngabantuan nagihan pajaknya mawan. Jadi mengkolek pajak oke
2: okay. Usulan oke
0: okay, usulan nyama takna sahabat orang teh mikirnya ibadah terlila teh nikah gitu ya. Ternyata ada yang lebih lila
2: dan lebih berat ya
0: lebih ibadah berat. Nikah
2: apa mi
0: jadi warga negara Indonesia
2: berat
0: ayeuna teh
2: berat
0: anu karasa mah bener ya aslina ayeuna dunia sedang baik-baik saja perangnya kemana keur meredak gitu nya anger BBM teh naik
2: deui gitu.
0: Hanya maksudnya can turun-turun atuh. Hmm. 16.250 teh teh si ya, pertama. Ya
2: subsidi kan, oh. Tadi subsidi anggar 10.000.
0: Anu disubsidi 10.000.
2: Ya.
0: Ya tapi kan efek domino nawan itu ka mana mendi wan.
2: Nyata.
0: Kumaha tuan orang tewan? Nya orang mah.
2: Ya kan ditetap pindah.
0: Bukan mayar pindah ge ayeuna 5 juta.
2: Itu udah jadi WNI mayar mah.
0: 75 juta. Amun jadi WNI mah. Amun aya keluar 5 juta.
2: Urang geus cenah bere tuh 75 juta saurangnya.
0: Tuduh pen. Atuh hese wan. Ieu ya, Mang Johan cenah. Kang Trio, Ren Trio ieu mah duo. Hayu ulin ka tasikah ya aya panggung ANTP nya tadi nu di alun-alun Manon Jaya.
2: Minggu ayeuna, Sabtu Minggu ayeuna.
0: Dua genep.
2: Om Sab Minggu berarti nya,
0: dua genep nya. Nya, didinya di alun-alun Manon Jaya.
2: Nu orang putri gua, nu orang Cikole mah tah ke tanggal 25.
0: Mana eta acara
2: mana? Son of Warung Kopi Gunung
0: diadukeun jeung Persib Batu Dawan. Duh, teu apaleun. Heh, 18.30.
2: Maksudnya diadukeun jeung Persib
0: Komando. Persib lawan Arema eta teh,
2: Mada Magrib. Persib lawan pemain band eta.
0: Diadukeun. Waktuna.
2: Time bomb eta
0: mah. Waktuna aya mana waktuna
2: diadukeun jeung Persib yang musik mah lah.
0: Soalnya kakara deui pe Persib Bandung ieu, sahabat. Lawan Arema ke pembukaan di
2: orang Lembang, orang Cikole. Nanti tanggal 25 pada maghrib
0: Sarah ya, putrinya Sarah putri.
2: Sarah Saputri tembom yang string aya naon biola naon kolaborasi rock tapi string section gitu.
0: Tau tah kadinya berbondong-bondong sahabat suaranya.
2: Sound of Warung Kopi Gunung WKG.
0: Ah gitu. Naon cenah Johan Tasik mah. Sok atuh galang ramu anarki ti Iwan Pales.
2: Request dewa.
0: Mister geusan.
2: Heeh, sing lagu nu geus dipilihkeun mah aja.
0: Lain masa di request orang closing jam 10
2: ai mana. Siapa tuh kitu mah hatur nuhun. Terima kasih buat semua sahabat suara yang sudah bareng sama kita dari tadi pagi ya.
0: Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan, canda tawa.
2: Terima kasih buat Podolski Lukman yang juga sudah hadir tadi juga ya dari Malaysia jauh-jauhnya.
0: Ya, alhamdulillah. Pagi
2: urang sanamin ka Bandung
0: teh. Bieu mah wareg euy. Dibere soto, dibere kopi ku orang Malaysia mahnya.
2: Jadi tiada
0: pun. Lain tiada. Si mas. Yeah. Nya hatur nuhun, jangan lupa jumahan kakao muslim.
2: Yeah.
0: Omat jarumahan teh supados urang kenging pahala lain supados kasep.
2: Nya yeah, ada atos abi mas.
0: Gitu.
2: Alhamdulillah.
0: Elmi Urban pamit.
2: Wanda Urban pamit.
0: Suara seru.
2: Auh.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia. Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Gaya Music Festival kembali hadir di The Gaya Hotel Bandung. Nikmati dua hari penuh harmoni dan keindahan musik dari musisi tanah air seperti Ran, Gigi, Teddy Aditya, Little Fingers, Kebibit, Karimata featuring Tiara Effendi, Adikara, dan Love Is. Tanggal 14 dan 15 Agustus 2026, tersedia tiket harian mulai dari Rp500.000 atau paket bundling yang sudah termasuk akomodasi eksklusif di The Gaya Hotel Bandung dan akses ke festival. Kapasitas terbatas. Pesan sekarang melalui tix.id atau website thegayabandung.com. Gaya Music Festival 2026, Music for All. Untuk informasi, hubungi WhatsApp 0811-2020-0500 atau Instagram @gayamusicfest dan @thegayabandung.
3: Halo warga Kanya A Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya, follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya di antosnya.
4: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
5: Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin, Sierra Compact 220 ml. Mini, praktis, tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu. Karena ukurannya kecil dan super praktis. Jadi, udah siap jadi Gen Z yang on the go.

0: dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara

0: dapatkan terbaru
1: dan tren terkini
0: dengan follow Instagram
1: Iswara.
2: Butuh internet cepat untuk memenuhi semua kebutuhan Anda? Melsa Internet Service Provider menyediakan berbagai layanan terbaiknya seperti Raya Basic, layanan akses internet andalan untuk memulai usaha Anda dengan keunggulan teknologi kabel serat optik, memastikan koneksi internet bebas gangguan, menggunakan Dynamic Public IP untuk kelancaran koneksi direct access ke perangkat Anda seperti CCTV dan lainnya. Mulai dari Rp600.000 dengan kecepatan 250 Mbps. Ada juga Eco Fiber, layanan akses internet ramah untuk rumah, menggunakan teknologi Fiber to the Home untuk pengguna personal dengan harga terjangkau. Mulai dari Rp290.000 dengan kecepatan 100 Mbps.
3: Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin, Sierra Compact 220 ml. Mini, praktis, tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu. Karena ukurannya kecil dan super praktis. Jadi, udah siap jadi Gen Z yang on the go.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Suara warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan.

0: sampai jam 2 siang nanti. Dan kita mulai pagi kita seperti biasa dengan 10 lagu keren tanpa jeda iklan. 101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia.
1: 10 lagu keren musik Indonesia.

101,4 FM, Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia, barengan sama Cia Friska. Sampai jam 2 siang nanti, dan tentunya masih di 10 lagu keren tanpa jeda iklan, hanya di Suara, Suara Warga Indonesia. Abis ini sahabat suara, kan ada lagu dari... Shilon 7 dan Sederhana, lagu yang cukup sering di request di TikTok ya. Dan aku yakin emang lagu-lagu Shilon 7 tuh menemani di generasi manapun, lagu apapun, makanya masih eksis dan masih sering di request sampai sekarang. Makanya nanti abis ini akan aku puterin buat kamu ya sahabat suara. Tiap hari ku menangis, akan ada juga lagu dari It Gitaf dengan Berakhir di Aku. Apa yang aku miliki. Lagu ini akan menjadi salah satu soundtrack juga nanti di Home Sweet Loan Musical. Jadi buat kamu yang penasaran mau dengerin lagu ini versi musicalnya, boleh tuh coba dicek-cek. Kayaknya udah mulai di-spill tuh ya kapan Home Sweet Loan Musical ada. Karena seru banget sih sahabat suara pasti. But yeah, itu dia dua lagu yang akan aku puterin abis ini. So tetap pantengin terus Suara Warga Indonesia.

jeda iklan hari ini, sahabat suara. Ini dia Cintailah Aku Sepenuh Hati dari Ari Lasso. Siapa gak? Ada emang ya orang yang gak mau dicintai sepenuh hati. Pasti kan gak ada, sahabat suara. Tapi kalau misalkan kita minta dicintai sepenuh hati, tapi dia juga punya pilihan lain, alias sahabat kita sendiri. Kayak lagu yang ini nih.

aku sih nono ya. Ketika melihat mantanku yang mana tiap ada masalah, tiap lagi seneng, aku ceritanya ke sahabat aku, kok abis sama aku, dia sama sahabat aku. Gak mau. Makanya lagu ini tuh menceritakan soal cinta dan rahasia. Dan gak cuma lagu ini.

Pang, aku sih masih nyari ya. Ini rasa Kalifornianya dilihat dari sisi mana sih? Buat kamu yang kerja di TBC Matupang juga, kalau misalkan udah nemu, oh ini yang dimaksud Farel Hilal ya. Si Matupang rasa Kalifornia tuh kayak gini, boleh banget deh abis ini langsung WhatsApp aku ya. Tapi sebelum dua lagu tersebut yang akan aku puterin buat kamu, akan ada lagu dari Bernadia dengan Laut Yang Tenang.

0: keren yang barusan aku puterin buat kamu sahabat suara, tapi tenang aja karena abis ini kalau kamu mau request lagu boleh banget langsung aja WhatsApp ke 0816 114 1014. Di sana sebutin nama kamu, siapa kamu, dari mana dan kenapa, ada cerita apa sih di balik lagu yang kamu request. Please cerita ya, aku pengen tahu banget nih. Aku tunggu karena aku masih akan nemenin kamu sampai jam 2 siang nanti.
1: Isuara, suara warga Indonesia.
2: Di tengah arus informasi yang makin bising, Tempo Media hadir buat kamu yang butuh paham, bukan sekedar tahu. Berita penting yang dikemas ringan dan isu serius yang relevan. Dari politik, ekonomi, sampai pop culture, semua dikupas tajam. Lengkap dengan podcast yang bikin melek dan bisa bikin kita mikir lebih jauh ke depan. Disinilah Tempo hadir buat kamu yang pengen paham lebih dalam. Yuk langsung kunjungi subscribe.tempo.co. Jangan cuma ikut rame, yuk jadi yang paling paham. Tempo, enak didengar dan perlu.
1: Sini tempatnya suara warga Indonesia.
2: Isuara. Isuara, suara warga Indonesia.
1: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

0: nonton live podcast, terus pengen jajan sepuasnya juga. Nah, kalau semuanya bisa ditemuin di satu tempat, kenapa harus pilih salah satu? Mendingan datang aja ke Moms with Moms Festival 2026 Becoming Her, tanggal 24 sampai 26 Juli 2026 di One Satrio, Kuningan. Di sana kamu bisa nikmatin berbagai aktivitas seru, mulai dari live podcast bareng Tora Sudiro, Titi DJ, Nomi Julia Sugianto, CEO NJS Gold, dan Aldi Tahar di tanggal 25 Juli. Terus ada juga Curated Bazaar dan Pre-Love dari MSM, Kinos Gina, dan masih banyak lagi yang bisa dieksplor di sana. Yang paling seru, masuknya gratis. Buat informasi lebih lengkap soal event rundown, Tenan Bazaar, coba deh cek aja Instagramnya @momswithmoms. Yuk, ajak teman, pasangan, atau keluarga kamu buat datang ke Moms with Moms Festival 2026 Becoming Her, tanggal 24 sampai 26 Juli 2026 di One Satrio, Kuningan. Moms with Moms Festival 2026 Becoming Her disponsori oleh NJS Gold, didukung oleh RH, Pure Premium Care, Charles and Keith, Bank Indonesia, Karya Kreatif Indonesia, Lila Baby, Lila, Pure Pau Pau, KosRX, Sukin, Jemistry, Wushday, Speaks to Me, Karasan, JBL, Daria Pro, Nusaka, Official Bazar Curator, Geng Berniaga, dan Official Venue One Satrio, Kuningan.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Di era sekarang, kopi bukan cuma sekedar pelengkap, tapi udah jadi gaya hidup. Balai by BTN mempersembahkan Indonesia Coffee Expo 2026. Nikmati pengalaman ngopi paling seru tahun ini. Dan kamu bisa menjelajahi berbagai macam kopi di tenan kopi favorit kamu. Serunya lagi, kamu bisa menyaksikan secara langsung kompetisi kopi terbesar di Indonesia. Acara

tabungan hingga 19 juta rupiah. Dan satu lagi, kalau kamu aktivasi Bale di ICX, kamu akan mendapatkan voucher hingga 50 ribu rupiah. Acara ini gratis. Registrasi diri kamu melalui diandraticket.com. Jadi, jangan lewatkan Indonesia Coffee Expo 2026. Datang

0: di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, dan 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.

0: Mau tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
1: Ini dia, Suara Fakta.
2: Selamat siang sahabat suara, saatnya Suara Fakta di jam 12 siang bersama saya, Yoga. Pelatih timnas Spanyol Luis de la Fuente mengecam keributan yang terjadi usai final Piala Dunia 2006 melawan Argentina dan menegaskan insiden tersebut tidak dapat diterima. De la Fuente mengharapkan kejadian serupa tidak terulang karena mencoreng semangat sportivitas serta merusak citra sepak bola setelah laga puncak berakhir.
0: Suara Fakta.
2: Jepang dilanda gelombang panas ekstrim dengan suhu menembus 40 derajat Celcius selama 2 hari berturut-turut hingga pemerintah mengeluarkan peringatan pada warga di 41 dari 47 prefektur. Kondisi ini memicu ratusan kasus sengatan panas, mendorong warga menghindari aktivitas luar ruangan serta memperkenalkan istilah baru, kokushobi, untuk hari dengan suhu mencapai 40 derajat Celcius atau lebih. Demikian Suara Fakta siang ini, terus dengarkan iSuara, suara warga Indonesia hanya di Jakarta, Bandung, Semarang, Jogja, Surabaya, Medan, Palembang, Makassar, dan Banjarmasin.

101,4 FMI, suara Jakarta, suara warga Indonesia. Siapa dari kamu sahabat suara yang sekarang gabut dikit, main handphone? Bosen dikit main handphone, padahal sebenarnya juga gak ada yang ngechat. Ada gak dari kamu yang kayak gitu? Dan ternyata, kalau kata penelitian dari University College London, kebiasaan ngecek handphone terus-terusan tanpa ada tujuan yang jelas tuh bisa jadi cerminan dari kondisi mental health kita. Ya, ini kalau mereka ya, mereka itu nyebutnya micro-checking behavior. Dan kebiasaan kayak gitu, katanya kita cenderung lebih stres dan capek secara mental sebenarnya. Kayak misalnya nih ya, waktu itu aku, ini aku cerita udah lama banget, waktu itu lagi interview kerja. Gak tau kenapa per 5 menit sekali itu buka handphone. Dan itu ternyata cara otak kita buat cari pelarian dari kecemasan yang lagi kita hadapin gitu. Jadi kalau kamu sekarang lagi ngerasa sering banget ngecek handphone padahal gak tahu mau buka apa, maybe it's your brain screaming kayak, duh gue butuh break nih. Coba istirahat sebentar aja, karena itu bagian dari

0: Ya sih, karena kebayangnya besok udah weekend. Dan kadang tuh ya, makin gede gini kalau weekend pengennya di rumah aja gak sih? Walaupun emang kadang tuh kita ngerasa kesepian, cuma ya gimana dong? Mau bersosialisasi juga kadang udah gak ada tenaga, sahabat suara. Ada yang sama juga gak? Kayak gitu ya. Dan ternyata ada studi yang bilang kalau orang yang kesepian itu mereka cenderung lebih ngerasain sakit fisik dibanding ngerasain sedih kayak kosong atau kesepian. Dan sakit fisiknya tuh cenderung sakit punggung atau sakit kepala. Walaupun kalau misalkan kamu ngerasa, eh ini kenapa nih harus ke dokter, pas diperiksa ke medis juga gak ada alasan yang jelas. Jadi pas pikiran kita lagi penuh banget nih sama yang namanya rasa sepi, sebenarnya badan kita tuh akhirnya ngerespon sama sensasi sakit yang beneran gitu, yang real. Jadi intinya jangan nganggap remeh rasa sepi kamu kalau misalkan weekend, walaupun kamu rasanya males banget kemana-mana, cuma sebisa mungkin call temen kek atau telepon orang tua kalau kamu lagi ngerantau. Pokoknya jangan anggap remeh perasaan kesepian ya, karena dampaknya tuh ada banget dibanding lebih dari apa yang kita kira, sahabat suara.
1: Di sini tempatnya Suara Warga Indonesia.
2: Suara.

0: Indonesia. Masih barengan sama Cia Friska yang akan nemenin kamu sampai jam 2 siang nanti. Sahabat Suara, kalau kamu masih mau request lagu, boleh banget langsung aja WhatsApp ke 0816-114-1014 atau langsung aja join ke live TikTok kita di @isuara.network. Sekalian, di satu jam terakhir nanti aku tuh gak akan siaran sendiri, tapi aku akan ngobrol sama salah satu musisi asal Medan yang baru saja mengeluarkan album judulnya Sarapan Hari Minggu. Kalau kamu penasaran siapa yang akan nongkrong bareng sama aku nanti, boleh banget langsung aja join ke live TikTok kita biar bisa tahu gimana sih kondisi atau suasana di studio gitu. Langsung aja join ke live TikTok kita di @isuara.network.
1: Isuara, suara warga Indonesia. Kalau satu weekend bisa diisi dengan shopping, hunting pre-love, nonton live podcast, sampai jajan sepuasnya, kenapa harus pilih salah satu? Karena semuanya ada di Moms with Moms Festival 2026, Becoming Her. Tanggal 24 sampai 26 Juli 2026 di Wansatrio Kuningan. Nikmati beberapa aktivitas seru. Mulai dari live podcast bersama Tora Sudiro, Titi DJ, Naomi Julia Sugianto, CEO NJS Gold, dan Aldi Taher di tanggal 25 Juli 2026. Ada juga Curated Bazaar, MSM Pre-Love, Kinos Gina Pre-Love, dan masih banyak lagi di tanggal 24 sampai 26 Juli 2026. Free entry. Untuk informasi lebih lengkap, cek Instagram @momswithmoms. Moms with Moms Festival 2026, Becoming Her.
2: Disponsori oleh NJS Go dan didukung oleh RH, Bank Indonesia, Karya Kreatif Indonesia, Lila Baby, Lila, Pure Pau Pau, Kos RX, Sukin, Jemistry, Wash Day, Speaks to Me, Karasan, JBL, Daria Pro, dan Nusaka.
1: Official Bazaar Curator, Geng Berniaga, dan Official Venue, Wansatrio Kuningan.

0: 100% mata air alami.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia. Suara warga.

0: kadang weekend tuh bingung ya. Pengen shopping, cari-cari pre-love lucu, atau pengen nonton live podcast. Terus pengen jajan sepuasnya juga. Nah, kalau semuanya bisa ditemuin di satu tempat, kenapa harus pilih salah satu? Mendingan datang aja ke Moms with Moms Festival 2026 Becoming Her tanggal 24 sampai 26 Juli 2026 di One Satrio Kuningan. Di sana kamu bisa nikmatin berbagai aktivitas seru mulai dari live podcast bareng Tora Sudiro, Titi DJ, Naomi Julia Sugianto, CEO NJS Gold, dan Aldi Taher di tanggal 25 Juli. Terus ada juga Curated Bazaar dan Pre-Love dari MSM, Kinus Gina, dan masih banyak lagi yang bisa dieksplor di sana. Yang paling seru, masuknya itu gratis ya sahabat suara. Buat informasi lebih lengkap soal event Rundown Tenan Bazaar, coba deh cek Instagram at momswithmoms. Yuk, ajak teman, pasangan, atau keluarga kamu buat datang ke Moms with Moms Festival 2026 Becoming Her tanggal 24 sampai 26 Juli 2026 di One Satrio Kuningan. Moms with Moms Festival 2026 Becoming Her disponsori oleh NJS Gold, didukung oleh RH, Pure Premium Care, Charles and Keith, Bank Indonesia, Karya Kreatif Indonesia, Lila Baby, Lila, Pure Pau Pau, Kosar X, Sukin, Jemistry, Wushday, Speaks to Me, Karasan, JBL, Daria Pro, Nusaka, Official Bazar Curator, Geng Berniaga, dan Official Venue One Satrio, Kuningan.
1: Mau nyari yang seru kayak gini?
2: Pagi Ilham, dulu pernah bohong sama istri, bilangnya kerja, padahal sebenarnya mancing di laut dari pagi buta sampai malam. Ketahuan karena Doi nelpon tapi gak pernah nyambung. Jadi khawatir dia nyamperin ke kantor dan akhirnya tahu saya mancing sama temen. Pasti tahu dong reaksi istri saya kemana.
3: Ilham, kamu tadi persis kayak yang aku ceritain. Tapi kan kalau kamu kan sama temen. Kalau suami aku itu gak mancing ke laut, dia lihat peternakan kambingnya. Tapi sama mantan yang tadi aku cerita itu loh, katanya udah putus, tapi ternak kambingnya dilihat terus
4: baru, ya kan? Gak mau kelewatan kan?
5: Makanya dengerin terus Suara Seru
4: setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.
5: Iswara.
6: Waktu yang gak bisa diulang, yaitu waktu bermain sama anak. Jadi jangan sampai waktu itu terlewatkan. Raya

usianya. Pertama, Zona Exploration Club khusus baby dan toddler usia 3-5 tahun. Di zona ini, anak-anak bisa bikin pizza sendiri bareng Pizza Hut dan mereka juga bisa ikutan Little Maestro's Paint Party sampai main dan berkreasi selama 45 menit penuh di One Fine Day with Chiao Bimbi. Ada juga Zona Cheerful Creativity Club. Zona ini untuk anak usia

0: 2026. Suara warga Indonesia
1: memutarkan musik pilihanmu di setiap momen, setiap

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara Warga Indonesia. Suara Warga Indonesia.

0: 100% mata air alami.
1: Kalau satu weekend bisa diisi dengan shopping, hunting pre-love, nonton live podcast, sampai jajan sepuasnya, kenapa harus pilih salah satu? Karena semuanya ada di Moms with Moms Festival 2026, Becoming Her. Tanggal 24 sampai 26 Juli 2026 di Wan Satrio Kuningan. Nikmati beberapa aktivitas seru. Mulai dari live podcast bersama Tora Sudiro, Titi DJ, Naomi Julia Sugianto, CEO NJS Gold, dan Aldi Taher di tanggal 25 Juli 2026. Ada juga Curated Bazaar, MSM Pre-Love, Kinos Gina Pre-Love, dan masih banyak lagi di tanggal 24 sampai 26 Juli 2026. Free entry. Untuk informasi lebih lengkap, cek Instagram at Moms with Moms. Moms with Moms Festival 2026, Becoming Her.
2: Disponsori oleh NJS Go dan didukung oleh RH, Bank Indonesia, Karya Kreatif Indonesia, Lila Baby, Lila, Pure Pau Pau, Cos RX, Sukin, Jemistry, Wash Day, Speaks to Me, Karasan, JBL, Daria Pro, dan Nusaka.
1: Official Buzzer Curator, Geng Berniaga, dan Official Venue, Wan Satrio Kuningan.

0: Kiswara, suara warga Indonesia.
1: Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now, berita yang dihimpun dari redaksi PRSSNI di Jawa Barat.
2: Bulan lebih lah keringannya di sini, nggak ada air, kadang-kadang mandi juga susah sampai air kali yang kotor. Kalau minum beli air isi ulang.
3: Saya perintahkan untuk melakukan tindakan tegas dan terukur karena kepolisian.
4: Jabar Now edisi kali ini diantaranya mengenai di Cirebon, PNS rampok wanita Parubaya hingga tewas hasil kejahatan untuk bayar utang. Kapolda Jabar perintahkan ambil tindakan tegas bagi pelaku begal. Kemarau panjang di Cibadak Sukabumi, hektaran sawah dan kebun mengering dan warga krisis air bersih. Inilah Jabar Now selengkapnya bersama saya, Gilang Pambudi. Menyusul insiden dugaan keracunan massal akibat konsumsi makan bergizi gratis atau MBG di Kecamatan Cibatu, pemerintah Kabupaten Garut menghentikan sementara operasional dapur penyedia MBG di lokasi kejadian.
5: Penghentian dilakukan untuk mendukung proses pemeriksaan dan evaluasi menyeluruh oleh Badan Gizi Nasional. Bupati Garut Abdusy Syakur Amin mengatakan pihaknya telah berkoordinasi langsung dengan koordinator wilayah BGN untuk memperketat pengawasan program MBG termasuk meninjau ulang sertifikat laik higien sanitasi dan kelengkapan perizinan.
6: Kita juga tadi pagi evaluasi semuanya terkait dengan SLHS. Kita juga tadi ngobrol dengan kolega BGN, kita minta ini lebih ada atensi dari semuanya.
5: Bupati bersama sejumlah pihak juga melakukan kunjungan kepada para korban dan menyalurkan bantuan kerohiman awal sebesar Rp250.000 per orang. Bantuan lanjutan berupa paket sembako telah disiapkan dan akan disalurkan setelah korban diperbolehkan pulang. Insiden ini terjadi setelah korban mengonsumsi MBG pada Selasa 21 Juli 2026. Gejala keracunan muncul pada Rabu 22 Juli. Jumlah korban yang datang ke Puskesmas Cibatu mencapai 100 orang, didominasi siswa SD, SMP, dan santri Pondok Pesantren Al-Mansyuriah Desa Mekarsari. Bupati berharap seluruh pasien segera pulih dan hasil evaluasi menjadi dasar perbaikan sistem pelaksanaan MBG agar kejadian serupa tidak terulang.
4: Badan Karantina Indonesia bersama Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal BPJPH dan Kementerian Pertanian memusnahkan 312 ton meat bone meal asal Brazil di PPLI Kecamatan Kelapa Nunggal, Kabupaten Bogor. Petugas mengambil langkah setelah pengujian membuktikan bahan baku pakan unggas itu mengandung porsin.
7: Tindakan ini dilakukan sesuai ketentuan yang melarang masuknya produk pakan ternak yang mengandung unsur babi ke Indonesia demi menjaga keamanan produk dan memberikan kepastian bagi masyarakat. Proses pemusnahan dilakukan dengan metode stabilisasi limbah, yaitu mencampur produk dengan bahan lain seperti semen menggunakan alat berat, kemudian ditimbun di lokasi khusus agar tidak dapat dimanfaatkan kembali.
8: Barang yang diimpor dari Brasil, BM ini adalah hasil ekstraksi lah, semacam ekstraksi dari tulang dan daging dan darah ya, dijadikan semacam tepung, lalu tepung itu sebenarnya diperuntukkan untuk pakan.
7: Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal menyatakan hasil pemeriksaan dokumen menunjukkan produk tersebut tidak mengandung porsin. Namun hasil pengujian petugas karantina menemukan adanya kandungan porsin. Kondisi ini dinilai sebagai pelanggaran serius dan diduga dilakukan secara sengaja.
9: Kementan dengan sangat cepat menutup, mencabut izinnya. Dan Barantin juga dengan sangat cepat mengantisipasi di semua titik. Berarti ini sebuah kejahatan yang disengaja.
7: Badan Karantina Indonesia menegaskan akan terus memperketat pengawasan terhadap produk impor agar seluruh komoditas yang masuk ke Indonesia memenuhi ketentuan kesehatan, keamanan, dan jaminan produk halal.
4: Musim kemarau yang telah berlangsung selama beberapa bulan mulai berdampak terhadap sektor pertanian dan kebutuhan air bersih masyarakat di Kecamatan Cibadak, Kabupaten Sukabumi. Sawah mengering, tanaman mati, hingga warga harus menempuh perjalanan jauh demi mendapatkan air.
10: Seorang petani, Roy Lesmana, hanya bisa meninjau sawahnya yang telah menguning hingga kecoklatan akibat tidak mendapat pasokan air selama 3 bulan. Kondisi tersebut terjadi di sejumlah kampung di Desa Sekarwangi, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Sukabumi.
2: 2 bulan lebih lah keringannya di sini, nggak ada air. Kadang-kadang mandi juga susah sampai air kotor, air kali yang kotor. Kalau minum, beli air dari isi ulang galon.
10: Tidak hanya lahan persawahan dan perkebunan yang mengalami kekeringan, rerumputan liar dan ilalang juga tampak layu dan mengering karena tanah kehilangan kelembapan akibat tidak turun hujan dalam waktu yang cukup lama. Di tengah kondisi tersebut, di sejumlah kampung terpaksa menempuh perjalanan cukup jauh untuk mencari sumber air guna memenuhi kebutuhan sehari-hari, terutama untuk mandi, mencuci, dan keperluan rumah tangga lainnya. Salah satu warga, Ibu Ijen, berharap pemerintah segera menyalurkan bantuan pasokan air bersih agar kebutuhan dasar warga, khususnya mandi, cuci, dan kakus, dapat terpenuhi selama musim kemarau berlangsung.
11: Dipasok air bersih buat minum apa orang beli.
4: Terima kasih. Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak radio anggota PRSSNI se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Selain Jabar Now edisi berita radio, Anda juga bisa membaca informasi terbaru online melalui www.radioprssnijabar.net. Saudara, Komisi Penyiaran Indonesia Daerah atau KPID Jawa Barat resmi menggelar kick-off Hari Penyiaran Daerah atau Harsiarda yang dirangkaikan dengan peringatan Hari Anak. Kegiatan berupa storytelling dan sosialisasi literasi media berlangsung di SD Interaktif Gemilang Mutafanin, Kabupaten Bandung Barat, Kamis 23 Juli 2026. Ketua KPID Jabar, Adiana Slamet, menyampaikan, kegiatan merupakan langkah konsisten KPID Jabar menyuarakan pentingnya pengawasan penggunaan media internet kepada anak. Ia menekankan peran televisi dan radio sebagai media massa yang aman bagi tumbuh kembang anak.
12: Ini salah satu kick off ya, hari penyiaran daerah itu berbarengan dengan Hari Anak 2026. Kami terus konsisten menyuarakan lebih baik menonton televisi dan mendengarkan radio dan memberikan literasi kepada anak-anak dan ibu-ibunya bahwa bahaya ya media berbahaya internet kalau tidak dikontrol karena akan merusak sistem proses berpikir anak-anak.
4: Berdasarkan data KPID Jabar, 87% Gen Z masih menonton televisi dan 56% mendengarkan radio. Namun 99,8% Gen Z juga telah mengakses media internet. Tanpa kontrol ketat, paparan internet dinilai berisiko merusak proses berpikir anak. Untuk menjawab tantangan disrupsi digital, KPID Jabar berkolaborasi dengan RRI Bandung, Lemhanas, PRSSNI, Universitas Pasundan hingga Unikom. Rangkaian tindak lanjut Harsiarda meliputi penanaman 2.500 pohon berbuah di Bandung Timur dan Citarum, serta jalan sehat bersama masyarakat dan lembaga penyiaran. Anggota DPRD Jabar, Tuti Turimayanti, mengapresiasi langkah KPID. Ia menyebut 80% aktivitas sehari-hari menggunakan gadget. Jika untuk hal positif baik, namun kebanyakan justru menimbulkan dampak negatif termasuk judi online.
13: Komisi 1 DPRD Provinsi Jawa Barat, terus saya mengapresiasi, ini harus terus turun, tidak dalam bentuk sampai di sini. Gitu. Nah, maraknya gadget yang sekarang tadi juga memang sangat berpengaruh nih. Terutama bagi kami nih, kaum perempuan, ya ibu-ibu dengan anak-anak. Sangat terdampak. Bukan berarti bapak-bapak juga tidak terdampak gitu ya. Karena apa? 80%-nya seharian kita ini ya menggunakan itu. Nah, kalaupun misalnya kita bisa mengendalikan ke hal-hal positif karena dipergunakan untuk scroll atau mencari yang positif, materi dan lain sebagainya itu positif. Tapi kebanyakannya saat sekarang adalah yang timbulnya negatif.
4: Tuti menambahkan saat ini pengawasan masih berpatokan pada Perda nomor 3 tahun 2021 tentang penyelenggaraan dan perlindungan anak. DPRD Jabar mendorong penyempurnaan pasal agar perlindungan anak di era digital lebih kuat.
14: Klik and play sekarang www.radioprssnijabar.net.
4: Jajaran kepolisian di Jawa Barat diperintahkan untuk mengambil tindakan tegas dan terukur bagi para pelaku begal yang kini membuat resah masyarakat.
15: Kapolda Jawa Barat, Inspektur Jenderal Polisi Pipit Rismanto memberikan perintah kepada seluruh jajarannya untuk mengambil

0: merespon harapan dan informasi dari masyarakat secara cepat.
1: Saya merintahkan untuk melakukan tindakan tegas dan terukur, karena kepolisian juga harus menghormati hak asasi setiap manusia. Kita juga mengedepankan asas praduga tak bersalah. Polisi yang tidak merespon informasi-informasi itu, maka mereka adalah bukan pelanggar.
2: Satreskrim Polresta Cirebon berhasil mengungkap kasus pembunuhan yang terjadi di Desa Jagapura Kidul, Kecamatan Gegesik, Kabupaten Cirebon, Kamis sore. Seorang pegawai negeri sipil PNS Kabupaten Cirebon ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus wanita paruh baya. Tersangka yang merupakan tetangga korban sempat menjadi saksi, bahkan ikut menyaksikan olah tempat kejadian perkara TKP di rumah korban. Dari tangan tersangka, petugas mengamankan satu buah obeng yang digunakan untuk menusuk kepala korban, serta nota penjualan emas hasil kejahatan.
3: Pria berusia 55 tahun tersebut ditetapkan sebagai tersangka tunggal dalam kasus pembunuhan sekaligus perampokan sadis terhadap Nur Saini, warga Desa Jagapura Kidul, Kecamatan Gegesik, Kabupaten Cirebon. Penetapan tersangka dilakukan berdasarkan hasil pemeriksaan sejumlah saksi hingga scientific crime investigation yang dilakukan petugas secara maraton sejak peristiwa pada 10 Juni lalu. Di hadapan penyidik, tersangka mengakui telah menghabisi nyawa korban yang saat kejadian sedang tertidur pulas di kamarnya. Aksi tersebut dilakukan dengan menusuk kepala korban menggunakan obeng yang telah dipersiapkan setelah aksinya merampas perhiasan di pergoki korban. Bahkan, tersangka sempat diperiksa sebagai saksi dan mengikuti rangkaian olah TKP pada hari kejadian. Aksi sadis ini dilakukan karena tersangka tidak memiliki uang untuk membayar hutang. Tersangka yang kerap melihat korban mengenakan perhiasan saat bepergian kemudian berniat merampok dengan berbekal sebuah obeng panjang.
4: Dan bersangkutan adalah seorang PNS di Kabupaten Cirebon. Tersangka merupakan tetangga korban dengan niat ingin memiliki harta benda yang diberikan korban, yaitu berupa perhiasan emas.
3: Dari tangan tersangka, petugas menyita satu buah obeng, nota hasil penjualan emas, dua unit telepon genggam, serta pakaian yang digunakan saat kejadian. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, oknum PNS tersebut dijerat pasal 458 tentang pembunuhan, junto pasal 479 dengan ancaman hukuman minimal 15 tahun penjara. Sebelumnya, Nur Saini, wanita parubaya asal Desa Jagapura Kidul, Kecamatan Gegesik, Kabupaten Cirebon, ditemukan tewas di rumahnya dengan luka tusuk di bagian kepala serta sejumlah perhiasan yang hilang pada 10 Juni lalu.
5: Terima kasih Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat.
6: Dengarkan suara di Bandung,
7: Banjarmasin,
6: Jakarta,
7: Jogja,
6: Makassar,

0: FM, Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Masih barengan sama Cia Friska sampai jam 2 siang nanti. Dan sahabat suara, seperti yang udah aku spill ya tadi, kalau di satu jam terakhir ini kita nongkrongnya gak akan sendirian, tapi aku lagi ngobrol bareng sama salah satu musisi asal Medan yang ini lagunya sering banget kamu request, sahabat suara. Teruntuk Mia, teruntuk Mia. Dan hari ini musisinya hadir karena ada album. Ini judulnya juga lucu banget, Sarapan di Hari Minggu. Sudah ada di studio barengan sama aku, Mas Nohela.
1: Halo, sahabat suara.
0: Sering banget Mas Hago ya di request. Teruntuk Mia, Kak, mau request teruntuk Mia.
2: Alhamdulillah.
0: Dan Mas Noh baru saja udah ada kan, udah launching ya?
2: Udah,
0: albumnya
2: udah, tanggal 3 Juli kemarin.
0: Sarapan di Hari Minggu.
2: Iya, Kak.
0: Ini menarik banget, kenapa namanya Sarapan di Hari Minggu, Mas?
2: Kenapa namanya Sarapan di Hari Minggu? Karena Sarapan di Hari Minggu itu apa ya? Momen yang sangat menenangkan dan menyenangkan untuk aku sama istri aku, Kak.
0: Kenapa enggak hari Sabtu? Weekend
2: karena
0: juga dong.
2: Karena kita masih piket. Kayak istriku masih piket di sekolahnya.
0: Okay.
2: Jadi kayak emang Sabtu di Hari Minggu itulah yang bisa kayak membangun agak siang, memilih-pilih sarapan masih bisa, mau masak pun bisa, mau beli pun aman aja. Kok di hari-hari biasa kayaknya agak-agak repot gitu. Karena sarapan di mobil, suap-suapan ya kan. Memang romantis, cuma
0: sarapan di mobil berarti bisa tuh judulnya.
2: Mau romantis tapi repot ya kan.
0: Iya benar sih.
2: Biasa.
0: Sarapan apa, Mas? Waktu lagi sarapan apa sampai akhirnya masuk kayak judul albumnya Sarapan di Hari Minggu nih.
2: Kalau kita emang kalau misalnya di weekend tuh di hari Minggu sukanya makan mie ayam memang. Kebetulan dekat rumah ada jual mie ayam yang enak. Jadi kita makan berdua mie ayam itu, ya kita nikmatilah pagi-pagi itu sama-sama.
0: Menceritakan soal apa sih, Mas, lagu-lagu di Sarapan Hari Minggu ini?
2: Cerita lagu-lagu di albumnya. Lagu-lagu ini sebenarnya menceritakan banyak pengalaman-pengalaman hidup Nuh. Tapi dengan lebih emosi yang lebih variatif gitu. Jadi ada yang lebih emosi nyesel, ada emosi yang senang, ada emosi yang semangat, ada emosi yang kayak cinta-cintaan juga gitu.
0: Oke, dan ini berarti menjadi album kedua dari Mas Noh sendiri.
2: Iya, benar Kak Cia.
0: Apa yang membedakan antara album pertama dan juga album kedua ini?
2: Mungkin yang lebih membedakan secara ini ya, secara emosinya, di album kedua ini lebih variatif. Kalau mungkin di album pertama itu lebih flat mungkin moodnya, kalau di album kedua itu lebih variatif.
0: Sevariatif apa sih, Mas, yang ada di, yang membedakan sampai kayak ini beneran lebih variatif nih di album kedua ini?
2: Ya mungkin dari jenis apa ya, dari ketukan-ketukannya, dari irama-iramanya itu berbeda dari satu lagu dan satu dan lagu yang lainnya.
0: Okay. Dan di sini juga yang menarik, aku sempat baca press release ya, dan intronya itu tentang niat baik.
2: Iya.
0: Yeah. Mas Noh juga bilang segala hal besar harus dimulai dari niat baik.
2: Yeah.
0: Dan seluruh lagu-lagu yang Mas Noh buat itu kan ditulis dari pengalaman personal ya.
2: Iya.
0: Yeah. Boleh diceritain nggak kenapa memilih niat baik itu sebagai intro di album ini?
2: Karena sebenarnya kan bergerak dari selepas produknya itu viral, ada perasaan kayak gimana ya, untuk apakah memang harus membuat sesuatu yang seperti teruntuk Mia juga ya, biar lebih viral lagi atau gimana-gimana. Tapi setelah semakin kemari kayaknya pengen ikhlas aja. Jadi pengen yang penting niatnya baiklah, berkarya aja sebaik mungkin gitu sih. Jadi makanya niat baik dijadikan intro di album ini.
0: Dan bukan cuma niat baik yang kayak sedih banget ya, judul intronya tuh niat baik. Emang semuanya tuh butuh niat baik kan. Kalau kita gak cuma membuat karya aja, pekerjaan apapun, sahabat suara yang lagi kamu lakuin sekarang, selama ada niat baiknya mah jalannya mah akan ada aja. Dan ini terbilang cukup variatif, aku setuju, karena bahkan ada lagu yang judul itu Bahkan Jika.
2: Iya, Bahkan Jika.
0: Dan ada kalimat, nyesel gak sih nikah sama aku.
2: Iya, benar.
0: Itu beneran ada ceritanya.
2: Bener, jadi kan lagu ini terinspirasi karena aku sama istriku kan sebenarnya gak pacaran ya Kak. Jadi cuman ketemu bentar langsung ke pajak nikah. Jadi ada mungkin momen-momen kita sebelum tidur tuh ngobrol kayak, nyesel gak sih nikah sama aku gitu. Atau aku nyesel gak sih, atau kayak aku nyesel gak sih nikah sama dia kayak gitu. Karena mungkin apa yang dilihat sebelum menikah mungkin gak sebaik yang setelah menikah gitu. Ternyata setelah kami membahas bersama, kami gak menyesal menikah satu sama lain gitu. Justru kayak, bahkan kalau aku mati terus hidup lagi pun kayaknya aku bakal milih dia jadi pasangan aku.
0: Oke, dan emang iya sih, kan orang banyak yang kalau apa sih bedanya pas lo masih pacaran sama pas lo udah nikah, kan emang perbedaannya ada aja. Iya. Mau pacaran udah selama apapun, iya, kalau udah nikah kan pasti ada aja.
2: Iya. Dan apalagi gak pacarannya.
0: Betul, itu betul. Dan apa yang disampaikan di lagu Bahkan Jika itu, Mas Nuh?
2: Yang ingin disampaikan itu adalah rasa sayangku sama si Mia ini sih. Kalau aku tuh memang gak nyesel nikahin dia. Walaupun kadang-kadang dia ngerasa kayak mungkin dia ngambil kebebasan aku, mungkin ya. Dia ngambil kebebasan aku, karena sebelum menikah kan aku lumayan agak bebas. Setelah menikah mungkin punya rutinitas-rutinitas tertentu yang membuat aku lebih gak bebas lah. Tapi ternyata aku gak menyesal sama sekali. Aku senang menjalankan kehidupan seperti itu. Dan mungkin aku melihat Mia pun seperti itu gitu. Mia pun gak menyesal menikah sama aku.
0: Ya, lucu banget semua kami ya dirayakan ya. Banyak banget lagu tentang kami ya nih berarti ya, Mas. Ya,
2: hampir rata-rata lah kayaknya.
0: Iya. Maka bahkan di ini ada berapa track berarti di album Sarapan di Hari Minggu ini?
2: Ada 9 track.
0: Semuanya untuk kami ya?
2: Ada satu yang untuk orang tua sih.
0: Oke. Itu lagu yang judulnya
2: Cinta Tanpa Tapi.
0: Oke, itu maksud dari lagunya apa tuh, Mas Nuh?
2: Lagu Cinta Tanpa Tapi itu bercerita tentang rasa apa ya? Rasa marah, rasa sesal karena nggak bisa ngebahagiain orang tua waktu masih ada mungkin.
0: Oke.
2: Karena mungkin waktu orang tua masih ada, aku merasa belum mapan untuk bisa membahagiain gitu. Dan aku merasa kurang puas aja, kurang optimal untuk berbakti sama orang tua. Jadi kayaknya nyesel lah gitu.
0: Mas, berarti ini tentang kehilangan ya.
2: Kehilangan lah.
0: Tapi setelah lagu ini rilis, ada gak perubahan cara dari Mas Nuh ini memaknai kehilangan itu sendiri?
2: Memaknai kehilangan sekarang udah lebih apa sih? Semua itu kan sudah ditakdirkan ya, sudah ditakdirkan. Jadi kayak lebih ikhlas aja, karena pasti ada hikmahnya di balik itu semua. Ya ternyata memang nyata kehilangan-kehilangan itu ada yang menggantikan. Jadi ada fase hidup yang kehilangan, setelah itu ketemu orang lagi, jadi balik lagi fase hidup yang naik lagi gitu.
0: Oke. Tapi aku penasaran sih, banyak musisi juga yang menulis lagu-lagunya sendiri. Itu mereka cerita di lagunya, karena mungkin beberapa dari mereka tuh susah gitu kalau kurang bisa cerita ke orang lain. Nah, Mas Nuh tipe yang mana nih?
2: Sama sih, karena sebenarnya aku memang susah cerita sama orang lain, Kak.
0: Oke.
2: Dari awal tuh, awalnya aku ngeblok nulis-nulis di blog. Pada akhirnya karena pengen seperti orang pada umumnya lah, anak-anak zaman itu kan ngeband mulai-mulai nulis lagu. Jadi kayak memang menceritakannya harusnya mengekspresikan apa yang aku rasakan tuh kayaknya dari lagu enak juga nih gitu. Mulailah nulis-nulis lagu di tahun 2013.
0: Oke, dan album pertama itu di tahun
2: 2023.
0: 23, 10 tahun tuh proses ngebanking lagu ya, segala macem. Akhirnya berarti emang full semuanya tuh Mas Nuh yang tulis sendiri kan lagu-lagunya.
2: Ada beberapa kolaborator lah.
0: Oke. Dan sahabat suara, abis ini kita akan masih ngobrol barengan sama Nuh soal Sarapan di Hari Minggu. Dan sahabat suara, kalau kamu mau punya cerita juga soal Sarapan di Hari Minggu kamu, atau mau tanya-tanya ke Mas Nuh, boleh banget langsung aja WhatsApp ke 0816 114 1014, atau langsung aja join ke live TikTok kita di @iswara.network.

0: 101.4 FM, Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia. Masih di nongkrong bareng sama Cia Friska sampai jam 2 siang nanti. Dan juga barengan sama Noh.
1: Ya.
0: Hello, dan kita masih akan seputar ngobrolin sarapan di hari Minggu.
1: Ya, siap.
0: Tadi sempat dibilang juga kalau misalkan semua karya yang Mas Noh tulis itu berdasarkan pengalaman pribadi, personal life, yeah, gitu ya. Tapi seberapa nyaman sih sebenarnya Mas Noh nih, ini kan ibaratnya ngebuka ruang privat ya ke publik, karena semua cerita diceritain lagi ke orang lain. Seberapa nyaman Mas Noh?
1: Ya nyaman aja sih, karena kan memang tujuannya pengen mengekspresikan apa yang dirasain. Tapi memang sebenarnya kan nggak semua lagu itu di apa ya, dijelaskan secara eksplisit, jadi biar aja orang-orang yang dengar tuh menginterpretasi sendirilah tentang lagu-lagu yang ada di album itu.
0: Oke, ada nggak lagu yang udah jadi ini terus pas didengerin lagi sama Mas Noh kayak terlalu personal deh, nggak jadi gue rilis deh?
1: Nggak ada yang kayak gitu.
0: Tapi kalau lagi cerita berarti emang nulis, atau sekarang karena ada lagu ya udah nulis lagu, tapi ada yang tulisan-tulisan yang gak pengen dijadiin lagu tapi jadiin kayak blog yang kemarin, yang tadi Mas Noh.
1: Oh, sekarang lebih ke nulis lagu sih Kak. Jadi biasanya kalau lagi gitar-gitaran sama kawan itu langsung kayak udah ada liriknya aja, dinyanyiin langsung gitu sama lirik-liriknya.
0: Oke.
1: Jadi kayak emang langsung dijadikan lagu aja.
0: Tapi cerita apa sih yang menurut Mas Noh ini kayaknya menarik deh buat gue tulis jadi lagu sampai akhirnya diceritain ke semua orang?
1: Apa ya, kayaknya rasa itulah, rasa bersyukur ketika punya pasangan aja sih. Karena kan kayaknya banyak sekarang orang yang kayak punya pasangan tuh kurang rasa bersyukur gak sih?
0: Benar, makanya banyak lagu yang patah hati,
1: iya,
0: gitu.
1: Padahal ketika kita punya pasangan tuh bukan cuma kita yang berkorban untuk dia, tapi dia juga banyak yang berkorban untuk diri kita sebenarnya.
0: Oke.
1: Iya gak sih?
0: Iya, benar. Apalagi kalau udah nikah ya.
1: Iya.
0: Makanya deep banget obrolan itu sebelum tidur. Sampai akhirnya ada tuh lagu.
1: Padahal udah mau tidur ya, kata lu.
0: Iya benar, mikir, padahal. Betul. Kok jadinya mikir loh kita ini loh. Dan aku penasaran, ada enggak momen sejauh mana itu Mas Noh tetap mempertahankan identitas Medan dan juga budaya Melayu di musiknya Mas Noh sendiri, bukan cuma di album ini ya, bahkan di seluruh karyanya.
1: Kalau untuk untuk menjaga identitas sebagai orang Medan, mungkin dari secara bahasa ya. Bahasanya mungkin karena mungkin aku juga nulisnya sejujur mungkin ya, pakai bahasa sehari-hari yang kita gunakan di Medan.
0: Oh iya.
1: Ya, jadi kayak bahkan di lagu yang sama Bass Boy, featuring Bass Boy itu beberapa diksi itu pakai diksi-diksi Medan, terus pakai wilayah-wilayah di kota Medan gitu.
0: Diksi Medan tuh apa aja tuh Mas yang langsung pakai?
1: Oh, ada adikku baru membahasakan cewek yang pengen dia pengen didekatin itu. Kayak gitu sih Kak. Terus kalau untuk yang unsur Melayu-Melayunya, kita emang pengen pakai dari instrumen-instrumennya sih.
0: Oh, maksud pakai instrumen apa aja?
1: Kayak ada akordeon, ada sound-sound akordeon gitu.
0: Oh.
1: Sama dari apa ya, penarikan-penarikan nadanya mungkin ya Bang Yu ya? Gendang-gendang Melayunya.
0: Oh, gendang Melayu ada. Ya. Seru banget. Tapi kenapa Mas Noh tetap mempertahankan kayak sisi, selain emang kejujuran tadi ya, kenapa mau tetap ada sisi Melayunya, mempertahankan pakai diksi-diksi Medannya?
1: Karena mungkin memang suka aja Kak. Jadi salah satu salah satu musisi yang suka aku dengar tuh kayak P. Ramlee dari Malaysia kan.
0: Okay.
1: Udah Melayu kali, kurang Melayu apa itu ya kan. Terus yang aku dengar selama ini juga memang lagu-lagu yang simple-simple aja gitu. Dari orang-orang tua ngasih-ngasih dengar lagu-lagu dari zaman dulu gitu-gitu.
0: Ih, menarik banget. Ada enggak inspirasi orang tua dulu ngedengerin Mas Noh pakai musik-musik apa?
1: Dulu kayak Dian Pramana Putra, kayak Utha Likumahua, Elmi Kulit.
0: Oh, gitu-gitu okay. Gitu sih Kak. Kebawa enggak musik-musik itu ke cara Mas Noh sekarang buat musik?
1: Kebawa.
0: Yang mana yang paling kebawa?
1: Dian Pramana Putra kebawa banget.
0: Oh, oke. Okay.
2: Kebawa banget ah, medem.
0: Kebawa banget.
2: Kebawa banget. Kayak jadi kayak salah ngomong aku nih.
0: Gak apa-apa, keluarin sisi medannya di sini waktu kita gak apa-apa banget.
1: Kebawa kali lah Kak. Saya kayak Dian Pramana Putra dari segi-segi penulisan liriknya, kayak Bing Slamet juga lebih deskriptif kan untuk nulis liriknya gitu-gitu.
0: Oke. Dan tadi sempat disebutin juga kalau misalkan di album ini Mas Noh kolaborasi sama banyak banget.
1: Iya.
0: Salah satunya ada Bass Boy
1: ada
0: tadi
1: Bass Boy.
0: Ya. Seru gak sih proses kolaborasi? Karena banyak banget kan yang ikut berkolaborasi di album ini.
1: Kalau serunya seru kali kak, beneran seru kali. Karena kita kadang-kadang gak, ternyata bisa ya diisi seperti ini ya, kayak instrumen-instrumen ini ternyata bisa dibuat kayak gini. Mungkin yang jadi agak PR-nya itu karena jadi waktu agak makan lama.
0: Kemarin
1: tuh deadline-nya apa kak? Schedule-nya sebenarnya kan kita pengennya di bulan 5 tuh kelar semua.
0: Oke.
1: Cuma jadi ngaret dikit lah. Jadi di bulan 6 kita sebulan baru ngaretnya.
0: Emang proses kreatifnya seperti apa? Mungkin seru banget sampai banyak ide, akhirnya pilih satu yang okay deh kita pakai ininya tuh susah. Proses kreatifnya tuh seperti apa?
1: Ya pertama cocokin jadwal ya kayak, cocokin jadwal sama lain pemain-pemainnya, player-playernya. Terus ketika jumpa nih ada masukan-masukan, ini kayaknya dibuat kayak gini lebih bagus. Jadi kadang-kadang gak cukup satu kali pertemuan gitu. Jadi kayak misalnya satu kali pertemuan ini udah selesai kan, tiba-tiba sampai di rumah kayaknya dibuat kayak gini lebih enak lagi, datang lagi besok di, gitu-gitu sih kak. Sedangkan kan jadwalnya beda-beda orang. Betul. Beda-beda jadwal kan.
0: Betul gitu. Paling lama buat satu lagu di album ini makan waktu berapa lama mas?
1: Itu lagu yang kayaknya nangis sama si Bass Boy.
0: Bass Boy.
1: Itu kayaknya sebulan.
0: Sebulan.
1: Ya,
0: sebulan
1: ya? Ya bang ya. Kurang lebih ya.
2: Hampir 2 bulan.
1: Ya? Hampir 2 bulan. Jadi bahkan waktu pengerjaan lagu yang ini kita bisa ngerjain lagu yang lain.
0: Kenapa? Karena jadwal Bass Boy padat banget kah? Atau karena apa yang bikin jadi sebulan?
1: Apa kemarin kendalanya? Mungkin karena ketika aku kirim materi ini ke Bass Boy ini, jadi agak ada waktu ininya untuk responnya. Jadi dibilang cocok, Bass Boy ngirim materi. Setelah itu jadi agak lama lah di situ-situnya. Karena kan kita harus kirim-kiriman file.
0: Betul. Udah ketemu belum akhirnya sama Bass Boy?
1: Selama di sini belum sih.
0: Oh, sama di sini belum. Berarti sebelumnya udah pernah ketemu dong tapi.
1: Udah pernah ketemu.
0: Kenapa maksudnya pilih Bass Boy untuk diajak kolaborasi di album ini?
1: Karena menurutku ya, Pak. Menurutku ya, Kak. Bass Boy itu nge-rapnya kayak nyanyi. Indah dia rapnya. Jadi cocok ini. Terus pun penggunaan-penggunaan bahasanya aku suka. Jadi emang dia orangnya ini yang cocok jadi sama aku ini.
0: Proses approach Bass Boy-nya itu lama gak?
1: Awalnya kan tahun lalu sebenarnya kak. Tahun lalu tuh waktu kita promo kemari, DM-DM sama Bass Boy. Memang udah ada janjian lah. Kayaknya main ke apartemenku lah. Mantau jadi satu demo. Rupanya waktu itu karena ada satu kendala lah, Mas Boy sakit kok gak salah, atau kecapean gitu, kita gak jadi. Nah di akhir tahun lalu lah kita mulai lagi approach. Ternyata dapat materi, kita kirim-kiriman dah.
0: Jadilah
1: barang
0: lagu
1: itu.
0: Barang itu jadi ya mas ya. Oke, dan bukan cuma Bass Boy tapi di project ini juga bekerja sama barengan sama Bio SW. Ini hampir di semua lagu ya?
1: Iya, dia produserku kak.
0: Produser Mas No.
1: Ini orangnya?
0: Oh ini masnya. Kenapa bekerja sama Bio SW, Mas Bio SW?
1: Jadi karena apa ya kak? Bio, si Bio inilah orang yang apa ya, bisa mentranslate apa yang aku pengen dengan jelas.
0: Cuma Mas Bio aja. Ya.
1: Karena beberapa kan sebelum ini kan pernah juga rekaman kan dari dulu, dari tahun 2013 itu pernah rekaman juga. Kayaknya selalu dapat hasilnya tuh kayak kurang puas gitu. Tapi ketika aku ngasih materi ke Bio nih kan, ngobrol-ngobrol dikit, adalah selang sebulan lah mungkin, sebulan vakum, ternyata hasilnya bagus.
0: Oke, baru kerja sama Mas Bio tuh di album ini aja atau di album pertama juga kerja sama? Dari album pertama. Apakah karena Mas Bio membentuk ada popnya, ada jazz Melayu, apa emang Mas Noya juga aku pengennya kayak gini nih?
1: Mungkin Bio itu lebih bijaksana kalau menurut aku ya kak, dari segi produksian. Jadi kadang-kadang apa yang aku pengen dituruti, tapi kalau menurut dia kayaknya gak usah buat kayak gini, dibatasinya ide-ideku gitu.
0: Pinter
1: lah.
0: Pinter ya, Mas Bio pinter loh katanya loh.
1: Tapi pindah deh ke Jakarta.
0: Ya kok gitu. Jadi meninggalkan Mas Nu di Medan. Iya. Jadi kalau produksian waktunya lebih lama tuh Mas.
1: Lebih lama lah nih, satu album mungkin setahun.
0: Iya loh.
1: Kirim-kiriman terus.
0: Parah ya. Dan sahabat suara abis ini kita pasti akan ngobrol sama Mas Nu terkait album Sarapan di Hari Minggu. Jadi kalau mau ikutan nanya-nanya boleh banget langsung aja WhatsApp ke 0816 114 1014 atau langsung aja join ke live TikTok kita di @iswara.network.

0: 101.4 FM, Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia, barengan sama Cia Friska sampai jam 2 siang nanti. Dan tentunya masih nongkrong bareng juga, bareng sama Nuh. Dan baru saja mengeluarkan album Sarapan di Hari Minggu.
1: Iya benar.
0: Oke, gak apa-apa mas, batuk dulu. Oke, ini karena judul albumnya itu Sarapan di Hari Minggu, artwork albumnya itu tadi yang udah sempat disebutin sama Mas juga, mie ayam
1: dan nasi goreng.
0: Dan nasi goreng pakai apa namanya? Itu cat air ya?
1: Iya.
0: Itu kenapa tuh, Mas? Oke. Gak apa-apa.
1: Sebenarnya untuk membuat artwork kita gak ada request khusus. Jadi ada salah satu ilustrator yang aku suka. Teman-teman juga. Jadi memang waktu itu namanya Firda.
0: Oke.
1: Firda, aku pengen buat artwork lah. Untuk apa mas? Untuk album laguku. Gimana konsepnya? Gak ada briefing khusus. Tapi lagunya ini buat aja sesuai ilus apa interpretasimu. Itu aja sih kak.
0: Oke. Ini udah aman mas?
1: Aman, aman.
0: Aman. Ada minum gak mungkin?
1: Udah aman, aman, aman.
0: Oke. Tapi kenapa akhirnya keluarnya tuh mie ayam?
1: Karena itu ada bagian dari lirik kak.
0: Oh.
1: Karena liriknya kan mie ayam nasi goreng pilihlah sesukamu.
0: Oke. Eh tapi nih karena lucu banget artworknya tuh makanan. Emang sarapan favoritnya selain mie ayam sama nasi goreng ini? Ini sekalian kita ngomong-ngomong, mumpung Mas Nu ini orang Medan ya, jadi aku penasaran sarapan di Medan tuh yang enak apa mas?
1: Nasi gurih Medan, udah pernah rasa kakak?
0: Nasi gurih, itu kayak gimana
1: nasi
0: tuh?
1: Nasi gurih itu apa ya?
2: Nasi uduk.
1: Nasi uduk, nasi uduk.
0: Oh nasi uduk. Uduk.
1: Di Medan namanya nasi gurih.
0: Oh nasi gurih.
1: Nasi lemak gitu lah.
0: Nasi lemak.
1: Baru mie balap.
0: Mie balap tuh kayak gimana tuh?
1: Mie balap tuh bihun, oh, bihun mitiau gitu kan. Jadi dibuat cepet gitu. Jadi untuk pagi-pagi jadi kayak namanya mie balap.
0: Berat ya sarapan orang Medan ya. Mie balap.
1: Lontong Medan.
0: Lontong Medan, bener. Tapi emang Mas Nu sama kami ya sukanya mie ayam dan nasi goreng.
1: Ya, karena dekat rumah juga.
0: Dekat rumah.
1: Enak.
0: Pagi-pagi ada yang jual nasi goreng.
1: Kalau nasi goreng itu untuk yang masaknya gitu.
0: Oh.
1: Aku suka nasi goreng buatan mie.
0: Oh oke, okay. Ih kami open PO kali mas.
1: Yes, boleh, sampai ke Jakarta tadi.
0: Sampai ke Jakarta.
1: Basi.
0: Oke, tapi puas gak pas artwork yang keluar tuh ke makanan?
1: Puas, puas sekali jadi. Fir, ini enak kali deh, enak kali. Ini bagus sekali loh Fir. Walaupun gak di briefing, hasilnya sesuai dengan apa yang kuharapkan gitu.
0: Oh oke. Oke oke, dan dari, ini berarti di album ini ada 9 lagu. Di 9 lagu ini lagu mana yang paling merepresentasikan perjalanan Kak Nuh sendiri?
1: Oh. Yang mana ya? Merepresentasikan perjalanan hidup. Mungkin lagu Teruntuk Mia sih.
0: Teruntuk Mia.
1: Iya.
0: Oh, kan masuk juga di, iya, album, masuk di album ini ya. Oke, karena Teruntuk Mia udah pasti. Satu lagu lagi. Satu lagu lagi.
1: Satu lagu lagi, Cinta Tapa Tapi.
0: Oh cinta, itu yang buat orang tua ya?
1: Iya, untuk orang tua.
0: Oh oke.
1: Okay. Karena jadi titik balik kehidupanku juga.
0: Dan pernah gak sih Mas Nu itu membuat lagu berdasarkan curhatan orang lain, bukan dari pengalaman Mas Nu?
1: Pernah, tapi itu di album pertama.
0: Oh di album pertama, itu ceritanya tentang apa tuh mas?
1: Jadi dia tuh nyesel gak sempat kenalan sama orang di tempat kopi gitu. Ada cewek duduk sendiri, lagi muram. Dia mau kenalan tapi nggak berani.
0: Oh.
1: Akhirnya ada orang lain yang ngajak kenalan duluan gitu.
0: Bukan mas ini kan?
1: Bukan
0: mas Bio ya? Ini bukan cerita mas Bio ya? Bukan dari cerita timnya Mas Nuh nih yang ada di studio?
1: Bukan. Oh. Jadi aku betul yang ngajak cewek itu kenalan jadinya aku gitu.
0: Ternyata itu kami ya, cewek itu ternyata kami ya. Oke. Dan biasanya apa sih kalau misalkan Mas Nuh nih ada nggak kebiasaan unik yang sering dilakuin sama Mas Nuh sebelum manggung atau sebelum rekaman?
1: Ngerokok sih kak.
0: Ngerokok. Selalu
1: ngerokok tuh. Iya.
0: Selalu ngerokok.
1: Wajib ngerokok.
0: Makan mie ayam gitu bu?
1: Enggak makan mie ayam.
0: Enggak makan.
1: Justru malah kalau manggung tuh nggak berani makan. Misalnya manggung
0: sore
1: ini, aku bisa nggak makan dari pagi.
0: Hah?
1: Takut muntah.
0: Kan udah lama.
1: Iya,
0: kan manggungnya masih sore mas.
1: Segugup itu takut muntah kak.
0: Oh, berarti makannya selalu abis manggung.
1: Selalu abis manggung.
0: Kalau manggungnya malam,
1: kadang mau gitu juga, malam baru makan.
0: Wow. Oke, itu unik gitu.
1: Aku gugupan, Kak.
0: Oke, oke.
1: Ini kan aku gugup loh nih, Kak, sebenarnya.
0: Ini tapi udah makan dong, Mas.
1: Udah.
0: Oh, udah.
1: Jujur udah.
0: Oke, oke, oke. Karena enggak nyanyi mungkin, yeah, ya. Oke. Okay. Dan okay. Ini jawab jujur. Kalau bisa disuruh menghapus satu lagu yang pernah Mas Nu rilis, ada enggak yang kepikiran?
1: Di album kedua.
0: Bebas deh, album mana aja.
1: Yang mau dihapus ya?
0: Gak
1: ada lagi.
0: Kalau di album kedua ada?
1: Gak ada juga.
0: Gak ada juga. Berarti emang semuanya gak ada yang mau dihapus.
1: Jadi kan? Aku nganggap semua lagu itu kayak anak sih, Kak. Kayak plus minus pasti ada kan namanya anak kan. Jadi tapi aku tetap pengen mereka berkembang dengan sendirinya lah, menemukan jalurnya masing-masing aja.
0: Oke, ini terakhir. Jawab jujur lagi ya.
1: Iya.
0: Kalau suatu hari nanti Mas Nu gak jadi musisi, kira-kira profesi apa tuh yang mungkin dijalanin?
1: Jadi PNS lah, Kak. Pekerjaan aslinya emang PNS semua, cuman.
0: Oh gitu, ya? Jadi balik lagi. Ini tipe pada ketawa semua. Fix ini, produser musik misalkan.
1: Enggak bisa, enggak pandai. Yang udah fix orang kantoran aja udah. 9 to 5.
0: Jadi kalau enggak jadi penyanyi jadi PNS.
1: Jadi PNS.
0: Sekarang masih enggak jadi PNS?
1: Masih, Kak.
0: Oh, masih pantesan aku jadi PNS.
1: Makanya dikebutkan seminggu ya kan, Kak.
0: Oh, ini cutinya seminggu.
1: Cutinya
0: seminggu. Oke. Senin balik lagi kerja.
1: Senin balik lagi kerja. Menjadi pegawai.
0: Tapi bagi waktunya masih bisa, Mas.
1: Ya, tipes-tipes sedikit lah, Kak.
0: Kalau nulis lagu atau rekaman biasanya malam berarti?
1: Malam. Jadi emang kayak kemarin waktu produksi itu emang agak keteter kan. Jadi kayak pagi itu harus nganter istri dulu, baru kerja, okay, baru pulang, jemput istri, makan dulu, baru pulang ke rumah, baru pergi lagi workshop. Untuk pulang dini hari, baru besok paginya bangun lagi jam 4:30, begitu terus.
0: Padet ya jadwalnya Mas Nu ya. Tapi kan kalau disuruh pilih, kalau boleh dua-duanya mah jalan bareng, iya, dong. Gak cuma salah satu aja.
1: Bener.
0: Tapi kalau gak jadi musisi, jadi PNS.
1: Iya.
0: Oke, oke, okay, okay, sahabat suara abis ini. Iya, kenapa? Cocok dong jadi PNS, Mas Nu. Angkat jempol, sahabat suara. Abis ini kita akan cari tahu Mas Nu ini manggungnya di mana terdekat. Tapi kalau abis ini ya, sahabat suara, kalau mau tanya-tanya juga boleh banget langsung aja WhatsApp ke 0816 114 1014.
2: Di sini tempatnya Suara Warga Indonesia.
3: Suara

0: 101.4 FM, suara Jakarta, suara warga Indonesia, barengan sama Cia Friska dan juga Mas Nur. Yeah. Oke. Ini terakhir ya, sebelum kita closing, aku pengen ngebahas soal ini urutan lagu album ini kan kayak udah ada bab-bab dalam buku lah ya. Apa pesan besar yang mau disampaikan lewat urutan dari niat baik sampai ke seandainya kita?
1: Pesan yang pengen disampaikan bahwa dalam setiap kehidupan manusia itu pasti ada jatuh bangun. Mm-hmm. Jadi pada akhirnya kita harus menerima keadaan kita sebagaimana adanya.
0: Oke. Dan kenapa seadanya kita tuh dipilih jadi lagu penutup, Mas?
1: Awalnya yang pengen jadi outro itu adalah instrumental. Cuman waktu itu pas lagi mati listrik, kita main gitaran di teras, dapat lirik yang agak lumayan oke. Jadi pesan yang pengen disampaikan di lagu ini adalah pamitan. Jadi kayak izinkan ku pulang, liriknya yang izinkan ku pulang ke pelukanmu gitu. Jadi tempat ternyaman, dan kita harus kembali ke tempat di mana kita bisa menjadi siapa diri kita sebenarnya.
0: Oke, pulang ke pelukan kami ya lagi dong ya pastinya ya.
1: Iya dong.
0: Dan Mas Du juga bilang berharap album ini tuh menenangkan dan menyenangkan.
1: Iya.
0: Nah, buat sahabat suara semua nih, menurut Mas Du sendiri lagu mana sih yang berhasil mewakili rasa itu sih, menenangkan dan menyenangkan itu?
1: Sarapan di hari Minggu.
0: Semuanya.
1: Iya.
0: Oke. Kenapa, Mas?
1: Karena ya tadi kayak karena memang itu emang momen-momen yang sangat menyenangkan dan menyenangkan bagi kami. Mm. Jadi lagu itu pun dituliskan dengan rasa senang.
0: Rasa senang dan tenang juga, iya. Sarapan di hari Minggu enggak diburu-buruin gak apapun, enggak diburu-buru waktu gitu ya. Dan Mas Nu berharap apa yang Mas Nu rasakan nyampe lah ya perasaannya ke orang yang mendengarkan album Sarapan di Hari Minggu. Amin. Oke. Dan buat yang belum sempat mendengarkan, ini dari 9 lagu yang ada, kita tanya lagi, lagu mana yang paling Mas Nu rekomendasiin? Jadi kalau dari asal, lagu pertama yang harus didengerin dari album itu.
1: Lagu pertama ya.
0: Jangan Teruntuk Mia, itu semua orang udah dengerin, Mas.
1: Yang harus didengar di album itu ya, lagu pertama ya. Sarapan di Hari Minggu sih, Kak. Harus berurut dari nomor satunya sih.
0: Berarti urut tuh ya harus dari apa tadi lagu pertama niat berarti baik. Niat baik sampai ke nanti seadanya kita. Ada nggak dalam waktu dekat ini music video atau manggung-manggung dari Mas Nu sendiri?
1: Mungkin kalau manggung di tanggal 29 tapi di Medan.
0: Oh, di Medan.
1: Ya. Kalau untuk musik video kayaknya belum ada rencana, Kak.
0: Belum ada rencana
1: buat musik video.
0: Tapi kalau mau lihat update dari Mas Nu itu bisa dicek di social media. Apa mungkin?
1: Boleh dicek di Instagram _ Nu.
0: Oke.
1: Di situ. Boleh di mana lagi ya? Di TikTok boleh juga.
0: TikToknya apa namanya?
1: Titik-titik coba-coba.
0: Nu titik-titik coba-coba.
1: Iya.
0: Kenapa namanya Nu titik-titik coba-coba? Masih coba-coba main TikTok ya?
1: Gak pandai, kayak memang bapak yang gak pandai media sosial sebenarnya.
0: Oke. Kalau Instagram _ Nu, kalau di TikTok
1: Nu titik-titik coba-coba.
0: Oke. Terakhir Mas, boleh dong nyanyiin sedikit lagu apapun deh, lagu yang ada di Sarapan di Hari Minggu.
1: Kayaknya lagu Sarapan di Hari Minggu aja ya.
0: Boleh.

0: tak apa, tidak mau mandi tak apa, tapi jangan lupa sikat gigi dulu. Mungkin lebih lengkapnya boleh dengerin langsung di album.
1: Oke, terima kasih Mas Nu sudah main-main ke Isuara ya.
0: Aku makasih kali Kak, boleh main kemari.
1: Balik lagi ya.
0: Pastilah Kak.
1: Bawa durian Medan.
0: Siap. Doain aja promosi.
1: Oke, siap dong. Terima kasih juga sahabat Suara yang sudah mendengarkan aku dan Mas Nu. Jangan lupa mendengarkan seluruh 9 lagu dari album Sarapan di Hari Minggu. Terima kasih, dan ini dia Nu dan juga Bass Boy yang berjudul Yang.
2: Suara warga Indonesia.
3: Kota Bandung tersebut antara lain merupakan daerah perbatasan dan beberapa taman kota. Menurutnya nantinya akan ditempatkan satuan khusus dari kepolisian yang dipersenjatai untuk menghindari terjadinya aksi hakim sendiri. Selain itu, beberapa lokasi yang saat akhir pekan menjadi titik keramaian juga menjadi perhatian seperti kawasan Asia Afrika, alun-alun sampai Braga, termasuk wilayah Pusdai.
4: Nanti mah kita patrolinya akan gabungan beberapa titik rawan di Kota Bandung yang akan diperhatikan. Ini yang daerah perbatasan nih ya, diantaranya adalah Jalan Soekarno-Hatta dan Jalan Nasution, karena itu masuk ke perbatasan Kabupaten Bandung dan Cimahi ya. Itu satu. Kedua, juga beberapa taman itu dianggap rawan, diantaranya Taman Maluku, Taman Lansia, Taman Cibening, Taman dan Alun-Alun Regol, serta Alun-Alun Cicendo. Akan ada perhatian khusus di mana nanti di titik-titik tersebut akan ditempatkan satuan khusus dari kepolisian yang dipersenjatai untuk menghindari yang namanya main hakim sendiri. Kita kapan akan rapat secara detailnya, cuman nanti patroli itu akan kita apelkan bersama setiap malam, itu mulai jam 11 malam, pasukan menyebar, baru akan kumpul lagi jam 4.
3: Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyiapkan dana pribadinya untuk hadiah bagi warga yang berhasil melumpuhkan pelaku kejahatan jalanan. Dalam acara apel siaga pilih sampah di Sarana Olahraga Arca Manik Kota Bandung pada Jumat pagi tadi, Gubernur menegaskan langkah tersebut dilakukan untuk mendorong masyarakat terlibat langsung dalam menekan kasus kekerasan yang terjadi di jalanan. Gubernur menjanjikan hadiah 5 juta sampai 50 juta rupiah bagi masyarakat yang bisa menangkap pelaku berbagai aksi kejahatan seperti maling, copet, atau jamret. Selain sayembara, Gubernur menyatakan Pemprov Jabar terus berkoordinasi dengan aparat kepolisian untuk memperkuat pengamanan di wilayah Jawa Barat, terutama yang masuk rawan kejahatan.
5: Jadi misalnya gini, logika sederhana, maling motor digebukin sampai mati. Kalau ada sayembara dari saya, gak usah digebukin mati, lumayan, 10 juta, udah dianterin. Itu kan secara psikologi akan mempengaruhi. Jadi ini dibuat untuk memicu orang juga untuk apa, misalnya ronda, udah deh ngeronda aja. Nanti kalau udah maling ayam kan lumayan. Nah yang seperti itu kan harus dipacu warga kita. Ya kan ada nanti beresikonya apa? Saya katakan kan nanti yang diberi hadiah itu nanti yang sudah memenuhi kualifikasi dan ditetapkan sebagai tersangka oleh Polres.
3: Jajaran Kepolisian Daerah Jawa Barat mengapresiasi sayembara tangkap begal yang digagas Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi. Kapolda Jawa Barat Irjen Pipit Rismanto menilai adanya sayembara akan meningkatkan motivasi warga untuk menjaga keamanan dan ketertiban di masyarakat. Sedangkan bagi aparat kepolisian, Kapolda menyebut tugas dan tanggung jawabnya menegakkan hukum, diantaranya wajib menindak terhadap pelaku begal. Selain itu, Kapolda mengimbau masyarakat tidak main hakim sendiri jika mendapati adanya tindak kejahatan. Meski begitu, masyarakat berhak untuk melakukan pembelaan diri jika pelaku kejahatan melakukan perlawanan.
6: Ya, kita menyambut baik bahwa Gubernur juga memiliki keinginan memberikan motivasi kepada semua warga ya untuk berpartisipasi dalam menjaga Kamtibmas. Ya, motivasi kepada semua pihak, kecuali pihak kepolisian. Karena pihak kepolisian ini kan menurut saya adalah tanggung jawab dan itu memang sudah tugasnya. Wajib penegakan hukum terhadap seperti begal. Ya, begal menjadi atensi bersama, menjadi konsentrasi bersama seluruh warga agar meningkatkan siskamling.
3: Warga yang sudah terpapar judi online atau judol harus menjalani rehabilitasi atau terapi ke psikiater. Hal tersebut diungkapkan Wakil Wali Kota Bandung Erwin menanggapi tingginya tingkat kasus judi online bahkan wilayah Bojongloakaler di Kota Bandung, termasuk dalam daftar daerah dengan kasus judi online tertinggi di Indonesia. Erwin mengibaratkan orang yang sudah terkena judol sama kasusnya dengan orang terkena narkoba yang akan terus ketagihan seperti kecanduan. Menurutnya pencegahan melalui hukum positif memang perlu, namun yang lebih penting adalah mengubah mental dengan rehabilitasi.
7: Kalau bicara judol itu bicaranya, kalau misalnya kita itu kita paling mempaling tentang apa? solusinya bagaimana halak ini bisa dirubah gitu. Al-wa'yu ad-dini ini apa gitu kan, karena orang udah kena judi itu bisa habis semuanya gitu. Bisa habis apapun bisa dia jual. Makanya inilah perlu, kalau perlu sih orang yang kena judi ini dipakai psikiater ya. Di, ya karena mereka udah menjadi kecanduan, udah agak sulit. Sama dengan kena narkoba udah kena judi, perlu direhab kalau perlu. Bagi yang sudah kena judi harus direhab.
8: Halo pengguna jalan yang dermawan. Tidak memberi di jalan bukan berarti kita tidak peduli loh. Pilihan tempat donasi yang tidak tepat akan memiliki konsekuensi serta dampak negatif bagi anak jalanan, pengemis, gelandangan, pengamen, dan sejenisnya. Salurkan donasi dan kepedulian kita untuk memotivasi agar mereka tidak berada di jalanan. Nasib dan masa depan mereka terdampak dari cara dan pilihan para dermawan dalam memilih tempat, ruang, dan waktu di saat memberikan donasi. Hati-hati di jalan ya. Semoga niat baik kita semua disertai tanggung jawab moral dan memiliki kebermanfaatan.
3: Pesan ini dipersembahkan oleh Dinas Sosial Kota Bandung. Kini, audio podcast siaran Kilas Bandung dan berbagai informasi menarik lainnya bisa Anda akses di laman kilasbandungnews.com. Usaha perhotelan saat ini tidak hanya menghadirkan layanan akomodasi, tapi juga menawarkan layanan meeting, incentive, convention, and exhibition atau MICE, yang berfokus pada kebutuhan korporasi, instansi, atau asosiasi, termasuk masyarakat. Seperti halnya The

0: Antara, apalagi setiap di daerah memiliki corak batik yang berbeda. Keragaman batik tersebut akan dipamerkan pada 24 dan 25 Juli 2026 di Geraha Manggala, Siliwangi. Ketua Yayasan Batik Jabar, Sandy Yusuf, menyatakan masih banyak warga yang belum paham bahwa membatik adalah proses yang harus dijalani dengan ketekunan.
1: Ada semacam lomba batik gitu ya, mungkin di sehelai kain yang kecil, itu dilombakan dari para pengunjung, para tamu yang berbelanja, bisa ikut merasakan bagaimana betapa singgitnya membatik. Jadi mencanting tulis ya. Batik itu sebenarnya adalah sebuah teknik yang ingin saya sampaikan atau sosialisasikan juga kepada masyarakat, mungkin belum semuanya paham, mulai dikatakan batik itu adalah sebuah proses.
0: Polisi menangkap dua orang pengedar narkotika jenis sabu di sebuah area gudang stasiun pengisian bahan bakar LPG atau SPBE di Jalan Soekarno-Hatta, Kota Bandung. Kedua tersangka merupakan kakak beradik kembar, masing-masing berinisial AB dan ABK. Kasat Narkoba Polrestabes Bandung, Ajun Komisaris Besar Polisi Aga Sonjaya mengatakan, dari hasil penyelidikan dan alat bukti yang dikumpulkan, kedua pelaku diduga bukan hanya sebagai pengguna, tapi bagian dari jaringan peredaran narkotika. Selain menangkap kedua tersangka, polisi juga menyita sejumlah barang bukti dari lokasi penangkapan, termasuk narkotika jenis sabu seberat 25 gram.
2: Setelah terjadi penangkapan terhadap dua pelaku peredaran gelap narkotika jenis sabu. Salah satu pelaku kita lumpuhkan dengan cara ditembak oleh anggota kita, yaitu yang berinisial AB. Di TKP ditemukan berupa alat-alat penggunaan juga narkotika jenis sabu kurang lebih bruto ya 25 gram.

0: sudah merencanakan kan kita ternyata dapat long weekend dari Butika dari hari Rabu karena banyak event.
1: Semua baik banget.
0: Aktivitas yang banyak banget kita harus lakukan sampai hari Minggu.
1: Iya baik banget.
0: Iya berarti nanti kalau sahabat suara mungkin nggak mendengar kita dari hari Rabu itu ya karena memang kita aktivitasnya penuh ya.
1: Iya. Gitu. I love you Butika. Terima kasih Butika. Liburnya. Bagi Gina dan Ginos, pengalamanku miskom. Aku janjian sama suami nih. Pulang kerja ketemu di mall. Lah aku udah bilang, aku di pintu masuk. Suami bilang juga di depan pintu masuk mall. Setelah jelasin posisi di mana gak ketemu, suami bilang, ibu di mall mana sih?
0: Mungkin sang istri di mall Kelapa Gading, sedangkan suaminya di Pondok Indah Mall. Kalau kata gue, mending ini titik temunya di rumah deh. Udah pulang aja ke rumah masing-masing ya kan? Gitu.
1: Tapi ini mungkin mirip kejadiannya sama waktu gue ninggalin dia di mall. Itu miskom juga tahu.
0: Iya kan aku bilang, mas aku turun lagi karena utak kebangun. Lah kamu dengernya apa?
1: Aku gak denger apa-apa.
0: Itu gak miskom. Emang lu kagak denger Rizky.
1: Atau mungkin
0: main cabut aja.
1: Atau aku dengernya waktu itu aku duduk di belakang ya, utak tidur gitu. Jadi kamu, aku kira kamu mau tidurin utak di belakang gitu. Ya, harus makanya sebelah kiri kan gue nyetir sebelah kiri tuh kosong. Gue kira dia di belakang duduknya nidurin utak karena kebangun lagi gitu. Udah gue cabut sih dari Grand Indonesia sampai Tanah Abang baru gue liat kaca spion. Kok gak ada orang? Suster aja bilang, "Pak, ibu gak ikut pulang."
0: Ada. Suster waktu itu hari pertama ya.
1: Hari pertama kerja
0: kaya, udah gue maki-maki. Jalan aja itu berdua.
1: Emang pendiam banget.
0: Tapi akhirnya kan suster itu ini berjasa sekali loh untuk hidup
1: lama.
0: Udah lah kalau gitu kita pamit aja yuk.
2: Gak mau kelewatan kan?
3: Makanya dengerin terus Suara
2: setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara.

0: Suara. Suara Warga Indonesia.
1: Setiap hidangan punya cerita, setiap hotel punya standar, dan dibalik setiap pengalaman terbaik selalu ada inovasi yang menggerakkan industri. Kalau kamu adalah pelaku industri hospitality, food and beverage, atau sedang mencari peluang bisnis baru, ini tempat yang wajib kamu datangi. Food and Hospitality Indonesia 2026, the 20th Indonesia's leading international hospitality, food and beverage trade exhibition, a thrilling journey of excellence that celebrates the new and ignites the future. Berlangsung dari 21 sampai 24 Juli 2026 di G Expo Kemayoran Jakarta bersama Hotel X Indonesia, Fine Furniture and Deco Asia, Hotel Shop Design and Supply Asia, serta Propak Indonesia. Temukan ribuan produk dan inovasi terbaru, bangun koneksi dengan supplier, buyer, dan para decision maker, serta ikuti FHI Business Matching, Indonesia Coffee Competition, Culinary Talk, Wine Masterclass, World Fashion Drinks Competition Indonesia Division, Seminar, Networking Session, dan masih banyak lagi. Untuk

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia.

0: Bling apa artinya?
1: Bling ngedip.
0: Kedip.
1: One satu
0: eye
1: mata.
0: Kalau bling one eye?
2: Kedip satu mata lah.
3: Salah.
1: Apa tuh?
0: Kelilipan, Pak.
2: Kelilipan.
1: Bling one eye, Pak.
2: Kucek. Ayo.
0: Tuh, itu aduh ilmu, coy.
1: Kucek. Gua tahu banget lagi itu.
0: Oke. Ibu apa?
2: Ini saya. Fruit apa?
0: Buah.
4: Buah.
2: Oke. Terus abis itu punch itu apa artinya?
4: Punch.
2: Punch.
4: Oh, punch.
0: Pukul.
2: Pukul. Jadi fruit punch?
0: Buah yang dipukul-pukul.
2: Salah.
3: Salah.
2: Minuman fruit punch.
1: Frutang. Ah, gua ada nih contoh nih.
2: Frutang lagi.
4: Frutang itu frutang.
2: Frutang bukan.
3: Ada, sih.
2: Frutang. Salah, ada, salah. Udah gak ada.
4: Makanya gak ada.
2: Iya, bukan.
3: Apa?
1: Kalau kotoran apa?
0: Kotoran.
2: Kotoran.
0: Ii. Kotoran.
2: Ii, because in Indonesia
0: Kotoran gue juga lupa lagi. Kotoran apa sih?
1: Kotor deh, kotor.
2: Dirty.
0: Dirty.
1: Kok
0: nasty sih, nakal ya kalau nasty.
1: Terus? Mata. Kalau kotoran mata.
0: Belek.
1: Belek.
0: Ada yang belum? Jangan diem aja.
1: Jangan diem aja.
0: Jangan diem aja.
1: Ayo, lima.
0: Ada. Harus
1: kalau
0: bisa.
1: Kalau nggak pusap nih, lima.
2: Ada.
0: Tipis-tipis aja, Om Indra. Jangan ragu.
1: 22 ribu, Bang.
0: Nyari.
4: Bahasa Inggrisnya berpikir.
2: Thinking.
4: Bahasa Inggrisnya laki-laki.
0: Man.
4: Bahasa Inggrisnya laki-laki mikirin yang manis-manis.
1: Ah, tahu gue nih.
4: Diam lu.
1: Diam lu. Masa pertanyaan gue gak boleh jawab.
0: Iya. Apa jawabannya?
1: Ting-ting bukan permen.
3: Ting-ting bukan biskuit.
2: Ting-ting bukan permen. Ting-ting bukan biskuit.
5: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

0: 100% mata air alami.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Suara, suara warga Indonesia.
1: Ada yang berbeda dari Jakarta di bulan Agustus nanti. Bukan gedungnya, bukan jalanannya, tapi cerita-cerita yang datang mengisinya. Selama satu bulan penuh, SIPFest 2026 atau Salihara International Performing Arts Festival dengan tema Asia Ria akan menghadirkan pertunjukan teater, musik, dan tari kontemporer dari berbagai negara Asia hingga seniman diaspora Asia. Nikmati aksi karya dari Melati Suryodarmo, Sankai Juku dari Jepang, Alfian Saad dari Singapura, dan masih banyak lagi. Mulai tanggal 1 sampai 31 Agustus 2026 di Salihara Art Center Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Untuk info jadwal pertunjukan dan tiket, langsung kunjungi sipfest.salihara.org.

0: benar serius masih ngebahas si Firman. Kasian loh Firmannya loh.
1: Kasian loh. Ini ada yang komen di TikTok.
0: Tapi emang di TikTok masih pada nanggepin tentang Firman lagi.
1: Iya kan? Nih Firman nih, kalau di WhatsApp dari Banjarmasin, kalau di rumah jabatannya Panglima Logistik Operasional dan Sarana. Kenapa? Karena kalau udah di rumah udah pasti, Fir, beras habis, keluar dong beli beras. Ntar lagi nih, Fir, gas habis, keluar dong beli. Fir, nanti jemput adik sekolah ya. Fir, bantuin angkat jemuran dong.
0: Fir, bantuin benerin genteng dong. Tapi anehnya ya, dia namanya Firman, dipanggilnya Fir. Kalau Fir, itu cocoknya tuh namanya.
1: Tapi dia cocok karena dia kan laki-laki. Namanya Firman. Kalau perempuan namanya Fir Woman.
0: Tapi kalau dia banyak diandelin itu, berarti kan dia dianggap orang dekat. Kalau orang-orang jauh, namanya dipanggilnya bukan Fir.
1: Apa?
0: Far. Far.
2: Jauh.
0: Oh, ada lagi.
1: Apaan tuh?
0: Berarti si Firman ini, orangnya itu to the point aja.
1: Kenapa?
0: Kurang adil. Karena kalau di Firman ini adil, namanya Fair. Fair.
3: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru. Setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

0: Indonesia.
1: Kalau kamu lagi nyari karya lokal yang melengkapi gaya kamu sehari-hari, langsung aja datang ke Lokalis. Lokalis merupakan persembahan dari Market and Museum yang menghadirkan perayaan kreativitas lokal dan tempat berkumpulnya brand-brand Indonesia, baik yang sedang berkembang maupun yang telah dikenal luas, untuk memperkenalkan karya terbaik mereka kepada masyarakat. Ada lebih dari 140 brand pilihan yang menawarkan beragam kategori, mulai dari fashion, aksesoris, kecantikan, home living, lifestyle, produk anak hingga kuliner lokal. Pokoknya, setiap sudut Lokalis akan menghadirkan pengalaman baru yang layak untuk dijelajahi. Yuk, bergabung selama 4 hari penuh untuk berbelanja, menemukan inspirasi, dan merayakan kreativitas brand-brand lokal Indonesia. Lokalis akan berlangsung dari 30 Juli sampai dengan 2 Agustus 2026 dari jam 10 pagi sampai jam 10 malam di Lippo Mall Kemang. Dan acara ini gratis. Jangan lupa juga follow sosial media @marketmuseum untuk tahu update terbarunya.
0: Suara warga Indonesia
1: memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: Pengumuman apa sih? Nggak jelas ah.
1: Itu makanya dengerin dulu. Lu diem dulu bisa nggak?
0: Paling pengumuman RW. Udah mending dengerin Iswah aja.
1: Ada apaan emang?
0: Ada Jill sama Reza.
1: Hah? Jill sama Reza? Suara santai kali.
0: Iya, itu suara santai. Sekarang nih.
1: Aku tidak menyangka kalau untuk siaran pun harus ada yel-yelnya. Aduh, aku takut bagaimana ini. Aku belum menyiapkan.
2: Yes, biar semangat kita hari Jumat ini. Mari kita buat yel-yel. Enggak usah.
3: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.
1: Sedia aku sebelum hujan.
0: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.
2: 105,1 FM Iswara Bandung. Wow, ini kalau pendengar lama pasti tahu nih suara siapa nih. Pendengar 105,1 FM lama-lama tuh mungkin 10 tahun, 15 tahun yang lalu gitu pasti tahu ini suara siapa. Oke, ada Bagus Au nih sampai dengan jam 7 malam menemani menjelang weekend-nya. Oke.

105,1 FM I Suara Bandung. Nih, suaranya warga Indonesia. Apa kabar sahabat suara? Mudah-mudahan baik-baik aja ya. Siangnya menterang banget kalau orang Sunda bilang. Menterang alias panas banget gitu ya. Panasnya tuh gak neko-neko dan gak nego-nego. Gak neko-nekonya artinya gini, ketika masuk ruangan ya pastilah ya, karena AC-nya pasti adem. Tapi kalau di luar, kalau untuk kawasan Bandung Utara mungkin masih ada dingin-dinginnya gitu. Tapi kalau di Bandung di bawahnya ya, itu gak karuan panasnya gitu ya. Tapi mudah-mudahan tetap bisa jaga stamina. Dipastikan Anda juga dalam keadaan istirahat cukup gitu kan. Terus makan teratur ya, olahraga juga. Isi dompet harus ya, walaupun jak-jik-juk di sana-sana. Maksudnya ngerti kan? Jak-jik-juk ya. Jak-jak-jak gitu ya. Tapi mudah-mudahan ada rezekinya, itu aja ya. Itulah intinya mah. Tapi mungkin bisa bikin Anda happy banget di hari Jumat ini, menjelang Sabtu Minggu besok, weekend lagi gak kerasa. Itu kita akan temani dengan lagu-lagu Indonesia dan juga lagu-lagu pilihan dari I Suara Bandung. Kira-kira mau request apa, mau kirim salamnya buat siapa ya, bagus aku bakal play lagu-lagunya di sini ditemani sama Opipi Hendra untuk bisa menemani happy-happy-nya sore ini. Ya, oh, apa happy gimana? Lagi deadline nih di kantor misalnya, ada kerjaan. Enggak apa-apa, aku temenin, dibikin happy aja. Karena yang bisa bikin mood kita oke cuma kita sendiri, ya kan? Ya, salah satunya dengan dipetirin lagu-lagu oke-nya gitu. Walaupun gampang dengerin lagu ini mah tinggal play A B C D, enggak gitu konsepnya. Ya kalau di radio kita kan mention namanya siapa gitu kan. Terus kirim salamnya dibacain. Ada yang mau kirim-kirim salam buat gebetannya, taunya jadian di on air kan, gak ada yang tahu. Ya di off airnya misalnya gak on air, ya udah di off air deh. Ketemuan apa disebutnya teh? Kopi darat ya. Bisa jadian, who knows, oke? Okay? Silakan di 0811-2201051 silakan di request BDG spasi nama spasi umur spasi request lagu yang pengen didengerin sore hari ini ya. Pokoknya silakan, nanti kita akan ajak sahabat suara untuk join di live TikToknya Bagus Awa aja ya. Di TikToknya aku aja, oke? Okay? Tapi nanti bentar lagi masih ada yang harus aku setting dulu di handphonenya sambil nunggu kita play lagu berikut ini.

0: Iswara, suara warga Indonesia. Liburan berkesan dengan suasana sejuk khas Bandung. Kini kembali hadir Padma Hotel Bandung. Resmi buka kembali dengan tampilan baru yang lebih modern. Fasilitas lebih lengkap dan pengalaman menginap yang lebih istimewa. Nikmati perpaduan sempurna antara kenyamanan, keindahan alam perbukitan Ciumbuleuit dan pelayanan hangat khas Padma Hotel Bandung yang selalu membuat setiap momen berkesan. Nikmati keseruan bermain di Kids Club dengan heated family pool bareng keluarga dan juga berenang santai di heated infinity pool. Ikuti juga sunrise yoga atau jaga kebugaran di fitness center lengkap dengan sauna, steam room, ice bucket shower, hingga jacuzzi serta 126 kamar dan suite yang telah diperbaharui dengan pemandangan lembah yang memukau. Dapatkan pengalaman kuliner di the restaurant hingga gulali gelato bar and patisserie Padma Hotel Bandung. Ciptakan momen liburan yang lebih berkesan dengan suasana baru, fasilitas lengkap, dan kehangatan pelayanan khas Padma Hotel Bandung. Reservasi sekarang di padmahotelbandung.com atau lewat Padma Hotels App. Padma Hotel Bandung, Jalan Ranca Bentang nomor 56-58 Ciumbuleuit. Padma Hotel Bandung, your getaway to relaxation.
1: Butuh internet cepat untuk memenuhi semua kebutuhan Anda? Melsa Internet Service Provider menyediakan berbagai layanan terbaiknya seperti Raya Basic, layanan akses internet andalan untuk memulai usaha Anda dengan keunggulan teknologi kabel serat optik, memastikan koneksi internet bebas gangguan, menggunakan Dynamic Public IP untuk kelancaran koneksi direct access ke perangkat Anda seperti CCTV dan lainnya. Mulai dari Rp600.000 dengan kecepatan 250 Mbps. Ada juga Eco Fiber, layanan akses internet ramah untuk rumah menggunakan teknologi fiber to the home.

Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin, Sierra Compact 220 ml. Mini, praktis, tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu. Karena ukurannya kecil dan super praktis. Jadi, udah siap jadi Gen Z yang on the go?

0: Gaya Music Festival kembali hadir di The Gaya Hotel Bandung. Nikmati dua hari penuh harmoni dan keindahan musik dari musisi tanah air seperti Ran, Gigi, Teddy Aditya, Little Fingers, Kebibit, Karimata featuring Tiara Effendi, Adikara, dan Love Is. Tanggal 14 dan 15 Agustus 2026, tersedia tiket harian mulai dari Rp500.000 atau paket bundling yang sudah termasuk akomodasi eksklusif di The Gaya Hotel Bandung dan akses ke festival. Kapasitas terbatas. Pesan sekarang melalui tix.id atau website thegayabandung.com. Gaya Music Festival 2026, Music for All. Untuk informasi, hubungi WhatsApp 0811-2020-0500 atau Instagram @gayamusicfest dan @thegayabandung.
1: Dapatkan berita terbaru
2: dan tren terkini
1: dengan follow Instagram
2: Iswara.

Pas banget nih sahabat suara ya, di sore hari ini hari Jumat pastinya ada yang lagi bingung mau kemana nih sore sampai malamnya di hari Jumat ini. Kan besok bisa long weekend barengan sama kubu yang lain gitu ya. Kalau misalnya hari ini sama teman-teman, besok sama keluarga atau kebalikannya. Sekarang keluarga, besok teman-teman. Tapi sekarang pengen banget nih nongkrong atau mungkin ya heaven bareng, ngobrol-ngobrol bareng gitu ya, chit-chat bareng, curhat atau menikmati live music. Aku kasih rekomendasi ini ya. Dapatkan promo ya food and beverage terbaru di Damai Restoran Dago Street Kitchen, hanya di Intercontinental Bandung Dago Pakar ya. Lengkapi momen culinary journey Anda ya dengan kehangatan bakso cuangki, kemudian juga aneka sasatean. Wah, ini mah ya. Siapa yang enggak suka? Orang Indonesia pasti suka sate semua ya. Kemudian juga segarnya asinan Bogor, nasi liwet, siomay, batagor, udah gitu juga tahu gejrot. Wah, ada tahu gejrot. Kemudian juga hingga hidangan penutup unik ya, es doger panna cotta, kemudian juga ada wedang ronde tradisional yang kaya rempah, dan masih banyak lagi jajanan lainnya. Pokoknya itu sebagian kecil dari sebagian banyak ya, dari sekian banyak, maksudnya sebagian kecil dari sekian banyak menu yang bisa Anda nikmati di sana ya. Nikmati juga beragam menu pilihan durian nih buat yang suka durian, seperti ketan durian saus santan, kemudian juga ada durian mochi ya, hingga sajian fresh durian. Itu lengkap semua di sana buat durian lovers ya. Semua sajian sambil disajikan juga sambil Anda bisa menikmati suasana perbukitan Dago yang menenangkan pastinya, karena adem banget ya, dengan ditemani live music di Damai Restoran setiap hari Jumat jam 6 sore sampai dengan jam 9 malam. Sekarang banget, buruan ya. Hanya berapa? Hanya berapa? Oke, aku kasih tahu ya. Hanya 299.000 plus per pax. Oke. Silahkan dicatat dan dipastikan dijadwalkan sore hari ini atau maghrib ini ya. Untuk informasi dan reservasi boleh catat nomornya di 022 8780 6688 atau di 0811 11 11 2152. Nih yang nomor terakhirnya paling gampang diingat, 0811. Oke, berarti 11 11 11 lagi 11 11 lagi 2152. Jadi 08 11-nya 3 kali ya. 11 ya, bukan satunya 3 kali, tapi 08 11 satunya 3 kali ya. Sorry, 11-nya 3 kali. Jadi satunya ada 1 2 3 4 6. Ada 6, oke. 08 11 11 11 2152 atau visit Instagramnya di intercontinental_bandung. Ayo buruan, kalau besok takutnya macet di sana sini, mending dari sekarang deh, karena lagi spesial banget momennya dan kebetulan lagi nggak musim hujan, jadi nggak akan nanti dingin, nanti tuh basah-basah dan lain-lain, nggak akan. Oke, silahkan ya yang mungkin besok mau ada rencana jogging-jogging. Kalau Sabtu sih biasanya lebih ke olahraga ya. Sabtu tuh olahraga. Aku suka banget yang namanya jalan kaki aja dari rumah ke Taman Sari, kemana, menemui, gak ketemu siapa-siapa sih. Cuma nongkrong doang pagi-pagi, cari sarapan pagi murah, meriah, lucu buat Instagram ya, di beberapa spot di kota Bandung gitu. Jadi warga Jakarta yang udah ada di Bandung, coba siapkan itinerary-nya besok mau kemana aja. Yang jelas hari Minggu mah kan suka ada Car Free Day gitu ya. Jadi mau Car Free Day di mana? Di Dago atau mungkin di Buah Batu? Atau mungkin di GBK? Balik lagi ke Jakarta ya. Oke, sambil menentukan Anda mau kemana besok ya. Kalau sore hari udah pasti tadi ke Intercon ya. Yang jelas saya mau nemenin dengan lagu favorit kalian yang sudah di request tadi ya. Kira-kira ini requestan siapa yang akan aku play? Pasti yang di play lagunya udah happy banget. Ini dia.

0: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
1: Iswara.
2: Nikmati long weekend di Bandung dengan tempat yang nyaman untuk liburan bersama keluarga. Hanya di L Hotel Bandung, terletak hanya 50 meter dari Jalan Braga yang legendaris. L Hotel Bandung menawarkan kemudahan akses dan kenyamanan menginap di jantung kota. Hanya 10 menit dari stasiun Bandung, L Hotel menjadi titik awal sempurna untuk menjelajahi pusat kota, wisata belanja, dan kuliner khas Bandung. Untuk informasi lebih lanjut dan reservasi, hubungi hotline di 022-423-2286 atau kunjungi Instagram at L Hotel Bandung.
3: Mau ke Ciwok? Ah, soalnya banyak yang baru.
4: Sekarang Amanda Supermarket dan Tizi sudah resmi buka di Ciwok.
3: Jalan-jalan bareng keluarga makin seru dan lengkap. Terus ada apa lagi nih?
4: Sekarang Ciwok juga punya aplikasi yang bikin pengalaman belanja makin seru. Kamu bisa jadi member loyalty, kumpulkan poin dari setiap transaksi, dan tukarkan dengan berbagai hadiah menarik. Aplikasinya sudah tersedia di Play Store dan App Store.
3: Belanja jadi makin untung ya?
4: Makin untung lagi. Setiap belanja minimal 100 ribu, kamu juga akan mendapatkan satu kupon undian berhadiah mobil listrik yang akan diundi hingga Desember nanti. Sepanjang Juli juga ada banyak event menarik. Tanggal 3 sampai 12 Juli hadir Festival Sentra Industri serta Festival All About Tahu dan Jajanan Bandung. Ada juga pameran furniture tanggal 3 sampai 12 Juli, pameran fashion sepanjang bulan Juli, dan live music setiap Selasa dan Kamis mulai pukul 5 sore. Untuk informasi lebih lengkap dapat mengunjungi Instagram dan TikTok @cihampelaswalk.
0: Dapatkan berita terbaru
4: dan tren terkini
0: dengan follow Instagram
4: Iswara.

0: Suara Bandung masih barengan Bagus Au. Aku enggak kayak penyanyi dangdut atau sorry penyiar dangdut ya. Gitu enggak ya.
1: Takutnya nanti ini bagus suaranya pindah penyanyi enggak aku.
0: Radio pertama dan mungkin terakhir aku di sini ya. Jadi i radio i suara iya gimana nanti aja. Enggak dong. Tetap di sini ya. Kita doakan ya. Semoga penyiar-penyiar i suara sehat selalu dan pendengarnya setia terus dengerin kita di jam ini. Karena kalau jam lain kan bisa ke radio lain enggak apa-apa karena emang kita juga lagi di wilayah Jakarta ya. Di Jakarta enggak sih? Di wilayah ya. Tuh. Oke. Sahabat suara, kita main tebak-tebakan yuk. Bisa enggak tebak-tebakan? Cing. Kamarnya di save di Instagram tadi save poho binatang apa yang paling bersih? Ayo, tahu enggak? Salah. Teluk. Gajah. Gajalah kebersihan. Itu benar berapa sih? Oh no. Gitu di TikTok namanya. Jadi apa hubungannya Bali, Medan, Surabaya, Palembang sama Balikpapan? Ya sama-sama Indonesia lah. Jawabannya adalah bentar lagi bakal di-spill sama CityLink langsung. Wow. Oke, kemana saya ulang ya. Bali, Medan, Surabaya, Palembang sama Balikpapan. Buat kalian yang punya pasangan, calon, gebetan apapun di daerah tadi yang saya sebut, bersenang-senanglah ya, happy lah dengar kabar. Karena kalau kamu udah punya wishlist ya buat healing, kulineran, bisnis, trip, atau mungkin pulang kampung, atau mungkin ketemu gebetan ya ke salah satu kota tadi, fix kamu wajib ya pantengin update terbaru dari CityLink. Nah, karena bakal ada kabar yang sayang banget kalau misalnya dilewatin begitu aja ya. Kapan diumumkannya? Sabar, tenang. Tarik nafas ya. Dikit lagi kok ya. Ngomong gitu banget ya. Oke, makanya sok atuh dari sekarang ya, follow dan cek terus media sosial dari @CityLink ya. Stay tune juga ya, karena something exciting is coming soon. Nah, jangan sampai kelewat ya dari CityLink. Kalau kebetulan, iya bagus aku punya pacar di mana Balikpapan. Oh ya tuh sok doain mudah-mudahan ada usia dan ada rezeki untuk datang ke sana gitu ya. Kalau sok kamu bawa dulu nanti malam, terus berdoa semoga tiketnya terjangkau dan tersedia itu. Tiba-tiba pas bangun, ting gitu ya kayak iklan kemarin di Instagram. Tiket pesawat cuma Rp10.000 gitu. Apa? Rp10.000? Iya. Jangan Rp10.000 deh. Hanya Rp100.000 misalnya. Kenapa? Karena Pertamax juga cuma Rp3.000. Wow. Kamu tidurin terusin aja mimpi lagi, terus mimpi lagi aja. Kan itu tidak mungkin, hai. Ya. Silakan, tapi kalau dari CityLink udah pasti itu ya. Dapat special price, pastinya ada penawaran spesial, ada promo-promo. Apalagi kalau misalnya Anda pelanggan setia dari CityLink itu pasti dapat benefit banyak banget. Jadi tungguin, silakan follow Instagramnya @CityLink. Oke? Sekarang juga. Jangan dinanti-nanti, karena yang dinanti-nanti itu tidak baik. Kalau orang sudah bilang tong diengke-engke cenah gitu ya. Jadi mun bisa ai nama, nah aku nungguan engke gitu. Gitu, termasuk baca WhatsApp. Kenapa sih harus nungguin sekarang dari tadi ke bacanya? Oke, aku baca ya. Yang pertama ada Mas DC, betul? DC ya sebutnya ya. DC debt collector ya, kumaha? Aku takut. Oke. Dari Mekar Bakti Residen Pamulihan Sumedang. Halo Sumedang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sore bagus katanya. Panas terik. Apa nih? Mekar Bakti sore ini Gus katanya. Oh iya, panas terik ya, seperti yang sempat saya bilang juga bahwa panasnya Bandung teh. Ya tadi bilang kan ya, saya bilang bahwa Bandung dan sekitarnya termasuk Sumedang juga panasnya teh ngeblenterang gitu mencik sini mah. Sini mah nyebutnya ngeblenterang. Ya, nyebutnya gitu. Semuanya pergi katanya Rico, semuanya pergi. Dari The Arians ya katanya Gus, salam sore buat anak istriku juga, orang-orang di rumah. Oke, sami-sami terima kasih. Sejam kemudian baru aku baca loh. Juga buat sahabat suara dimanapun katanya. Hai. Sejak kapan aku jadi teteh? Neng tete. Oke. Buat Bagus sama Hendra katanya. Sehat dan bahagia selalu ya. Matur nuwun Gus. Waalaikumsalam katanya. Wassalamualaikum maksudnya gitu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas DC ya. Maaf loh baru aku baca ini ya. Oke, lanjut. Karena kan tadi ada iklan dan lain-lain ya. Tapi lagu mah udah diputerin ya. Udah, lagu mah aman. Tinggal sekarang WhatsApp-nya aku bacain, oke? Okay? Ada ibunya Zidni. Zidni ya. Rumahnya di mana? I'm from Sydney. Gitu ya. Where are you from? I'm from Sydney. Ibunya Sydney ya. Zidni maksudnya di sini ya. Di Mekar Bakti Pemulia Sumedang. Jangan bilang tadi istrinya yang tadi ya. Emang iya. Oh benar. Oh oke okay, baik tuh kan aku bilang juga tadi. Gimana kalau misalnya yang chat di sini ngobrol-ngobrol kirim salam tuh suami istrian. Mudah-mudahan masih dengar ya. Kalau masih dengar boleh di chat. Aku baru stay tune atau kemana we dari tadi nungguin misalnya gitu boleh. Asok nanti saya langsung baca. Assalamualaikum Pak Bagus, request lagunya dari tak di tanganku. Tadi tanganku dari Jus Lucy featuring Mawar Jong tadi udah ya. Lebih enak banget sumpah. Salamnya buat anak-anak dan suamiku dan orang-orang di rumah yang selalu dengerin Iswara. Yeay. Terima kasih ibunya Zidni dan juga tadi papa Zid, papa desainnya. Tadi terima kasih loh. Inisial semua di sini. Kecuali tadi aku mau bilang kenapa enggak bilang Mawar tuh ya Mawar udah dia Mawar Dijong ya. Oke. Okay. Apa namanya? Salam buat keluarga yang seluruh dengerin Iswara katanya untuk Bagus, ya untuk Kak Bagus Ahendra tuh ini mah benar enggak typo. Doa terbaik untuk AA. Terima kasih banyak. Assalamualaikum katanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya. Suami istri yang luar biasa ini. Aduh, stay tune banget di radio ya. Zaman sekarang zaman dulu tapi kalau sekarang jadi Iswara pun masih setia. Terima kasih. Nanti udah diputerin dulu yang udah ya barusan ya yang Juicy Lucy. Yang tadi udah dari Arsu juga ya. Oke, jadi tinggal aku bacain yang lain karena WhatsApp-nya dari ibu dan bapak sudah aku bacakan. Oke. Okay. Sore. Salah dari Kak Doni. Ya enggak apa-apa. Emang suara kayak Doni ya? Jadi kia sudah kita sini ngomong. Sore Kak Doni, jadi bagus ya. Aku Johan kata di Tasik. Halo Tasik, nanti ketemu di Tasik. Laguna Galang nanti. Galang Rambu Anarki. Oh, oke. Okay, oke, okay, tahu gini ya. Oke, okay, dari Iwan Fals ya. Sama salamnya buat penyiar iRadio katanya. Penyiar Iswara deng Bandung ya. Sehat selalu. Penyiar Radio Bandung. Ya, ini Iswara namanya ya. Oke, okay, terima kasih ya buat siapa ini? Teh tadi Johan ya. Sore Kak Doni, aku Johan. Ya Johan bener kan namanya Johan. Oke. Okay. Selanjutnya kan harus sering siaran sih biar enggak distract gitu. Wajib. Ya siaran sendiri jadi ini ya di. Eh iya, bentar. Sebelum aku lanjutkan baca WhatsApp-nya, aku mau live TikTok dulu. Jadi buat yang penasaran si Aute kumaha sih wujudnya. Yang jelas aku tidak diburamkan wajahnya. Sebentar. Oke. Okay. Oke, okay, ini nih. Ini aku live TikTok di @bagusau sekarang juga ya. Langsung koncreng tring langsung ada Iswara. Sebentar aku di apa edit dulu si papannya. 1105,1 Iswara. Iswara. Cek pendengar tadi. Ah, bosan nih meni. Ah, tapi saya klik itu kunaon deh. Oh, bisa. Oke. Okay. Oke. Okay. Bisa langsung chat ya atau chat saya di TikTok Bagus AU silakan. Saya lagi live juga. Bisa siapa-siapa mau request via live boleh juga Indra ya. Langsung nanti dibeterin. Apalagi kalau misalnya lagi live request lagu terus ngasih hiu gitu ya atau pause gitu ya. Wah, langsung itu mah tiga lagu yang dipilihnya itu langsung diplay tanpa diselak sama yang lain. Oke, okay, ada Kang Sandi Kustejo katanya ya di Banjaran. Halo Kang Sandi, request lagunya Yofi and His Friends featuring PHI. Benar? Judulnya oh, tentang tadi ya. Tanpamu cinta nanana, cinta sudah lewat gitu ya. Salamnya buat penyiar, kru dan sahabat Iswara. Terima kasih. Teh Yuni, yeuh mah bedana tadi udah Doni, Yuni. Mungkin aku harus ganti sama Bambang kali ya. Bambang atau Sundanya, Sunda mah iyalah. Namanya Engkus gitu ya. Engkus Marto mah Jawa. Tahun ya. Endang ya. Oke, silakan. Masih ditunggu requestnya di WhatsApp 0811-220-1051 sekarang juga. Sekarang langsung dibaca ya. Formatnya jangan sampai salah. BDG spasi nama, spasi umur, spasi dengan siapa. Jadi BDG spasi nama, spasi umur, spasi di mana boleh lah. Dan juga requestnya apa ya gitu. Kenapa harus saya bilang kirim umurnya? Biar saya bilangnya bapak ibu atau akang teteh mungkinnya kalau kalau di usia 54 mah ya beda-beda tipis lah, sama saya lah beda 14 tahun gitu kan. Jadi saya bilangnya AA atau teteh gitu ya. Kalau misalnya ternyata baru 14 tahun aku bilangnya dede. Apalagi kalau misalnya foto profilnya pas diklik gemes, jadi aku bilang dede gemes.

0: Pagi Suara. Suara warga Indonesia. Gaya Music Festival kembali hadir di The Gaya Hotel Bandung. Nikmati 2 hari penuh harmoni dan keindahan musik dari musisi tanah air seperti Ran, Gigi, Teddy Aditya, Little Fingers, Kebibit, Karimata featuring Tiara Effendi, Adikara, dan Love Is. Tanggal 14 dan 15 Agustus 2026, tersedia tiket harian mulai dari Rp500.000 atau paket bundling yang sudah termasuk akomodasi eksklusif di The Gaya Hotel Bandung dan akses ke festival. Kapasitas terbatas. Pesan sekarang melalui tix.id atau website thegayabandung.com. Gaya Music Festival 2026, Music for All. Untuk informasi, hubungi WhatsApp 0811-2020-0500 atau Instagram @gayamusicfest dan @thegayabandung.
1: Halo warga Gaya Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya.

0: seterusnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
2: Ada yang baru di Iswara Bandung. Sekarang Iswara Bandung memutarkan lagu-lagu dari musisi mancanegara.

sekarang aja ya. Kalau misalnya emang bisa besok ya udah enggak apa-apa. Tapi kalau mau sekarang, sekarang juga boleh ya. Silahkan nikmati kumpul bareng keluarga, teman atau komunitas kamu nih di Pago Restoran, The Papandayan Hotel. Karena Asian Food Market yang sebelumnya menemani Sabtu malam Anda nih, kini hadir setiap minggu mulai pukul 12 siang. Jadi sekarang tetap ke sana ya. Mulai jam 12 siang hingga jam 4 sore dalam konsep Sunday Brunch. Oke, jadi sekarang ke sana, cek-cek dulu, lihat-lihat dulu, share di grup komunitas. Oke, aku yes, aku sih oke. Langsung reservasi ya. Nikmati ya menu all you can eat-nya dengan beragam pilihan menu ASEAN. Kemudian juga mulai dari Yong Tau Fu, ya Yong Tau Fu. Kemudian juga dimsum, ramen, kemudian sushi, kemudian juga Indian cuisine ya. Terus juga sate, ada sate nih. Hingga aneka dessert favorit. Itu lengkap banget di sana ya. Silahkan ya. Terus juga ASEAN Food Market Sunday Brunch ini hanya dengan 250.000 net per pax dapatkan promo buy 4 get 5 ya. Jadi aku sampaikan lagi nih buat sahabat suara, hadirnya sekarang tuh setiap minggu mulai dari jam 12 siang sampai jam 4 sore. Ya, konsepnya tuh Sunday Brunch ya. Ini adanya di Pago Restoran di The Papandayan Hotel Bandung. Silahkan ya. Untuk reservasi jangan lupa WhatsApp, saya catat ya. Saya juga catat nih. 0811. Oke. 2232 392. Sekali lagi 0811 2232 392. Atau follow Instagramnya udah paling gampang ya, @ Pago Restoran dan @ The Papandayan. Ayo, yuk, bisa yuk. Ayo, gitu ya. ASEAN Food Market, courted Asian flavors and beyond. Oke, jadi silahkan datang ke The Papandayan, deketlah dari sini mah tuh. Kalau saya bilang dari mana ini, Ahmadiyani ya. Ahmadiyani tuh tinggal lurus aja. Lurus aja sampai ke rel kereta ya. Belok kiri udah nyampe tuh. Nah, kiri lurus, ikutin jalan yang ke mana itu Cikurapate ya. Deket dari situ udah deket deh Gatsu si Papandayan mah. Udah enak banget lah pokoknya kalau ke sana. Dan ini wajib ajak keluarga, wajib ajak keluarga ya. Mama, papa, om, tante pasti kangen sama The Papandayan. Buruan datang ke sana ya. Besok hari Minggu ya. Besok Sabtu Minggunya deh. Besok mau ke sana dulu, mau ceki-ceki dulu, mau cek venue kan udah reservasi dari sekarang. Oke, boleh. Silakan. Dan sekarang yang paling harus wajib dilakukan adalah live TikTok dulu saya bentar ya. Karena tadi banyak yang masuk tuh di live TikTok aku. Jadi aku harus live TikTok lagi sama Iber ngedit itu. Jadi si foto kesiarannya can diposting. Karena harus diposting kan biar kelihatan aku siaran. Jadwal siarannya kan minim sekali aku, ya kan? Sibuk sih. Sibuk nungguin Bamia. Oke. Okay. Ada siapa nih? Ada Jasep di Kopo. Woi, Kopo ini, Kopo area. Kopo tuh punya KTP sendiri ya, warga negara Kopo gitu. Jadi WNK warga negara Kopo ya. Play Laluna katanya membekas di hati tadi udah ya. Salam sehat buat Abagus dan Hendra dan semuanya. Hatur nuhun sami-sami. Ini baru dibacain sejam berikutnya. Mohon maaf ya Jasep ya. Selanjutnya ada siapa ini? Sore Kang Bagus. Wahyu Ciseeng Bogor. Wes di Bogor gimana nih suaranya di Bogor? Ketangkep bagus enggak di sana? Mau request lagunya dong katanya dari Ariel Noah dan Rosa. Nada cinta. Terima kasih Kang Bagus, sukses selalu. Amin, Allahumma amin. Kamu juga ya, Wahyu ya. Salam buat keluarga besar dan teman-teman di Ciseeng Bogor. Terus ada siapa nih? Oh, ini yang paling benar sih manggil akunya. Tadi kan ada Teteh, ada AA. Nah sih aku tuh paham lah Teteh. Oke, okay, assalamualaikum Om Bagus katanya. Aku Alma katanya kelas 2 SD Arafi Bandung. Wis. Kelas 2 SD. Arafi ya. Bukan Arafi ya. Arafi ya. Karena dipisah dia nulisnya. Oke. Okay, kelas 2 SD ya. Aku pengen request lagu Gea, lagu 1000 kali lagi. Makasih ya Om. Oke, Dek. Ya enggak apa-apa ya udah. Kalau dipanggil Om saya masih terima karena memang di usia saya yang sudah sangat tidak belia ini juga wajar lah. Tapi kalau udah dipanggil Bapak aku gitu. gitu ya. Agak gimana gitu. Ada siapa lagi nih?
Oh benar ya. Oh, makasih AAU lagunya udah meluncur ke Tasik. Eh, iya dong, harus dong. Terima kasih ya. Nuhun pisan Tasik. Tasik kumaha daramang Tasiknya? Tasik sampai ketemu Tasik. Tasik itu tempat yang paling menyenangkan di Tasik. Oke. Okay. Selamat sore. Saya Yulia dari Cargo Factory. Di mana nih teh Cargo Factory outlet teh? Mau request Borogoro? Ih deket atuh. Ah, aku lewatan nanti ah. Lewat aja gitu sudah. Oke. Okay. Mau request lagu hijau, teh hijau bener dari Tulus ya. Teh hijau, enggak teh celup nih. Teh celup lah. Oke, okay, teh hijau ya. Makasih katanya udah diputar ya barusan lagunya. Oh iya dong sudah ya. Minta Nadif Bahasa Lama. Ih asik. Katanya bergema sampai selamanya ini suka banget lagu ini. Salamnya buat anak-anak Cargo Factory Outlet katanya gitu ya di Diponegoro ya. Salam ya buat teman-teman di Cargo Factory Outlet. Nanti kalau saya kesana, itu tuh berarti yang di depan itu ya apa RRI bukan? Seberang ya, yang dulu mah ya nonteh kafe nonteh Green Cafe. Zaman orang Green Cafe, zaman orang sok nyanyi dirinya. Ya benar kan dekat Kimia Farma sebelah sana lagi kan? Ya itu Cargo Factory Outlet. Aku pernah beli kemeja di situ. Karena kemeja di sana tuh kemeja yang saya suka cari di mall-mall dan gak dapat ukurannya dan di situ dapat. Gitu. Nanti kalau aku kesana langsung aku bilang halo sahabat suara gitu ya. Cenang gus gitu gus sih. Untuk aku masih gitu. Ya. Oke, Yulia salam buat semuanya ya teman-teman di Cargo ya. Oke. Mau diputar lagunya sekarang? Oke. Baiklah, oh enggak, karena saya jarang siaran ya. Boleh gak request lagu kesukaan saya? Seperti biasa, Hendra paling tahu. Yang sudah lama tidak aku dengar. Ada dua sih, ada dua. Mau itu, mau si Top 40 atau ini Tulus. Ah, Tulus yang versi pertama ya, bukan yang kedua. Tulus. Na na na na na na na na na na na na na, yang balasan lagunya Tulusnya titik hati-hati di jalan. Ada pokoknya tu, kalau Tulus kan T-U-L-U-S ya. Kalau ini mah T-O-L-O-S-E Tulus gitu. Aku tidak suka. Okay. Atau teh ada satu lagi ganti nama judul itu teh dibikin lagi di remake lagi. Aduh, pokok tapi lebih dark musik itu lebih dark gitu, lebih deep oge gitulah. Nanti aku cari Hendra ya. Pokoknya nanti begitu di play lagunya terus aku masuk, aku bilang, "Nah, ini lagunya gitu." Oke. Okay? Kalau begitu ditunggu lagi WhatsApp-nya masih bisa ya. 0811-220-1051. Beda guys, spasi nama, spasi umur, spasi request lagunya apa kita puterin, termasuk yang nonton saya live di TikTok Bagus AO yang lagi buka TikTok ya. Yulia lagi buka TikTok, sok mau ngobrol sama saya by TikTok chat boleh. Saya lagi live. Oke, okay, live-nya mungkin sekitar 10 menit karena saya harus ngedit foto dulu. Gitu ya. Oke, okay, lagu berikutnya dari siapa ini? Gia ya. Gia tadi requestan dari si adik SD itu ya. Ini lagu buat kamu.

0: Kiswara, suara warga Indonesia.
1: Guys, minggu ini kumpul di mana?
2: Terserah deh.
1: Aku sih ikut aja.
2: Yang penting makan enak.
1: Tapi makan apa?
2: Pengen Asian food dong.
1: All you can eat please.
2: Gue sih yang penting tempatnya bersih dan nyaman.
1: Kalau satu grup maunya beda-beda, berarti waktunya ke Asian Food Market Sunday Brunch di The Papandayan Hotel. Nikmati menu all you can eat dengan beragam pilihan menu Asian, mulai dari Yong Tau Fu, Dim Sum, Ramen, Sushi, Indian Cuisine, Sate, hingga aneka dessert favorit. Menu berganti setiap minggunya, jadi selalu ada alasan baru untuk kembali bersama keluarga, sahabat, atau komunitas Anda. Asian Food Market Sunday Brunch di Pago Restaurant setiap minggu pukul 12 siang hingga 4 sore. Hanya Rp250.000 net per orang. Dapatkan promo buy 4 get 5. Untuk reservasi, WhatsApp ke 0811-2232-392 atau follow Instagram at Pago Restaurant dan at The Papandayan. Asian Food Market, curated Asian flavors and beyond.
3: Butuh internet cepat untuk memenuhi semua kebutuhan Anda? Melsa Internet Service Provider menyediakan berbagai layanan terbaiknya seperti Raya Basic, layanan akses internet andalan untuk memulai usaha Anda dengan keunggulan teknologi kabel serat optik, memastikan koneksi internet bebas gangguan, menggunakan Dynamic Public IP untuk kelancaran koneksi direct access ke perangkat Anda seperti CCTV dan lainnya. Mulai dari Rp600.000 dengan kecepatan 250 Mbps. Ada juga Eco Fiber, layanan akses internet ramah untuk rumah menggunakan teknologi fiber to the home untuk pengguna personal dengan harga terjangkau. Mulai dari Rp290.000 dengan kecepatan 100 Mbps.
4: Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin, Sierra Compact 220 ml. Mini, praktis, tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu. Karena ukurannya kecil dan super praktis. Jadi, udah siap jadi Gen Z yang on the go.

0: Okay. Yang lagi pada join di TikToknya Bagus Au banyak banget di sini ya. Ada Rinjani, terus juga ada, aku mention ini aja akunnya ya biar orang pada lihat. Ada, okay, ada Rinjani, ada Maica, ada tukang jajan, terus juga ada tadi ada, okay, di mana, di mana sih adanya telah Maica. Okay, terima kasih ya. Aku bacain dulu adlib sebentar ya. Jadi gini sahabat suara ya. Kami menginformasikan sejak tanggal 2 Juni 2026 pemerintah Kota Bandung ini melakukan perapihan kabel udara di 36 ruas jalan di Kota Bandung. Jadi dirapihkan ya kabel udaranya yang memungkinkan berdampak pada layanan internet di area sekitar jalur perapihan begitu ya. Dan Melsa Internet Service Provider berupaya untuk mengurangi dampak gangguan dari kegiatan tersebut ya. Jadi Melsa ini udah concern banget ya untuk bisa mengurangi dampak dari perapihan kabel udara tersebut. Untuk informasi lebih lanjutnya silahkan Anda bisa menghubungi hotline WhatsApp Melsa di 0817 107 688. Sekali lagi 0817 107 688, silahkan dicek gitu ya. Saya mau bacain TikToknya belum ada yang komen jadi belum aku baca. Coba kalau ada komen aku baca. Mau WhatsApp aja dulu. Di sini ada siapa? Ini yang dari atas, dari bawah ya. Assalamualaikum katanya. Dan Jumat berkah au katanya gitu ya. Fahri, apa kabar Fahri? Di jam 11 habis pulang kegiatan ketemu musisi di Rase sama ketemu anak SMA di radio sebelah gitu ya. Baiklah disebutkan ada babaturan Jardan gitu ya. Sambil minta foto bareng. Wow, keren sekali. Suara santai, mau request lagunya Kim. Tak mungkin, terima kasih sama-sama. Kalau saya barusan dari Kiara Artapak lagi ada musik. Dan jam 7 sekarang bakal ada J-Rox. Ah, tuh orang segera kurukadinya tapi J-Rox mah. Karena aku kan J-Rox star kan. Hari ini kah? Bukan jeruk mandarin gitu. Oke, jeruk gitu ya, bukan jeruk. Oke, itu ada di apa namanya? Kiara Artapak. Jadi yang mau nonton Jeruk Star, silakan datang ke sana. Aku sih pengen ke sana ketemu. Saya ngefans sama Iman dia. Iman Jeruk karena suaranya mirip dengan Haide. Ya, mirip banget suaranya. Oke. Siapa nih? Minta lagu lagi Kang Bagus Au, request lagunya Singiku ya, judulnya Kebebasan. Terima kasih Kang Bagus Au. Teh Yuni kemana? Nah, enggak tahu Teh Yuni lagi di mana. Yang jelas mungkin lagi ada kegiatan ya. Gitu. Sebentar, ini dari siapa tadi? Kang Sandi ya. Kang Sandi Kusejo. Ditunggu saja lagunya Singiku ya. Singiku. Sekarang mau menjelang azan maghrib dan saatnya azan maghrib. Sekarang banget.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara.
1: Suara warga Indonesia.

0: selamat menunaikan ibadah sholat maghrib di Bandung dan sekitarnya.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

Jangan kemana-mana. Sekarang kita puterin lagu hits dari musisi mancanegara hanya di Iswara Bandung.

0: Suara, suara warga Indonesia.
1: Nikmati malam yang sempurna bersama orang terkasih dengan pemandangan Kota Bandung dari ketinggian di Intercontinental Bandung Dago Pakar. Mempersembahkan Damai Delights, The Grand Table, pengalaman dinner buffet yang tak akan terlupakan. Setiap hari Sabtu mulai jam 6 sore sampai 10 malam. Nikmati hidangan Land and Sea Premium dengan penawaran Rp368.000 plus-plus per orang. Ajak keluarga dan sahabat untuk menikmati sajian seafood on ice, peri-peri chicken with garlic, steam barramundi, slow roasted Australian OP ribs, braised US brisket, barbecue grill station, pizza station, Mongolian station, dan masih banyak lagi. Semuanya ada di Damai Restoran dengan view Kota Bandung yang indah. Reservasi sekarang di 022-8780-6688 atau 0811-214-2378 dan Facebook.

0: Every moment becomes extraordinary.
1: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
3: Suara warga Indonesia.

Kalau misalnya dengerin kitanya via radio mah aman ya. Tapi kalau misalnya via internet atau enggak pakai apa ya? Kita aku lagi enggak live TikTok juga sih, jadi enggak bisa komen. Tapi sekarang tenang ya. Buat sahabat suara, kami menginformasikan nih sejak tanggal 2 Juni 2026 ya, 2 Juni kemarin, ini pemerintah Kota Bandung melakukan perapihan kabel udara di 36 ruas jalan di Kota Bandung ya, yang memungkinkan berdampak pada layanan internet di area sekitar jalur perapihan ya. Melsa Internet Service Provider ini berupaya untuk mengurangi dampak gangguan dari kegiatan tersebut ya. Untuk informasi lebih lanjut silahkan Anda bisa menghubungi hotline WhatsApp-nya Melsa di 0817-107-688. Sekali lagi 0817-107-688. Gitu, jadi aman gak akan ada masalah ya. Oke, okay, assalamualaikum dan Jumat berkah. Oh, udah ini mah tadi. Oh, ini ada lagi ya. Ada attack. Attack. Attack. Ya, sabun deterjen ya. Oh, bukan ya. Kang Attack izin put dan hari. Karating Laguna tak Karating Karting Karting. Karting lagunya tak pernah berubah dari Karting apa? Karang tinggal. Kartin sih kalau ting ya karting karena tinggal karang tindeng. Oke, sama itu dekat daerah saya loh. Orang kan Cipedes kan. Nah, karang tindeng karang tinggal saya harus make sure karang tindeng tuh. Di luhur kan ada ayah atek karang tindeng di mejaan yang atek. Nuhun punten ah dan tepi luhur ya macan ada di di komputer di sini di handphone. Lagunya tak pernah berubah dari Malida Faris RM katanya ya dan Dedi Dukun. Hatur nuhun sami-sami disimpan ya. Terima kasih Kang Atek ya. Salam buat keluarga di Karangtineng. Karangtineng. Karang itu batu-batuan gitu ya, batu karang gitu kan. Tineng itu kenangan. Jadi batu kenangan gitu. Katineng gitu. Ya. Ada siapa Kang? Siapa nih? Kang Sandi. Kang Sandi Kustejo lagi. Oh, udah tadi oh komen tadi ya, udah deh. Lagu Singiku dengan kebebasannya mengingatkan aku masih pendengar setia iRadio. Iya benar. Terima kasih Kang Bagus. Sami-sami Kang. Iya itu zaman almarhum ya Kang Iwan ya. Sering muterin lagu-lagu lawas dan dia tuh pakarnya. Karena emang ada di zamannya dia. Jadi apa namanya, kenangan banget gitu. Rindu banget. Kemarin Nisa, si Nisa, Nis dulu kan menikahan tuh nanti saudaranya. Semua keluarganya kompak. Bagus nyanyi sih. Wah, aduh Nisa, aku mah Nisa. Aku sudah siapin satu lagu Nisa, aku bilang. Judulnya Tante Sun. Aku nyanyi di sini. Si Nisa langsung ya udah yang lain cerek itu. Oke, baik. Ya itu lagu legend ya dari legend kita. Oke, ada satu fakta nih dan lagi rame, bukan fakta sih sebenarnya info ya. Dari semua sosial media yang lagi rame saat ini, saya enggak akan ngomongin soal yang dapat emas kemana yang punya emas maksudnya dan lain-lain, enggak itu bodo ting gitu mah ya, terserah deh. Tapi saya mau komen satu peristiwa yang lagi rame di Bali ya. Ada imigrasi apa namanya ya, bukan imigrasi sih, lebih tepatnya turis lah, turis ya, turis-turis Bali yang bikin acara. Dia teh datang ke sini tuh sebagai tamu tapi bikin acara yang ngeblokir jalan kalau enggak salah gitu ya. Dan itu sempat ramai banget dan jumlahnya banyak dan harus warga negara asing yang daftar ikutan itu teh. Si lari itu teh, si fun run itu teh. Hari warga Balinya enggak boleh. Kumaha kan eta di Bali, hey gitu ya. Dan ini ada informasi imigrasi tangkal dua bule terkait dugaan diskriminasi WNI di event lari Bali gitu katanya. Tidak boleh ada negara dalam negara. Iyalah ya, enggak boleh. Event lari tersebut merupakan bentuk negara dalam negara. Saat ini WNA terkait hal tersebut ya diketahui sudah berada di luar wilayah Indonesia dan imigrasi telah menerapkan penangkalan kepada yang bersangkutan. Begitu kata Direktur Jenderal Imigrasi. Ya, yang terbaik aja ya, kita mah ngikut aja yang jelas. Indonesianya sedang begini, jadi banyak harapan, tapi itu cuma sampai harapan gitu. Jarang ada harapan yang wah iya bener, wah kan masih belum sih. Tapi ya semoga masih on progress gitu ya. Walaupun
progresnya lama sekali, tapi mungkin begitu takdirnya ya, jadi harus diikuti saja, banyak berdoa aja sama banyak bersyukur gitu. Ada yang bilang kan banyak yang pindah ke negara lain, 300 orang yang mengajukan gitu kan, dari ribu, dan ada ribuan lainnya juga yang sudah, bahkan ya kalau nggak salah udah deh di 3000 itu berapa gitu ya, 300 aku lupa, tapi yang jelas 300 dalam waktu dekat ini sudah melakukan itu sesuai dengan instruksi dari beliau gitu kan. Nggak bisa komen sih dah, oh nasi itu di dia wek, kamu tidak cinta alah, itu nggak gitu juga gitu. Jadi ya sudahlah, hidup adalah pilihannya, dimanapun bagaimanapun ya cari happy-nya aja deh gitu, cari tenangnya aja, cari ya nyamannya aja. Kalau nyamannya di sini dengan segala macamnya ya udah di sini aja, tapi kalau mau cari nyaman yang lebih hakiki karena lihat di sosmed, karena orang kata orang dan pernah nyoba ke sana tapi lebih nyaman ternyata, ya mangga Ari, budgetnya ada mah gitu kan. Karena kan dulu katanya mau pindah warga negara itu 1 juta, sekarang 5 juta, ya buat orang yang mampu mah berarti segitu masih sedikit gitu ya, cuma kan sudah diperhitungkan dan lain-lain gitu ya, jangan sampai nanti datang ke negara lain tuh jadi ngeherinan gitu ya, walaupun iming-imingnya banyak-banyak banget. Di Jepang katanya yang Jepang apa Jepang Belanda ya aku lupa, Jepang kalau masa ada pemukiman rumah tradisionalnya Jepang gitu ya, yang memang diundang untuk diisi oleh warga negara, warga baru gitu, dan terbuka juga untuk dari Indonesia gitu. Minat ke Jepang enggak? Dan orang mau payung MC di situ. Mau payung MC siaran ya, wah cerita gitu ya. Ini satu lagu buat sahabat saya Eva yang sedang di jalan on the way Soreang, lagunya dari Mahadewi dengan satu-satunya cinta Mangga.

0: Malamnya Suara Warga Indonesia.
1: Suara.
2: Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin, Sierra Compact 220 mili. Mini, praktis, tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu. Karena ukurannya kecil dan super praktis. Jadi, udah siap jadi Gen Z yang on the go.

tepat untuk memenuhi semua kebutuhan Anda. Melsa Internet Service Provider menyediakan berbagai layanan terbaiknya seperti Raya Basic, layanan akses internet andalan untuk memulai usaha Anda dengan keunggulan teknologi kabel serat optik, memastikan koneksi internet bebas gangguan, menggunakan Dynamic Public IP untuk kelancaran koneksi direct access ke perangkat Anda seperti CCTV dan lainnya. Mulai dari Rp600.000 dengan kecepatan 250 Mbps. Ada juga Eco Fiber, layanan akses internet ramah untuk rumah menggunakan teknologi fiber to

Satu lagu dari Kim yang tadi di play sama Hendra ya, karena requestan dari apa ya, sahabat suara juga Kim ya. Judulnya Tak Mungkin ya. Itu tuh lagu favorit saya 2023 kalau gak salah. Pas kalau gak salah anaknya Yofi ya nyanyi ya kan, Arsy Widianto ya. Ya benar, ini dia sama Tiara Andini bukan. Siapa? Ya cowok si Arsyanya, si ceweknya siapa gitu. Ada cewek dan bertiga enggak salah itu nyanyi. Itu tadi pas denger, okay, ini lagu yang pernah ada di setiap hari saya, di story saya, di reels bahkan gitu, karena enak banget. Nah, buat Anda juga merasa bahwa lagu-lagunya ternotis oleh requestan sahabat suara dan di-play sama OPI kita ada Hendra di sini. Boleh request lagi di besok, Senin ya. Senin ketemu lagi Senin buat request lagunya. Mungkin ada Yuni nanti di Senin atau ada penyiar lain yang akan menemani Anda dengan lagu-lagu favoritnya gitu ya. Ini baru tahu loh, si TikTok tuh ada notifikasi bahwa tulisannya begini Indra. Ini seolah kayak ngasih tahu banget dan pas banget jamnya. Okay, tulisannya adalah kami sedang memberitahu orang-orang bahwa kamu sedang live, katanya gitu. Terus orang-orang mungkin sedang dalam perjalanan. Dia tahu loh kalau jam segini tuh orang-orang lagi dalam perjalanan ya. Jadi buat yang lagi dengerin saya di jam ini dan lagi di jalan ya, selamat mendengarkan saya yang tinggal setengah menit, enggak setengah menit sih, semenit dua menit lagi deh ya, buat lagu Indonesia terakhir yang dia lagu Indonesia kan. Karena sekarang Iswara tuh bisa muterin lagu barat, dan konon katanya di bulan depan ada lagu dari Mozambik dan juga Zimbabwe ya. Kita akan putar. Iyalah, haruslah. Masa lagu barat, barat tuh gak cuma Amerika gitu, gak cuma Inggris gitu. Lagu negara-negara lain yang ada di sebelah barat, baratnya kita gitu, itu juga harus di play gitu. Nanti siapa tahu ada yang apa lagu ini, oh iya lagu ini gitu. Oke, lagu terakhir apa sih? Request atau playlist? Oh, insert, gak ada lagu. Oh, lagu aku diputar gak? Kita di yang ini itu request bukan? Itu request bukan? Oh kalau bukan ya oke, bagi ditukar ya. Di apa namanya? Top 40 atau ya, tapi yang tadi mah enggak ketemu, udahlah enggak terkenal juga gitu, tapi bagus banget lagunya. Tapi ini mah pasti hafal lagunya karena semua lagunya dia ada di sini ya. Oke, terima kasih buat yang sudah mendengarkan Iswara dari jam 4 tadi sampai dengan jam 7 malam ini. Buat yang mau ngobrol-ngobrol, diputerin lagu sama operator kita, silakan dengerin nih suara setiap Senin sampai Jumat ya di 105.1 FM, gak ganti channel. Tapi kalau misalnya kangennya sama aku, bilih ya ma ayanu sono ka abi panginten ya, semangga di hatunan kanggo di follow Instagram Radio Sunda. Itu cukup punya 87.7 aja. Sunda kan ya? Ya gak? Sunda ya? Bener ya? Iya bener. Iya bener itu. Aduh, aku kaget sih, lebih ke kaget gitu. Cuma kaget aja. Oh, okay, jadi beda genre gitu ya. Okay, kalau begitu saya pamit. Bagus banget pamit. Terima kasih buat semua yang sudah mendengarkan. Hati-hati di jalan. Selamat menikmati weekendnya yang gak long ini, karena kan udah Senin masuk lagi. Pokoknya tetap sehat, tetap jaga imun dan juga jaga Instagram yang kira-kira postingan beritanya gitu ya. Mending di tidak disukai, nanti gak muncul lagi. Oke, kalau begitu terima kasih, selamat malam, dan Iswara Bandung, suara warga Indonesia.

0: Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.
1: Sedia aku sebelum hujan.
0: Sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Suara, Suara Warga Indonesia.
1: Mau ngajak liburan yang seru tapi juga bermakna? Hotel Indigo Bandung punya program spesial Holiday Time to Explore. Ajak keluarga ngerasain liburan yang berbeda, bikin Little Chef bareng si kecil, bikin milkshake dan cotton candy sendiri. Ada juga educational games yang bikin anak belajar sambil bermain. Workshop arts and crafts bareng Splendor dan ada juga sesi yoga buat tenangin pikiran. Dan biar makin seru, cobain stay di Family Suite Hotel Indigo Bandung. Kamarnya luas, nyaman, desainnya keren buat anak dan keluarga. Kreativitas dapat, wellness dapat, quality time sama keluarga juga dapat. Jadi, tunggu apa lagi? Ciptakan momen liburan yang tak terlupakan bersama Hotel Indigo Bandung. Untuk reservasi dan informasi lebih lanjut, hubungi telepon 022-8602-8888 atau Instagram di @hotelindigo_bandung atau kunjungi website di www.hotelindigobandung.com.
2: Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin, Sierra Compact 220 ml. Mini, praktis, tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu. Karena ukurannya kecil dan super praktis. Jadi, udah siap jadi Gen Z yang on the go.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

0: dapatkan berita terbaru
1: dan tren terkini
0: dengan follow Instagram
1: Iswara.
2: Butuh internet cepat untuk memenuhi semua kebutuhan Anda? Melsa Internet Service Provider menyediakan berbagai layanan terbaiknya seperti Raya Basic, layanan akses internet andalan untuk memulai usaha Anda dengan keunggulan teknologi kabel serat optik, memastikan koneksi internet bebas gangguan, menggunakan Dynamic Public IP untuk kelancaran koneksi direct access ke perangkat Anda seperti CCTV dan lainnya. Mulai dari Rp600.000 dengan kecepatan 250 Mbps. Ada juga Eco Fiber, layanan akses internet ramah untuk rumah menggunakan teknologi fiber to the home.

Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin, Sierra Compact 220 mili. Mini, praktis, tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu. Karena ukurannya kecil dan super praktis. Jadi, udah siap jadi Gen Z yang on the go?

0: kamu sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Beragam peristiwa penting yang terjadi di Kota Bandung.
2: Kami kabarkan untuk Anda dalam Kilas Bandung. Diproduksi oleh LPSPR SSNI Bandung.
0: Yang disiarkan serentak
2: oleh 37 radio anggota PR SSNI Bandung. Sejumlah informasi aktual kami hadirkan untuk Anda dan inilah informasi utamanya. Kebun Binatang Bandung diharapkan dibuka kembali akhir tahun. Pembelajaran sampah bakal masuk mata pelajaran di sekolah. Permasalahan sampah di Indonesia sudah darurat. Saya, Santika Sari Sumantri, inilah Kilas Bandung selengkapnya. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengharapkan Kebun Binatang Bandung atau Bandung Zoo akan dibuka kembali untuk menerima kunjungan pada akhir tahun 2026. Farhan mengatakan sudah tercapai kesepakatan final dengan Ancol Faunaland sebagai pengelola baru Kebun Binatang Bandung. Sebelum kembali beroperasi, Faunaland harus memenuhi sejumlah kewajiban, yaitu mengajukan izin baru untuk konservasi ex situ di lokasi saat ini, dan mengajukan izin baru analisis mengenai dampak lingkungan atau AMDAL. Reporter Evi Damayanti melaporkan, Farhan juga ingin memastikan bahwa pengelola baru harus melakukan lepas liar satwa Kebun Binatang Bandung ke habitat aslinya.
3: Alhamdulillah, kami sudah mencapai kesepakatan final. Saat ini, draft perjanjian sudah masuk ke notaris untuk dijadikan sebagai dokumen perjanjian resmi. Setelah itu akan direview terakhir oleh sekretariat daerah dan legal masing-masing, sehingga nanti diharapkan dalam waktu Senin depan bisa tanda tangan. Mudah-mudahan akhir tahun sudah bisa dibuka. Mudah-mudahan. Karena bagaimanapun juga amdalnya berat. Yang membuat amdalnya berat adalah ini teh berbatasan pisan dengan rumah warga. Itu kan kampung padat ya. Nah itu teh kita mesti memastikan bahwa tidak akan ada penyakit manusia masuk ke hewan, tidak ada penyakit hewan masuk ke manusia. Itu teh salah satu amdal yang kita perhatikan betul. Drainase, pengolahan sampah, macam-macam. Dan saya akan memastikan bahwa Faunaland harus melakukan lepas liar.
2: Wali Kota Bandung Muhammad Farhan akan bertemu dengan Menteri Kebudayaan Fadlizon terkait ditemukannya arca di Kebun Binatang Bandung. Menurutnya, berdasarkan keterangan penyidik dari Kementerian Kebudayaan, arca tersebut menunjukkan indikasi keaslian dan peninggalan dari masa Pajajaran. Reporter Evi Damayanti kembali melaporkan, Farhan mengakui arca tersebut terbengkalai karena saat diperiksa di dokumen inventarisasi barang sitaan dari Kejaksaan Tinggi maupun pengadilan, artefak tersebut tidak termasuk barang yang disita.
3: Saya akan ketemu dengan Pak Menteri Kebudayaan. Kan ada sebuah berita yang mengatakan bahwa di Kebun Binatang telah ditemukan arca. Nah, arca itu ternyata menurut penyidik dari Kementerian Kebudayaan itu memang menunjukkan indikasi keaslian dan peninggalan jadi masa Pajajaran. Nah, itu akan diamankan oleh Kementerian Kebudayaan. Mudah-mudahan Sabtu besok sudah bisa diserahkan. Iya, terbengkalai. Karena waktu saya periksa di dokumen inventarisasi barang sitaan dari Kejaksaan Tinggi maupun dari pengadilan, itu tidak termasuk barang yang disita.
2: Pemerintah Provinsi Jawa Barat berencana menerapkan pembelajaran mengenai memungut dan memilah sampah untuk masuk dalam kurikulum mata pelajaran di semua jenjang pendidikan di Jawa Barat. Hal tersebut disampaikan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi dalam apel siaga pilah sampah yang diikuti ribuan petugas kebersihan dari kota dan kabupaten di wilayah Bandung Raya yang berlangsung di Sport Center Arca Manik Kota Bandung pada Jumat 24 Juli 2026. Gubernur juga siap memberikan subsidi bagi sekolah yang aktif mengumpulkan sampah untuk dikirim ke industri pengolahan sampah.
4: Dan nanti akan saya berlakukan untuk seluruh pelajar SMA, SMK bagi kewenangan provinsi, SD dan SMP bagi seluruh wilayah Provinsi Jawa Barat kewenangan Bupati Wali Kota. Sehingga nanti mungut sampah, milah sampah bagian dari pembelajaran IPA. Udah. Nanti saya buat pergub larangan buang sampah sembarangan. Bagi yang buang sampah sembarangan dikenakan denda atau hukuman. Dan kita ingin Jawa Barat berseka. Berseka itu artinya hidupnya bersih, rapi, dan indah. Menuju Indonesia asri.
2: Sementara itu di tempat yang sama, Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan mengatakan, pemerintah terus berupaya menyelesaikan masalah sampah yang bukan hanya terjadi di wilayah Bandung Raya, tapi juga di sekitar 60 kota dan kabupaten di Indonesia. Menurutnya sesuai instruksi Presiden Prabowo Subianto bahwa permasalahan sampah sudah masuk kategori darurat, harus sudah bisa terselesaikan dalam 2 tahun ke depan. Zulkifli menyatakan untuk menyelesaikan masalah sampah, perlu upaya pengolahan sampah yang dimulai dari pemilahan sampah dari rumah tangga. Selain itu, pemerintah juga menjalin kerjasama dengan berbagai pihak, termasuk Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN.
4: Tidak bisa lagi kita tidak bertanggung jawab, sampah kita buang, kemudian dimasukkan ke truk, dibawa ke terbuka. Itu tidak akan pernah selesai. Apalagi sampah itu akan menimbulkan bahaya lingkungan dan mengganggu kesehatan yang luar biasa. Berubah menjadi polusi, menjubah merusak air, merusak lingkungan, apalagi kalau dia menjadi mikroplastik akan berbahaya. Nah, salah satu yang paling penting soal sampah ini adalah pemisahan. Pemisahan sampah organik dan organik dari rumah tangga. Ada ilmunya dari pabrik, dari BRIN, itu bisa menjadi pupuk. Kalau tidak diolah dengan alat yang sederhana, sekarang alat sudah banyak. Tetapi kalau tidak ada kerjasama di antara kita, tentu ini tidak akan berjalan.
2: Terkait dengan berita sebelumnya, Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN menyatakan telah membuat teknologi pengolahan sampah konkret untuk mengatasi kondisi darurat sampah nasional. Seperti dilaporkan reporter Suparno Hadisaputro, Kepala BRIN Arif Satria mengatakan pihaknya sudah membuat Lahsamor untuk mengolah sampah rumah tangga, termasuk membuat inovasi teknologi yang mampu mengubah sampah volume besar menjadi produk yang bermanfaat.
1: Jadi BRIN itu punya inovasi dari mengolah sampah yang hanya 5 kg per hari hingga 100 ton per hari. Yang 100 ton per hari diubah menjadi listrik, itu ada di Kota Gebang. Kita ada juga untuk mengubah sampah plastik menjadi petasol, menjadi bahan bakar untuk nelayan, dan lain sebagainya.
5: Halo para pengguna jalan yang dermawan. Tidak memberi di jalan bukan berarti tidak peduli loh. Tempat donasi yang tidak tepat akan memiliki dampak negatif bagi anak jalanan, pengemis, gelandangan, pengamen, dan sejenisnya. Salurkan donasi kita untuk memotivasi mereka agar tidak berada di jalanan. Nasib dan masa depan mereka terdampak dari cara para dermawan memilih tempat, ruang, dan waktu di saat memberikan donasi. Hati-hati di jalan ya. Semoga niat baik kita disertai tanggung jawab moral dan memiliki kebermanfaatan.
2: Pesan ini dipersembahkan oleh Dinas Sosial Kota Bandung. Kini audio podcast siaran Kilas Bandung dan berbagai informasi menarik lainnya bisa Anda akses di laman kilasbandungnews.com. Lembaga penyiaran terutama radio siaran saat ini harus bisa memanfaatkan gawai seperti ponsel sebagai pendukung dalam produksi siarannya. Komisioner Komisi Penyiaran Indonesia Daerah atau KPID Jabar, Ahmad Abdul Basit mengatakan, lembaga penyiaran sudah tidak bisa sendiri dalam bersiaran, kecuali harus beradaptasi dengan perkembangan teknologi masa kini. Reporter Agustin Purnawan melaporkan, menurut Basit, tanpa mengikuti perkembangan teknologi, lembaga penyiaran lambat laun akan mati.
6: Kan kendala terbesar selain habit masyarakat yang berubah, perangkat juga sudah tidak banyak kita temukan ya, perangkat radio ya. Hari ini perangkat-perangkat itu kan nyaris nggak ada, tuh kemana ya larinya? Mungkin sebagian sudah rusak dan sebagian yang lain sudah tidak memproduksi. Nah, ketidakadaan perangkat itu kan membuat akhirnya pendengar mengkonsumsi informasi dari perangkat yang mereka punya saja. Ya, tentu ada di handphone. Nah, keberadaan handphone ini betul-betul harus kita manfaatkan sebagai orang radio.
2: Tim pelatih memiliki pertimbangan dan penilaian khusus dalam merekrut pemain baru untuk memperkuat Maung Bandung dalam mengarungi kompetisi domestik dan Asia. Komisaris PT Persi Bandung Bermartabat Kuswara Tek Taryono mengatakan, seluruh keputusan terkait komposisi skuad menjadi kewenangan tim pelatih, sedangkan manajemen berupaya memenuhi kebutuhan tersebut agar Persib memiliki kekuatan yang sesuai dengan rencana permainan yang telah disusun. Reporter Yudi Dirgantara melaporkan, Kuswara berharap dengan komposisi pemain yang sudah lengkap, Persib yakin mampu mempertahankan daya saingnya sebagai juara bertahan, sekaligus menghadapi tantangan di berbagai ajang musim depan.
7: Tentunya pelatih punya pertimbangan khusus untuk merekrut besok pemain. Apalagi kan di depan mata itu Persib akan melakoni pertandingan, bukan hanya persiapan untuk Super League, tapi juga Piala Asia dan juga Piala Sofi. kemudian juga kalau nggak salah Piala Presiden. Jadi dari sekian banyak itu pelatih yang akan nanti meramu sedemikian rupa. Tapi saya kira kebutuhan pemain semua adalah atas dasar rekomendasi dari pelatih.
0: Terima kasih Anda telah menyimak Kilas Bandung
2: yang diproduksi oleh LPSPR SSNI Bandung.
0: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
8: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia, ditemenin sama Beryl Rasandavi yang mengudara di program Nongkrong bareng Beryl sampai jam 10 malam. Selamat malam sahabat suara. Temani kamu yang lagi di mobil. Temani kamu yang dengerin Suara dari rumah. Temani kamu yang dengerin Suara dari angkutan umum OTW pulang

teman Iswara. Jadi kalau lo perhatiin di Instastory-nya Iswara, sahabat suara ya, kita tuh posting foto waktu masih kecilnya tim behind the show-nya Iswara. Kayak yang lo udah sering tahu lah, ada Bang Indra, ada Bang Buluk, ada Tika, ada siapa lagi tuh? Ada banyak banget, ada Sita, ada Dini, ada Galzi. Nah, tugas lo adalah menebak apakah foto tersebut benar orangnya. Benar sesuai tebakan lo. Nanti ya gue umumin ya sahabat suara. Tapi seperti biasa di awal jam gue siaran, kasih tahu dong lo lagi ngapain, lagi sama siapa. Kemarin ada yang sharing ke gue, real gue abis ketemu sama cowok yang baru gue kenal dari online dating. Nah, kasih tahu progresnya apa aja deh lo update ya. Mungkin bisa traffic info, mungkin bisa mood info. Cara kasih taunya di mana? Di 0816-114-1014. Sambil menunggu respon dari lo, sahabat suara, aku puterin beberapa lagu dulu ya. Abis Nina, akan ada Juicy Lucy, akan ada Shilon Seven juga, ada Nadif Basalamah, ada Niji, Bernadia, sampai Noah, sahabat suara. So stick around.

0: 100% mata air alami.
1: Suara warga Indonesia
2: memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia.

0: 101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia, ditemenin sama Beryl Rasandavi. Hey. Tadi aku udah sapa kamu ya, sahabat suara. Di awal-awal aku ingetin. Boleh dong update-update nih. Posisi lagi di mana? Lagi ngapain? Ardi hadir, Ber. Thank you loh. Ini ada juga dari Rina from Tebet. Aku lagi otw pulang dari kantor, sayang. Wow. Hati-hati ya, sayang. Masih macet, untung ada Iswara. Asik. Radio Iswara aja. Yeah. Kevin dari Bekasi. Lagi di Galaxy nih, Bang. Nongkrong sama temen. Gue lagi nungguin pengumuman kuis karena gue ikutan. Menangin gue ya, Bang. Ntar dulu, Bos. Sabar, Bos. Galaxy rame sih. Gue terakhir ke Galaxy udah lama banget. Gue gak tau kapan. Cuma di sana ada Taichan, enak banget. Gue belum nyoba, tapi kayaknya enak dah. Ada Alia. Udah sampai rumah, Kak. Lagi rebahan, lagi nungguin nasi anget. Karena emang jam-jam segini emang jam-jam lapar ya, Alia ya. Nanti pap ya makanannya apa. Nanti aku sampai rumah sisain makanannya ya. Jam, masa gitu, Ril. Ini ntar ada pengumuman kuis dan dapat hadiah, uang elektronik yang menang ya. Tapi kalau ngomongin soal hadiah, sahabat suara, kadang tuh emang rezeki tuh datang dari arah yang gak pernah kita sangka. Ah, itu dia. Ada yang ikut kuis iseng-iseng. Gue yakin lu juga pasti ikut kuisnya Iswara iseng-iseng. Tapi malah menang. Tapi nanti pemenangnya gue umumin ya. Ada juga yang datang ke acara cuma nemenin temen, ya kan. Pulangnya dapat door prize. Gue pernah tuh ada momen itu. Gue ikut acaranya kantornya temen gue. Terus gue dapat hadiah, jujur. Jadi memang temen gue ini ada jabatan lah di situ. Ini ada nih, ini asisten gue dibilang itu. Agak kurang ajar sih, gue merasa sakit hati di situ. Tapi gue dapet hadiah, gak apa-apa dah. Karena kan gue niatnya cuma nemenin dia doang. Dan malam ini gue pengen nanya ke lo, sahabat suara. Ada gak sih hal paling yang lo gak nyangka gitu ya, yang pernah lo dapet gratis? Hal unexpected yang pernah lo dapet gratis. Misalnya apa, barang, atau makanan, atau tiket pesawat, atau mungkin pengalaman aja yang sampai sekarang mungkin masih lo inget gitu ya. Dan itu dapetnya gak pernah lo sangka-sangka gitu. Kayak gue cuma niatnya temenin temen gue doang di acara, kayak acara gathering kantornya dia gitulah. Dan kebetulan temen gue ini ada jabatan di sana. Kantornya gak gede, cuma dia bilangnya, ini nih ada asisten gue gitu. Ya kan, anak buahnya kan mau gak mau kan iyain kan. Gue dapet tadi ya. Kasih tau ke gue ya. Ini gue baca-bacain dulu deh, sahabat suara. Ada 0812 sekian-sekian-sekian yang lagi di busway pulang ngajar dari Amboja, Bambu Apus, menuju Taman Anggrek. Macet gak di jalan? Berarti ya. Sekarang Ilham juga lagi otw balik, menikmati malam-malam weekend di Jalan Sudirman Palembang. Apakah Sudirman Palembang seperti Sudirman Jakarta yang macet jam segini? Nah, Sudirman tempatnya party ya, jujur. Orang-orang nyampe di sana tuh. Boleh jawab topik hari ini, sahabat suara ya. Ada gak sih hal yang gak pernah lo sangka dan lo dapat gratis gitu. Bisa barang, bisa pengalaman, bisa makanan, tiket, apapun itu ya. Kasih tahu di WhatsAppnya Iswara di 0816-114-1014. Masih di Nongkrong bareng Beryl.
1: Kamu lagi dengerin Beryl Rasandavi di Nongkrong bareng.

0: Nongkrong bareng Beril Rasandavi.
1: Kalau kamu lagi nyari karya lokal yang melengkapi gaya kamu sehari-hari, langsung aja datang ke Lokalis. Lokalis merupakan persembahan dari Market and Museum yang menghadirkan perayaan kreativitas lokal dan tempat berkumpulnya brand-brand Indonesia, baik yang sedang berkembang maupun yang telah dikenal luas, untuk memperkenalkan karya terbaik mereka kepada masyarakat. Ada lebih dari 140 brand pilihan yang menawarkan beragam kategori, mulai dari fashion, aksesoris, kecantikan, home living, lifestyle, produk anak, hingga kuliner lokal. Pokoknya, setiap sudut Lokalis akan menghadirkan pengalaman baru yang layak untuk dijelajahi. Yuk, bergabung selama 4 hari penuh untuk berbelanja, menemukan inspirasi, dan merayakan kreativitas brand-brand lokal Indonesia. Lokalis akan berlangsung dari 30 Juli sampai dengan 2 Agustus 2026 dari jam 10 pagi sampai jam 10 malam di Lippo Mall Kemang. Dan acara ini gratis. Jangan lupa juga follow sosial media @marketmuseum untuk tahu update terbarunya. Memutarkan

Dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang,

Topik malam hari ini adalah hal paling gak nyangka yang pernah lo dapet gratis. Jawaban dari Dimas from Depok, pernah lagi makan sendiri di warteg. Tiba-tiba bapak sebelah bilang, senyum kamu boleh juga. Tiba-tiba bapak di sebelah bilang, udah saya bayarin ya mas. Dan sampai sekarang gue gak tahu siapa beliau. Oh respect. Pak, semoga bapak sehat selalu, banyak rezekinya dan bahagia ya. Amin, amin. Suka ada gitu tuh sahabat suara yang kayak memang lagi cari pahala aja, mungkin punya duit lebih gitu ya, punya rezeki lebih. Alangkah baiknya diberikan orang yang membutuhkan. Nah mungkin lu, Dimas, lu lagi kelihatan banget membutuhkannya saat itu, Dim. Ada Rio. Rio pernah di-upgrade ke business class karena kursi di ekonomi penuh. Oh iya, itu sering tuh. Yang kayak di-upgrade gara-gara penuh atau apa gitu, atau mungkin AC-nya mati di pesawat. Jarang sih AC mati, cuma ada pasti ada momen di mana kursi ekonomi lo tuh di-upgrade ke business class. Oh, gue pernah, gue nginep di hotel. Gue cuma bilang, tadi sih liat kecoa, Mas, di kamar mandinya. Langsung di-upgrade ke yang lebih tinggi kelasnya. Gokil sih. Nah itu tuh maksudku tuh kayak gitu sahabat suara ya. Dan sekarang Beryl juga lagi live di TikTok isuara.network. Halo yang nonton di TikTok, halo Gazi, halo anak 2000-an, halo Ri, halo siapa nih, ada Faiskia dan lain-lain. Ini mau bacain WhatsApp juga nih yang sudah masuk. Ada Euphrasia, ini namanya bagus banget. Masih di jalan nih bang, jalan Ciseeng, tahu nggak? Tahu, gue tahu. Dia lagi pengen beli sate kambing, makan dulu yuk bang, lapar. Udah macet 2 jam di jalan. Katanya iya bang, Galaksi ada sate Taichan, rame mulu bang. Ciseeng ya, warga Ciseeng dia ya. Ya udah hati-hati ya di jalan ya, Euphrasia. Temenin aku siaran ya yuk. Beri lanjut lagi di TikTok sahabat suara. Jadi stick around on 101.4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Masuk ke Bernadia dulu yuk.

101.4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Masuk di jam 9 malam barengan sama Beryl. Hey, hey, hey, hey. Sahabat suara yang lagi di mobil, sahabat suara yang nonton aku di TikTok, because we are on air. Yang sudah sampai rumah juga, apa kabarnya? Seperti biasa di awal jam, Beryl tuh selalu nanya, kabar kamu gimana? Udah sampai rumah apa belum? Gimana tadi hari ini kerjanya? Ada rencana apa malam ini since besok udah weekend gitu ya? Besok juga akan ada MSM Fest Moms with Moms. Jadi buat kamu yang pengen ketemu mommy-mommy gaul, sick! Langsung aja datang ke One Satrio ya. Menyapa juga ada Muhibin, ada Rama, ada Gazi yang besok gajian, ada Bang Adit yang pakai, yang komen di TikTok pakai bahasa Thailand. Padahal lagi di Thailand, alias dia lagi nonton Fuji Rock. Salam ya buat konco-konco Jepang gue. Ada coklat pisang, ada Rina. Semua orang ke Jepang, ih. Aku juga mau kali, nyobain ramen sono, enak kali. Katanya KFC sono enak. Sahabat suara, Beryl malam hari ini lagi ngomongin ada gak sih hal yang secara tidak pernah lo sangka-sangka lo dapetin secara gratis. Kalau tadi ada yang jawab warteg tiba-tiba dibayarin sama bapak-bapak sebelah, terus dapetin berkah Jumat ya kan. Tapi sebenarnya itu juga termasuk sih. Terus tadi dapetin apa lagi ya tadi ya sahabat suara ya.

Kasih tahu ke Beryl ya, sahabat suara ya. Di TikToknya iSuara.network, karena sekarang Beryl lagi live di sana. Stay tune on 101.4 FM iSuara Jakarta, suara warga Indonesia. Abis ini gue baca-bacain ya.

Good evening ladies and gentlemen. Yang di mobil, yang di TikTok. Dari lagi siaran di dua medium yang berbeda ya. Di mobil dan juga di TikToknya iswara.network. Beryl bertanya di malam hari ini, ada gak sih hal yang gak sangka-sangka, gak disangka-sangka kamu dapetin secara gratis? Tadi udah ada yang bilang, iya bang, kursi ekonomi di upgrade jadi business class. Terus gue juga pernah ngalamin ini, apa, kamar gue di upgrade ke rate yang lebih tinggi gara-gara ada kecoa satu biji, keren tuh hotel. Tapi sayang hotelnya sekarang udah bangkrut. Ini dari 0815 sekian. Uci is in the house. Hal yang gak disangka-sangka, mana sih? Hal yang gak disangka-sangka dapat gratisan. Oh tentu saja banyak banget semenjak gue jadi sahabat suara. Banyak keuntungan jadi sahabat suara guys. Yang pertama dapat hampers JNC cookies di jamnya Kinos Gina. Terus gak dinyanyi dapat tiket gratis konser Yovi Nuno, tentu dari Iswara. Tiga, dapat tiket gratis nonton juga dari mana? Dari Iswara lah. Makanya radio Iswara aja. Halo Bear, aku ceritain ya. Jadi waktu itu aku janjian ketemu si

di Badria di bandara. Sebelumnya emang udah janjian. Jadi ketemu cuma mau ucapin karena aku pernah dibantu beliau sebelumnya. Pulang-pulang malah diselipin 500 ribu dong. Udah nolak berkali-kali malah dimarahin aku. Jadi ya gitu, makasih Teh Sibat. Teh Siti Badriah, semoga rezekinya dilimpahkan, amin. Sehat selalu ya, respect, respect, respect. Buat kamu yang pengen cerita, ada gak sih sesuatu yang kamu dapatkan secara gratis tanpa disangka-sangka? Abis ini biar bacain ya. Tetap di 101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Kita ke Ziva dulu yuk. Cukup. Masuk Ziva.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: lagi dengerin Beryl Rosan Davi di Nongkrong Bareng.
1: Kalau satu weekend bisa diisi dengan shopping, hunting real love, nonton live podcast, sampai jajan sepuasnya, kenapa harus pilih salah satu? Karena semuanya ada di Moms with Moms Festival 2026, Becoming Her. Tanggal 24 sampai 26 Juli 2026 di One Satrio Kuningan. Nikmati beberapa aktivitas seru. Mulai dari live podcast bersama Tora Sudiro, Titi DJ, Naomi Julia Sugianto, CEO NJS Gold, dan Aldi Taher di tanggal 25 Juli 2026. Ada juga Curated Bazaar, MSM Pre-Love, Kinoskina Pre-Love, dan masih banyak lagi di tanggal 24 sampai 26 Juli 2026. Free entry. Untuk informasi lebih lengkap, cek Instagram at Moms with Moms. Moms with Moms Festival 2026, Becoming Her.
2: Disponsori oleh NJS Go dan didukung oleh RH, Bank Indonesia, Karya Kreatif Indonesia, Lila Baby, Lila, Pure Pau Pau, Cos RX, Sukin, Jemistry, Wash Day, Speaks to Me, Karasan, JBL, Daria Pro, dan Nusaka.
1: Official Buzzer Curator, Geng Berniaga, dan Official Venue, One Satrio Kuningan.
0: Memainkan musik pilihan.
3: Pilihan.
0: Suara.
1: Suara warga Indonesia.

0: Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Sudah saatnya kita masuk ke sesi curhat di malam hari ini, sahabat suara. Jadi ya, bapak-bapak, ibu-ibu, mari kita sambut. Ini BTS, Berani Terbuka sama Beryl.
1: Sekarang saatnya BTS Berani Terbuka sama Beryl.
2: Beryl, bukain dong.

Cerita datang dari 0813 sekian. Mau cerita Beril, ini kisah awal-awal gue merantau dan waktu itu hari tua. What do you mean hari tua? Langsung aja ke ceritanya ya. Hari itu hujan deras, dompet saya kosong, tersisa uang pas-pasan untuk ongkos pulang naik angkot. Perut saya sudah berbunyi sangat nyaring karena melewatkan makan siang demi menghemat uang. Di dekat halte, aroma ayam penyet sangat menggoda. Waduh, saya hanya bisa memandangi panci bergorengan itu sambil menelan ludah. Aduh, kok sedih banget sih, Nyong? Penjualnya seorang ibu-ibu tiba-tiba menatap saya dan tersenyum. Dan dia berbicara. Makan tuh angin. Gak, bercanda. Tiba-tiba menatap saya dan tersenyum. Mampir, Mas. Teduh dulu sini. Katanya ramah. Saya melangkah mendekat, berniat hanya menumpang berteduh di bawah terpalnya. Namun, tanpa diminta, ibu itu langsung membuat sepiring ayam penyet komplit dengan tahu tempe, usus, dan sambal. Jadi lapar gue. Jantung saya berdebar kencang. Saya panik karena tidak punya uang untuk bayar. Ibu, maaf saya tidak pesan. Uang saya tidak cukup. Bisik saya dengan wajah memerah menahan malu. Ibu itu tertawa kecil sambil menyodorkan sepiring nasi ayam penyet itu ke depan saya. Dan ibu bilang, ya gak bisa gitu Mas, kita kan juga jualan. Gak. Ibu itu bilang, makan aja, gratis. Hari ini dagangan ibu sudah diborong orang untuk sedekah. Ini porsi terakhir, khusus buat kamu yang kehujanan. Saya tertegun. Rasa lapar yang tertahan langsung berganti dengan rasa haru yang luar biasa. Di tengah kondisi paling sulit hari itu, saya justru mendapatkan rezeki yang sama sekali tidak disangka-sangka. Sambil menyantap sepiring ayam penyet yang nikmat itu, saya berjanji dalam hati untuk meneruskan kebaikan ibu tersebut kepada orang lain suatu hari nanti. Gitu aja cerita gue, Ber. Semoga suka ya sama cerita gue. Dan terima kasih, Ber, udah mau dibaca.

doa yang tulus kupanjatkan untuk ibu itu yang sudah berbaik hati menyebarkan keberkahan, spreading happiness. Dan semoga niat baik lo nanti bisa terjawab suatu saat, suatu hari nanti ya. Semoga lo sukses terus, lancar rezeki. Amin.

kata Itikaf dan Hindia masih ada cahaya, tapi kalau kata Iswara ya masih ada Beryl di nongkrong bareng Beryl sampai jam 10 malam. Karena waktunya sekarang kita BTS berani terbuka sama Beryl.

0: Ya, curhat kali ini kalau tadi via text, kali ini berbentuk voice note. Kita dengarkan sama-sama ya, sahabat suara ya. Mungkin kalau kamu yang pengen menjawab gitu ya, pengen kasih respon, boleh banget mampir ke TikTok di suara.network. Masuk dari.
1: Halo. Gue BTS ya.
0: Boleh dong.
1: Gue gak tahu sih ini masuk ke dalam topik lo atau enggak. Okay. Tapi hal yang gue dapetin dan gak gue sangka gue bisa dapetin secara gratisan itu bukan termasuk ke dalam material kayak dapat bisnis kelas atau apa gitu. Ada dua hal yang gue tidak pernah menyangka gue akan mendapatkan ini secara gratis dan akan gue jaga gitu.
0: And what's that?
1: Yang pertama, gue gak menyangka gue mendapatkan pasangan yang sesuai sama kriteria gue.
0: Keren. Itu satu tuh ya, poin satu tuh ya. Yang kedua,
1: dan gue itu gak perlu repot-repot ngasih kode apapun ke pasangan gue kalau gue mau sesuatu, karena gue tinggal to the point, bilang aku mau ini, aku mau itu, dia pasti akan turutin sebisa dia. Dan of course gue bahagia banget dapet dia. Terus yang kedua, gue gak nyangka di tahun ini tepatnya gue bertemu sahabat gue, makhluk yang lagi siaran ini.
0: Asik, aduh.
1: Yang gue gak nyangkanya adalah ternyata setelah berapa kali BTS sama berbulan-bulan ini satu frekuensi, dan gue tuh kayak akhirnya gue menemukan satu orang yang bisa sepemikiran sama isi kepala gue. Meskipun asbun dan pengen gue apa ya, gak tau lah. Tapi gue beruntung banget mendapatkan bestie medsos atau sahabat medsos gue yang menurut gue gokil sih. Orangnya gokil, luar biasa. Oke, sekian untuk gue curcolan kali ini. Thank you.
0: Ah, Dara, jangan gitu Dara. Jangan dianu-anuin banget Dara. Ih. Betul. Poin pertama dia mendapatkan, pokoknya kan topiknya hal-hal yang gak selalu sangka-sangka lo dapetin secara gratis gitu ya. Dan itu dia, dapat pasangan yang sekarang. Dia selalu bisa dengerin. Dan ingat ya, sayang itu gak cuma dalam bentuk materi cuy. Sayang itu bisa dalam bentuk kepekaan. Gimana caranya lo deliver perasaan sayang lo ke pasangan lo. Gimana caranya lo menghadapi, menghargai pasangan lo dengan momen-momen yang gak selalu harus mahal. Selama lo ada di sisinya dia, itu udah lebih dari apapun. Denza mahal tapi ya, sabi kali kasih pasangan lo Denza. Sahabat suara, terima kasih sudah mau cerita. Abis ini adalah pengumuman pemenang kuis Iswara dalam rangka Hari Anak Nasional kemarin. Jadi tugas dari sahabat suara adalah harus menebak foto-foto kecil. Jadi di instastorynya Iswara tuh ada foto waktu masih bocil lah. Ada beberapa foto dan itu adalah foto-foto waktu kecil tim Iswara behind the show. Kira-kira siapakah yang berhasil menjawab dengan benar? Selengkapnya stay tune. After some hits, stay tune di 101.4 FM Iswara Jaya.

01.4 FM, suara Jakarta, suara warga Indonesia. Beril Rasan Davi menemani kamu di nongkrong bareng Beril. Oke. Sekarang waktunya kita mengumumkan pemenang kuis Iswara Spesial Hari Anak Nasional. Kuis ini diadakan kemarin. Jadi mungkin kamu pernah lihat instastorynya Iswara. Di situ adalah terdapat foto-foto tim Iswara behind the show-nya. Tim behind the show-nya ya, bukan penyiarnya berarti, behind the show-nya. Foto-foto kecilnya tapi yang kita posting. Nah, tugas kamu adalah menebak itu siapa aja gitu. Kalau kamu the real sahabat suara, pasti tahu. Dan setelah proses pengkurasian dari teman-teman gitu ya, dan juga program director Tika Indria, sudah diputuskan pemenang kuis di malam hari ini. And the winner is...

Selamat Dari sudah memenangkan kuis Hari Anak Nasional. Tebakannya sangat tepat ya. Jadi kalau aku lihat dari posternya, poster flyer yang berhasil ditebak oleh Dari itu adalah dia berhasil menebak tebakan yang so far benar semua. Dia menebak foto Buluk, produser Pagi. Menebak Wahyu.

menebak dini, terus menebak. Iya, betul, betul. Adam juga. Selamat dari kamu mendapatkan uang elektronik senilai 25.740.000 rupiah. Silakan dipakai dengan bijak ya, uang elektronik 25 jutanya. Dan hadiah uang elektronik 25 juta rupiah itu dipotong pajak senilai 99,9%. Dari kamu gak sia-sia ya mantengin Iswar setiap hari. Dari selamat sekali lagi. Untuk hadiah bisa kamu chat langsung. Nanti akan dihubungin langsung oleh timnya Iswara ya. Dari epic banget bisa nebak sekretarisnya Butika, jujur. Lo gokil lo dar. Gak. Hadiahnya gak 25 juta ya. Ya pokoknya buat kamu yang pengen tahu hadiahnya berapa, ya ikut aja terus kuis-kuis dari Iswara besok-besok ya. Katanya next quiz PDTK pengen bikin sayembara gitu ya, yang bisa menemukan kardigan Louis Vuitton-nya Butika akan dikasih mobil Yaris 2024 langsung. Dan itu menutup perjumpaan kita pada malam hari ini, sahabat suara. Terima kasih buat kamu yang udah nemenin aku dari jam 8 malam sampai jam 10 malam ini. Kita akan ketemu minggu depan lagi tentunya dari jam Senin. Pokoknya gue siaran dari Senin sampai Jumat 8 sampai 10 malam. Oke? Okay? It's time for me to say, mic's off!

0: itu si rudalnya sekarang udah nonaktif.
1: Udah dilututin
0: sampai sekarang udah nonaktif.
2: Udah gak berfungsi kalau
1: emang bener ya, di luar sana tuh banyak tindakan-tindakan bentuk-bentuk pelecehan ya. Berbagai macam bentuknya pelecehan yang kadang-kadang mungkin buat orang itu bukan pelecehan, atau mungkin sebenarnya kita gak sadar bahwa itu adalah bentuk pelecehan.
2: Gue pernah, Bun, jangan sebut nama ya, Bun. Gue pernah dipeluk paksa dan dipojokin ke tembok, mau dipeluk dicium paksa sama adiknya papa. Wah, ada kesempatan gue lututin rudalnya.
1: Anjay, keren.
2: Gak pernah bilang keluarga, tapi sampai sekarang gak berani macem-macem. Dan agak malu sih ketemu gue sekarang, si tua bangke. Bukan si tua bangka loh, si tua bangke.
1: Si tua bangke itu. Dan konon katanya, itu si rudalnya sekarang udah nonaktif.
0: Udah dilututin
1: sampai sekarang udah nonaktif.
2: Udah enggak berfungsi kalau enggak salah ya.
1: Dan udah enggak bisa.
0: Katanya udah enggak tinggal di Bangka.
3: Radal, itu radal. Terus jenggut nih dari belakang nih.
2: Aduh.
1: Itu si rudalnya itu ya, habis dilututin ya. Itu enggak bisa tembakin ke atas.
0: Kenapa, Pak?
1: Dia ke bawah terus.
0: Terus dia ya.
1: Dia tuh arahnya ke tanah, ngeplek terus dia.
2: Itu berarti dia menganut prinsip padi kan, selalu
0: menunduk. Iya. Semakin tinggi menunduk.
3: Jatuhnya rudalnya loyo nih.
1: Lembek, jadi lembek tuh si rudalnya, lembek. Rudal lembek.
0: Karena nonaktif tadi.
1: Kan harusnya kan nonaktif. Kan rudal itu kan harusnya keras kan?
0: Iya.
1: Keras. Dan kan iya, karena udah dilututin, dia lembek tuh.
2: Fluffy.
3: Seneng banget lagi dia ngomongnya.
4: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

0: Indonesia.
1: Kalau kamu lagi nyari karya lokal yang melengkapi gaya kamu sehari-hari, langsung aja datang ke Lokalis. Lokalis. Lokalis merupakan persembahan dari Market and Museum yang menghadirkan perayaan kreativitas lokal dan tempat berkumpulnya brand-brand Indonesia, baik yang sedang berkembang maupun yang telah dikenal luas untuk memperkenalkan karya terbaik mereka kepada masyarakat. Ada lebih dari 140 brand pilihan yang menawarkan beragam kategori, mulai dari fashion, aksesoris, kecantikan, home living, lifestyle, produk anak hingga kuliner lokal. Pokoknya, setiap sudut Lokalis akan menghadirkan pengalaman baru yang layak untuk dijelajahi. Yuk, bergabung selama 4 hari penuh untuk berbelanja, menemukan inspirasi, dan merayakan kreativitas brand-brand lokal Indonesia. Lokalis akan berlangsung dari 30 Juli sampai dengan 2 Agustus 2026 dari jam 10 pagi sampai jam 10 malam di Lippo Mall Kemang. Dan acara ini gratis. Jangan lupa juga follow sosial media @marketmuseum untuk tahu update terbarunya.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: kamu bisa-bisanya seenak-enaknya kamu bilang pinggang kamu lagi sakit banget. Yang harusnya ngomong seperti itu badan masih kurang enak adalah saya.
1: Kenapa?
0: Jadi kemarin tuh kan ceritanya kan kita hari Minggu nih mau stretching, ya kan? Udah booking nih satu terapis buat aku, satu terapis buat Kinos. Bisa datang ke rumah. Udah dong, datang terapisnya, tiba-tiba anak gue kucuk-kucuk Uta. Ibu boleh enggak aku ini pijit juga? Boleh. Ya, Uta pijit. Abis itu Uta pijit, adek
1: enggak kesakitan mereka.
0: Ya itu Uti ada au au au. Au, au ada gitu. Abis itu karena Uti melihat kakaknya di stretching, Uti juga abis ini Uti ya. Oke, udah jam 8:30 tuh, 8:30 malam. Udah kelar-kelar jam 10. Enggak kebagian gua. Jadi ujung-ujungnya saya enggak terapi kemarin.
2: Enggak mau kelewatan kan?
3: Makanya dengerin terus Suara Seru.
2: Setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara.
3: Iswara.
4: Suara warga Indonesia
2: memutarkan musik pilihanmu di setiap momen, setiap

Gresik, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang,

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: Iya.
1: Lewat TikTok boleh, lewat WhatsApp juga boleh. Silakan yang punya tebak-tebakan.
0: Ada sahabat-sahabat suara yang mau kasih tebak-tebakan boleh.
2: Makanan.
0: Apa? Makanan.
2: Makanan apa?
0: Mm-mm.
2: Yang paling keren, yang keren banget lah.
1: Makanan, makanan apa yang paling keren?
0: Makanan ya, yang paling
2: itu,
0: keren.
2: Pokoknya itu kalau orang lihat.
0: Somai.
3: Oh, somai. Yomai.
1: Yomai.
2: Woyo itu paling woyo.
0: Apaan ya? Tahu lagi.
1: Gak tahu apa?
0: Apa sih?
2: This is sayur awesome.
0: Oh my god.
2: Boleh.
0: Apa ya?
3: Buah yang bikin monyet bingung.
0: Buah yang bikin monyet bingung.
3: Jadi makan buah itu pasti bingung.
0: Pernah denger ya? Apaan ya? Buah yang bikin monyet bingung.
1: Gua tahu lagi.
0: Apaan sih?
1: Buah-buah yang bikin monyet bingung.
0: Iya. Ada sahabat suara tik-tik.
1: Buah sirsak nul.
0: Kenapa?
1: Bingung kan lo? Berarti lo monyet.
0: Bapak-bapak ini nyebelin banget. Udah aku cewek sendiri.
2: Ibu.
0: Aku punya tebak-tebakan ya. Kenapa matahari panas banget? Ayo.
3: Ini tuh boleh jawab ya.
2: Aduh, gue tahu lagi nih.
0: Apa ya?
1: Karena kalau
0: udah nyerah aja ya.
2: Takut ketembak, sih.
0: Ayo, kenapa panas banget? Nyerah aja. Oke, okay. Kenapa matahari panas banget? Karena nggak dikasih paracetamol.
3: Wah, baru banget.
2: Barusan dari kompres.
1: Gila.
3: Baru banget.
1: Gila sih.
2: Ayo dong, lo dong.
0: Gimana lucu nggak? Tadi lucu kan?
1: Boleh.
0: Tapi gue dendam sama lo semua yang tadi ya.
2: Enggak, tapi jawabannya sebenarnya bukan sirsa.
0: Apa?
2: Jeruk.
0: Kenapa jeruk?
2: Kena lagi dia.
4: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara. Memutarkan musik yang

0: Dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, dan 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.